0: Ia mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan, dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah

0: 8 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli wal Aqdi atau Ahwa dalam muktamar ke-35

0: Mbak Pras ini saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
1: Harapannya kepada ketum terpilih seperti apa, Bu?
0: Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
2: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Zulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anugusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
4: Laporan Khusus.
5: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas

0: PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
1: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar.

0: Prihatin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
2: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
3: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya.

0: Yang transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia –

0: Cilandak, Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta, JPO Tebet, Jakarta Selatan, dan JPO Jamsostek, Jakarta Selatan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda warta berita pagi pendengar ya. Tapi tidak hanya itu, karena setelah ini masih akan terus kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda, khususnya di area-area Semarang dan juga Jawa Tengah untuk hari ini. Mendengar, pernah mendengar proyek pengeboran geotermal atau panas bumi di Gunung Ungaran Semarang, Jawa Tengah? Kalau sudah, mungkin sudah mulai timbul rasa kekhawatiran begitu ya, apa yang akan terjadi? Akan diber seberapa dalam begitu ya? Kalau kita lihat ini memang memicu kekhawatiran ya, nantinya akan mengganggu kelangsungan dan kelestarian alam yang ada di sana. Anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Semarang ini Muzainul Arif mengatakan pengeboran yang mencapai lebih dari 2.000 meter ini perlu ada kajian mendalam begitu ya mengenai kondisi geologi di sekitar kawasan tersebut. Nah, kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum nantinya pengembangan geotermal dilakukan lebih jauh begitu ya. Dia juga meminta pemerintah Kabupaten Semarang ini tidak hanya menunggu hasil kajian dari pihak yang akan mengemban proyek begitu. Hasil kajian ini diperlukan sebagai bahan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi memang untuk saat ini tidak langsung dibor begitu pendengar ya, tetapi masih dalam proses kajian dan mungkin nanti kalau sudah ada dan sudah jadi begitu ya, nanti pelaksanaannya pada 2030-an awal begitu pendengar. Untuk itu nanti di dalam dialog Semarang Menyapa Pagi akan kami hadirkan untuk Anda ya, topik mengenai menimbang rencana pengembangan energi panas bumi di Gunung Ungaran. Tentunya akan kami hadirkan juga, akan kami sambungkan di ruang dengar Anda nanti bersama dengan pegiat ekonomi syariah dan dosen Institut Agama Islam Kuningan Dr. Dahori SPDI MA. Nanti juga di segmen berikutnya kami hadirkan masih dengan topik yang sama. Ini akan kami hadirkan bersama dengan staf advokasi dan perorganisasian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Tengah, ada Rizky Riansyah. Jadi bagaimana dengan Anda sebagai warga Semarang, apa tanggapan Anda? Kami ingin dengar ya suara Anda nantinya bergabung bersama dengan kami pukul 8 lebih 5 nanti sampai dengan pukul 9 kami hadirkan dalam dialog Semarang Menyapa edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Nantikan terus pendengar, dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, nanti juga tinggalkan jejak Anda ya di kolom live chat. Ini tadi sudah ada yang bergabung juga dan mengirimkan sapa-sapaan begitu ya kepada keluarganya. Ini ada dari Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak El dan Mbak Sinta. Selamat pagi pendengar Pro 1. Saya selalu semangat untuk pendengar Pro 1 dari kami semua yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Halo, selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Jangan lupa nanti bergabung untuk dialog Semarang Menyapa pagi hari ini membahas mengenai pengeboran ya untuk di Gunung Ungaran begitu. Kami nantikan suara Anda untuk bergabung bersama dengan kami menimbang rencana pengembangan energi panas bumi di Gunung Ungaran pendengar.

0: Kok kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini?
1: Iya.
0: Kerjaan numpuk.
1: Capek wajar lah ya, namanya juga hidup. Lagian ngeluh soal mental tuh lebay. Tinggal tidur, kelar.
0: Lana, kalau cuma lelah biasa sih iya. Tapi kamu udah gampang marah, susah fokus, makan gak teratur. Itu tuh tanda tubuhmu minta berhenti sebentar tau.
1: Aku masih kuat, gak perlulah drama-dramaan self-care begituan.
0: Ini bukan drama, Lana. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak jantung sama paru-paru. Kalau gak dirawat ya bisa drop. Kadang yang kita butuh cuma jeda, ngobrol sama orang yang dipercaya, atau minta bantuan lah ke profesional. Itu bukan lemah, itu justru berani tahu.
1: Jadi menurutmu aku harus istirahat dulu?
0: Iya, cukup berhenti sebentar, dengerin dirimu. Karena gak semua masalah itu harus kamu pikul sendirian.
1: Oke deh, mungkin memang aku butuh nafas sebentar kali ya.
0: Emang dari tadi gak nafas?

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami hadirkan nanti pukul 8.05 pendengar ya, untuk dialog Semarang Menyapa Pagi hari ini, kami akan ajak Anda untuk menelik dulu informasi dari wilayah-wilayah di sekitar Semarang pendengar ya. Tepatnya saat ini dari Kabupaten Rembang, ini meraih penghargaan terbaik 1 dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali kategori akses dan kualitas layanan kesehatan pendengar. Penilaian yang ada ini mencakup sejumlah aspek ya. Di antaranya ada layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, kepesertaan JKN hingga 24 Juni 2026 ini mencapai 99,17% dari jumlah penduduk atau sekitar 663.577. Ini Rembang sudah terjamin dalam program JKN pendengar. Selain tingkat kepesertaan JKN, penilaian juga mencakup sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, selanjutnya capaian layanan inovasi daerah ini juga menjadi nilai tambah dalam penilaian begitu. Selamat untuk Pemkab Rembang ya, semoga di sana masyarakatnya memang merasakan ini, dan untuk itu kabar-kabar baik ini juga selalu semoga disusul dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah agar akses kesehatan ini merata ke seluruh wilayah. Karena kesehatan ini merupakan kebutuhan pokok pendengar ya, di mana selain dari kesehatan kita juga membicarakan swasembada pangan dan lain sebagainya. Dan untuk pagi hari ini kami informasikan kembali untuk Anda, nanti kami hadirkan dialog Semarang Menyapa menimbang rencana pengembangan energi panas bumi di Gunung Ungaran. Kami ingin dengar pendengar pendapat Anda nanti ya, silakan bergabung bersama dengan kami di dialog Semarang Menyapa pagi hari ini.

0: Ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
1: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
0: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
1: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut entar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
0: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
1: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
0: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya diasramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
1: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
0: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.

0: Pendengar, perubahan data desil kesejahteraan masyarakat membuat sejumlah warga Kabupaten Kudus mengajukan keberatan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP 2KB. Warga yang merasa mengalami perubahan desil, terutama dari kelompok desil rendah ke desil lebih tinggi, dapat mengajukan pembaruan data secara mandiri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati meminta indikator program UMKM diperjelas. Indikator tersebut diperlukan untuk mengukur keberhasilan program dan ketepatan penggunaan anggaran. Ia menyampaikan hal itu saat membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ia meminta indikator tersebut mulai disertakan dalam pembahasan anggaran berikutnya agar keberhasilan program dapat terlihat lebih jelas.
1: Info Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, pagi hari ini Dialog Semarang Menyapa edisi Selasa 1 September 2026 kita akan membahas mengenai menimbang rencana pengembangan energi panas bumi di Gunung Ungaran. Tentunya tidak sendirian, akan kami bahas bersama dengan pegiat ekonomi syariah dan dosen Institut Agama Islam Kuningan, ada Dr. Dahori S.Pd., M.E. Sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Pak Dahori, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat nggih, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai rencana pengembangan energi panas bumi di Gunung Ungaran, ya Pak. Seperti yang kita tahu, memang belakangan ini sudah mulai mencuat begitu untuk rencana pembangunan geotermal di Gunung Ungaran. Ini tentunya menjadi perhatian masyarakat. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari perspektif ekonomi syariah memandang hal ini, Pak?
1: Terima kasih, Mbak. Dengan saya Dahori, apa yang tadi disampaikan oleh kaitannya dengan rencana proyek geomineral di Gunung Ungaran dalam konteks syariah gitu ya. Dalam ekonomi syariah ini, Gunung Ungaran dan gunung-gunung yang lain tentunya ya, serta isinya ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia ini kan cuma memegang akad khilafah, khalifah, lihat itu sebagai pengelola gitu. Jadi mengelola panas bumi itu ibarat kita dititipi mobil rental oleh tetangga kita, boleh dipakai buat jalan-jalan, buat nyari nafkah, tapi jangan sampai pulang-pulang mesinnya jebol dan bodinya penyok begitu. Jadi karena energi ini adalah untuk bersama, bukan hanya investor. Jadi sumber daya vital yang menguasai hajat-hajat hidup orang banyak wajib dikelola oleh kemakmuran rakyat. Pemanfaatannya geotermal untuk transmisi energi hijau itu bagus lah, itu bagus asal apa prinsipnya adil. Jangan sampai energi dipanen di Ungaran tapi manfaatnya cuma dinikmati segelintir orang ya. Nah, sementara warga lokal hanya dapat apa ya, debu dan salam hangat saja dari para investor atau dari dari pemerintah. Gitu sih.
0: Jadi apa yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat? Apa yang harus benar-benar bisa masyarakat sekitar Ungaran itu atau sekitar proyek ini nantinya dikembangkan?
1: Dalam ekonomi syariah itu kan ada prinsip maslahah muta'adiyah. Jadi manfaatnya itu harus menular ke tetangga terdekat. Jangan sampai sampai warga ring satu itu hanya dapat jatah menonton cerobong asap saja. Nah, sementara listriknya jalan-jalan jauh kemana begitu. Nah, sehingga wujud manfaat nyata yang harus dinikmati oleh warga yang terdampak di dekat Ungaran dan sekitarnya, Kendal dan seterusnya ini, yang pertama, karena ini adalah proyek dari PLN, yang pertama adalah bebas mati lampu bergilir. Minimal kalau ada pembangkit energi raksasa di belakang rumah, warga sekitar tak perlu lagi kemudian kebingungan mencari lilin saat gerak. Kemudian jalannya mulus, bukan mulus di laporan saja, ya gitu. Nah, dana produksi bonus benar-benar wujud untuk fasilitas umum desa yang real di warga sekitarnya ini. Nah, ekonomi yang dirasakan oleh warga itu harus ikut mendidih positif. Pemanfaatan uap panas untuk pengeringan hasil tani, ada kopi, ada cengkeh di Ungaran, ada UMKM, ini semuanya jadi hangat. Yang hangat bukan hanya uap bumi saja, tapi juga dompet warga di kita.
0: Baik.
1: Kemudian CSR yang jangka panjang begitu, program beasiswa pendidikan untuk anak desa di sekitarnya, bukan sekedar bagi-bagi sembako setahun sekali pas ulang tahun perusahaan misalkan, atau pas apa momen-momen tertentu, tapi betul-betul masyarakat itu mendapatkan manfaat yang real untuk beasiswa pendidikan, kemudian untuk pengembangan UMKM yang sedang itu.
0: Artinya jika ini dikelola dengan baik, ada potensi-potensi baik yang berpotensi bisa menghangatkan dompet masyarakat, begitu kalau tadi jenengan sampaikan ya. Tapi saya ingin menyoroti juga untuk potensi gangguan lainnya. Apakah nantinya akan ada gangguan terhadap tata air dan mata air?
1: Jadi kalau ini kan gangguan air itu kan yang bisa menjawab. Ini adalah ahli dalam bidangnya, begitu ya. Kalau ini saya dalam perspektif karya ini, bahwa

0: pas mau wudu, keran airnya tiba-tiba mati, kering, tidak ada air sama sekali gitu.
1: Baik. Jadi mengutamakan kebutuhan pokok ya, itu memang kebutuhan
0: Iya.
1: dasar air
0: Ya,
1: salah
0: karena ini.
1: satunya. Ini nantinya juga kan akan berdampak begitu ya bagi masyarakat sekitar, entah baik atau buruknya. Tapi sebaiknya memang ini perlu disampaikan atau musyawarah begitu ya dengan masyarakat. Tapi seperti apa sebenarnya bentuk dari keterlibatan masyarakat yang ideal yang bisa dilakukan agar nantinya tidak sekedar menjadi formalitas begitu, tetapi benar-benar memberi ruang untuk masyarakat?
0: Ya. Jadi kalau selama ini kalau ada proyek-proyek yang besar, proyek-proyek raksasa ini kemudian ini ada di masyarakat, ini masyarakat kadang-kadang perlibatannya kurang. Nah, karena musyawarah itu ini sebenarnya sejatinya itu kan bukan hanya kumpul-kumpul, kemudian makan snack, kemudian bagi nasi kotak dan seterusnya, gitu kan. Nah, syura dalam Islam ini harus jujur dan transparan. Ya. Jangan sampai sosialisasi amdal ini sekedar formalitas begitu. Warga diundang, kemudian diberi nasi kotak, disuruh tanda tangan, disuruh daftar hadir. Besoknya daftar hadir itu diklaim sebagai persetujuan warga. Nah, itu namanya akrobat administratif. Jadi tidak suro namanya begitu. Nah, bentuk suro yang sehat ini kan disampaikan dalam bahasa manusia, bukan bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat kan begitu. Jadi dokumen

0: Ya, jadi proyek ini jangan cuma bikin yang kaya tambah mentereng, begitu.
1: Iya.
0: Ya, bagaimana dalam Al-Quran itu kan melarang keras perputaran uang itu cuma muter-muter di lingkaran orang-orang kaya, investor saja. Nah, sehingga ini harus ada porsi-porsi yang bisa memberikan kemanfaatan dampak kepada masyarakat. Yang pertama adalah tenaga kerja lokal. Ya, pekerja lokal jangan cuma tidak dijanjikan jadi penjaga pos satpam atau tukang sapu, tapi beri pelatihan vokasi agar kemudian mereka bisa masuk ke teknis operasional. Kemudian ada operasi desa yang sekarang ada KDMP atau apa itu, dan BUMDES, libatkan usaha warga lokal dalam rantai pasok proyek yang ada di situ. Kemudian selanjutnya, sebagian dari bagi hasil ya, ini disisikan jadi tabungan jangka panjang kita untuk pendidikan, untuk perlindungan lingkungan, kemudian untuk untuk keberlangsungan anak cucu kita kelak.
1: Baik. Jadi yang penting nanti bisa dikelola dengan baik begitu ya, sehingga melibatkan masyarakat, menerima manfaatnya, bukan hanya asapnya saja begitu. Tapi kalau kita lihat dari konteks ekonomi syariah, bagaimana kemudian pertimbangan pemerintah dan pengembang ini dalam menilai sebuah proyek ketika manfaat ekonominya benar, ini besar, tetapi pada saat yang sama juga terdapat resiko ya terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat?
0: Ya, jadi ada kaidah kalau dalam ekonomi syariah itu ada kaidah yang populer sering disampaikan, sering didengar gitu kan, jaful mafasid muqaddam ala jaful manafi'. Jadi menolak kerusakan harus didahulukan itu daripada mengambil keuntungan begitu. Nah, kalau misalkan hitung-hitungan di atas kertas bilang untung miliaran, tapi kemudian resikonya bikin mata air mati atau kadang memicu tanah longsor, maka secara syariah proyek wajib ditarik. Tapi itu. Iya. Dalam Islam, keuntungan finansial ini tidak boleh dibayar pakai bencana ekologis. Lebih baik rugi peluang dapat uang daripada rugi.

0: ini harus dijaga sebagai area steril, ya, yang tidak boleh sentuh bor sama sekali. Kemudian keberlanjutan lingkungan harus jadi tiket masuk, bukan hiasan di lembar lampiran dokumen proyek. Sehingga ini harus butuh kajian mendalam yang menguasai bidangnya.
1: Baik, sebagai penutup Pak, mungkin bisa memberikan pesan atau harapan begitu ya kepada pemerintah agar nantinya mumpung ini masih dikaji begitu ya, belum sampai pada tahap akan dilaksanakan dalam waktu segera, apa harapan dan pesan Bapak kepada pemerintah?
0: Jadi pembangunan energi di Ungaran ini harus pakai rumus 3K ya, keadilan, kemudian keadilan ekonomi, kemaslahatan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Kalau salah satu hilang, jalannya bakal pincang. Jadi harapannya ini yang pertama adalah pemerintah dan pengembang jadikan suara dan kekhawatiran warga ini sebagai kompas, bukan sekedar beban birokrasi begitu. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat tetap kritis, tetap kompak, menjaga mata air Ungaran ini bagian dari ibadah dan menjaga aman. Ya gitu. Semoga proyek ini kalau misalkan berlanjut benar-benar membuat berkah. Artinya bertambahnya kebaikan, bukan bertambahnya masalah.
1: Baik. Semoga nantinya ada pemerintah yang mendengarkan siaran kami pagi hari ini dan masukan dari jenengan ini dapat disampaikan begitu ya. Terima kasih Pak Dahori pagi ini sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami. Banyak sekali insight tadi yang disampaikan walaupun dalam waktu singkat, tapi banyak juga yang dapat kami dapatkan begitu. Pak Dahori selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi pendengar pegiat ekonomi syariah sekaligus dosen Institut

0: Apa saja dampak buruk aktivitas penambangan bagi lingkungan? Berikut penjelasan aktivis Walhi Jawa Tengah, Nurkolis.
1: Dampak yang paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat itu ya, sebenarnya itu sesuai konteks geografis masing-masing lokasi. Jadi setiap lokasi itu agak berbeda-beda, tetapi biasanya ketika bukit itu yang ditambang itu rawan longsor itu pasti. Ketika di bawahnya ada CAT, cadangan air tanah, ketika dia ditambang seperti kars di Kendem, itu sumber air juga nggak ada buat warga masyarakatnya. Kemudian juga banjir juga. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita misalkan hilangnya mata air dan menurunnya debit air seperti kerusakan das yang memicu banjir dan longsor, pencemaran sungai, sedimentasi, sumur ngering, kemudian sawah rusak, kualitas air meludas, apalagi beberapa lokasi itu adalah yang ditambang itu adalah sawah, sawah produktif itu mbak, ditanami padi itu, terus tambang itu. Apakah bisa untuk ditanami? Enggak bisa lah. Gimana menanami orang tanah yang lumpurnya itu sudah hilang, sudah diambil, enggak bisa ditanami lah untuk sawah itu sudah enggak bisa. Jadi rusak itu benar-benar rusak.

0: untuk Anda bersama dengan reporter kami, Visip Undip, Gandeng Peneliti Malaysia, teliti relasi gender dan posisi sinden dalam seni pertunjukan tradisional Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bahtiar. Bahtiar, silakan informasinya.
1: Ya, Iman dan mendengar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro atau UNDIP menggandeng peneliti dari University of Nottingham, Malaysia untuk mengkaji posisi dan pengalaman perempuan yang berprofesi sebagai sinden dalam seni pertunjukan tradisional Indonesia. Penelitian bertajuk The Social Arena Landscape of Indonesian Woman Traditional Singer Performativity tersebut melibatkan peneliti Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP dan Dr. Doug Ingveson yang merupakan asisten profesor dari School of Humanities University of Nottingham, Malaysia. Penelitian menjadi bagian dari skema penelitian publikasi internasional bereputasi atau PPIB FISIP UNDIP tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan di Surakarta dan Yogyakarta pada 21 hingga 22 Agustus 2026 bersama dengan Dr. Hapsari Dwi Ningtyas Sulistiani sebagai ketua penelitian. Dekan FISIP UNDIP Profesor Dr. Teguh Yuwono mengatakan bahwa kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring akademik internasional khususnya dalam kajian komunikasi, budaya, gender dan seni pertunjukan. Ia mengatakan kehadiran peneliti dari Malaysia tersebut merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat kolaborasi akademik internasional dan menurutnya dukungan terhadap penelitian tersebut merupakan capaian penting dalam memberi manfaat bagi masyarakat. Kegiatan tersebut didukung penuh oleh FISIP UNDIP yang merupakan skala internasional. Ia mengatakan penguatan kolaborasi internasional dan riset berkualitas juga sejalan dengan upaya UNDIP menuju World Class University. Kontribusi nyata kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi. Dalam proses penelitian, tim melakukan observasi pertunjukan wayang di Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS Semarang bersama dalang Ki Sigit Arianto dan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kehadiran dan interaksi sinden dalam ruang pertunjukan wayang. Penelitian juga dilakukan dengan melibatkan 8 sinden di Semarang yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda. Sementara di Yogyakarta, tim melibatkan 6 sinden dari berbagai latar belakang. Dr. Hapsari Dwi Ningtyas Sulistiani mengatakan, pengumpulan data tersebut dilakukan untuk melihat pengalaman sinden secara lebih beragam, dan sinden tidak hanya ditempatkan sebagai pelaku seni pertunjukan, tetapi juga sebagai perempuan yang berhadapan dengan norma budaya, relasi sosial, serta ekspektasi terhadap tubuh dan suara perempuan. Sementara peneliti Malaysia mengatakan, penelitian mengenai perempuan dalam praktik budaya tradisional penting dilakukan karena ruang budaya juga berkaitan dengan persoalan gender dan relasi kuasa. Menurutnya, pengalaman para sinden dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perempuan menjalankan peran sekaligus menegosiasikan posisi mereka dalam ruang sosial dan budaya. Penelitian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktik budaya lokal memiliki relevansi untuk dikaji dalam diskursus akademik internasional. Demikian Ima yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bahtiar. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas, nanti kami juga akan update untuk informasi berikutnya. Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami Bahtiar Rifai, FISIP UNDIP, Gandeng Peneliti Malaysia, teliti relasi gender dan posisi sinden dalam seni pertunjukan tradisional Indonesia. Nantikan dialog Semarang Menyapa Pagi akan kami hadirkan lagi untuk Anda bersama dengan staf advokasi dan pengorganisasian Walhi Jawa Tengah Rizky Riansyah menimbang rencana pengembangan energi panas bumi di Gunung Ungaran. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami pagi hari ini, silakan untuk line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda.

0: Buang sampah sembarangan?
1: No.
0: Buang pilih sampah?
1: Yes.
0: Boros listrik?
1: No.
0: Hemat listrik, hemat air, hemat konsumsi barang?
1: Yes.
0: Tebang pohon penggundulan lahan?
1: No.
0: Tanam pohon untuk penghijauan?
1: Yes.
0: Kita bisa ikut berkontribusi untuk lingkungan dengan turut serta dalam pengelolaan sampah, aktif dalam kegiatan penanaman pohon, dan menggunakan media sosial dengan bijak untuk kampanye cinta lingkungan. Shh, bukan cuma untuk anak cucu kelak, untuk kebaikan generasi saat ini juga.

0: ujung telepon pagi hari ini. Mas Rizky, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Kabar baik, sehat Mas Rizky ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Walafiat.
0: Mas Rizky, pagi hari ini kita akan membahas mengenai menimbang rencana pengembangan energi panas bumi di Gunung Ungaran. Ini kan rencana eksplorasi panas bumi begitu ya di Gunung Ungaran yang memang saat ini masih berada pada tahap kajian dan perizinan begitu. Tapi mendengar kabar ini tentunya bagi kita masyarakat Semarang, Jawa Tengah juga memicu kekhawatiran begitu ya. Saya ingin tahu bagaimana Walhi memandang hal ini, Mas Rizky.
1: Oke, terima kasih Kak. Ya, bicara tentang proyek panas bumi ataupun geotermal ya di Gunung Ungaran per hari ini. Jadi memang sekarang statusnya itu masih perizinan secara izin panas buminya, tapi untuk secara kajian hukum gitu ya.
0: Yeah.
1: Izin pakai kawasan, kemudian terkait AMDAL, dan bicara sosialisasi itu belum hari ini ya di masyarakat gitu.
0: Informasinya masih karena, dari media sosial begitu ya?
1: Iya, karena belum, memang per hari ini pun belum ada ke warga pun dari pihak pemerintah gitu yang turun ke lapangan gitu.
0: Iya.
1: Nah kalau melihat, ya.
0: Iya, monggo dilanjut.
1: Ya kalau melihat proyek ini ya sistemnya kan belakangan ini proyek geotermal pembangkit apapun per hari ini kan di negara Indonesia sistemnya adalah top down gitu ya, dari atas ke bawah gitu. Tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat. Itu sih yang kulihat juga di geotermal. Ya, Pak, sama persis dengan kasusnya di PLTP ataupun panas bumi di Pegunungan Dieng, Kak. Itu, Kak.
0: Sebenarnya kalau untuk dari dia, keberatan ya untuk kita semua masyarakat, bagaimana Walhi memandang ini? Apa sebenarnya yang menjadi aspek paling memberatkan? Kenapa hal ini perlu dikaji ulang?
1: Ya, pertama kebutuhan listrik di Jawa Tengah gitu kan, urgensi ketenaga listrikan. Apakah kita butuh sekarang untuk kelistrikan gitu, masyarakat gitu ya, bukan pihak industri, bukan pihak swasta, bukan pihak-pihak tertentu gitu. Karena laporan PLN per hari ini pun Jawa Tengah itu termasuknya surplus gitu kan, sekitar 2.400 megawatt gitu kan. Nah, ya itu sih yang sebenarnya harus dibaca juga gitu kan. Dan berangkat dan kondisi geotermal hari ini kalau kita berangkat dari Dieng gitu ya. Menurut catatan Walhi Jawa Tengah dari 2022 di Dieng sampai hari ini, geotermal panas bumi ini sangat membutuhkan banyak air, Pak, Kak, dalam produksinya gitu.
0: Yeah.
1: Jadi setidaknya membutuhkan 40 liter per detik lah. Jadi sekitar 6.500 sampai 15.000 liter air untuk menghasilkan 148 megawatt listrik. Jadi dia proses geotermal ini kan sebenarnya kan injeksi ya. Di mana besaran air bersih disemprotkan ke batuan panas dalam kerak bumi untuk menghasilkan panas gitu. Dan di situ nanti ada proses fracking gitu ya, ataupun penyuntikan sejumlah besar air bertekanan tinggi ke dalam batuan untuk mempengaruhi stabilitas tanah, tapi juga meningkatkan potensi kontaminasi air tanah gitu. Jadi dia antara air dan panas bumi ini akan menghasilkan listrik gitu. Tentunya tadi catatan Walhi Jawa Tengah itu sekitar 40 liter per detik lah untuk tenaga panas bumi ini airnya.
0: Artinya kasus seperti ini sudah pernah terjadi dan sudah dikaji oleh Walhi. Akhirnya dari Mas Rizky jelaskan tadi membutuhkan sedemikian banyak air. Artinya ini bisa menjadi apa namanya ya, untuk menjadi gangguan begitu ya terhadap mata air yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat sekitar begitu.
1: Iya, di lain sisi di Ungaran itu cagar budaya, kemudian juga ngomongin air sebenarnya kalau di geothermal ya.
0: Iya.
1: Di Dieng misalkan dan ini terjadi itu di daerah Pauan gitu ya, di Pauan di dataran yang maksudnya dia Kabupaten Banjarnegara, itu warga pun sudah terkontaminasi airnya.

0: sudah asin dan sudah tidak layak konsumsi gitu kan sampai hari ini.
1: Artinya hal seperti itu sudah terjadi, jangan sampai nanti kalau ini diteruskan terjadi hal serupa begitu ya?
0: Iya. Dan catatan teman-teman itu berapa kali juga di dataran tinggi Dieng itu ada juga kecelakaan kerja gitu ya, dalam konteks panas bumi geotermal ini. Mengalami kebocoran pipa gitu.
1: Nah, ini juga potensi berbahaya.
0: Jadi panas bumi ini kan mengandung H2S dia kan. Ketika kebocoran pipa terjadi, dia racunnya ini kan sangat ngeri dia. Ketika terhirup dan dia terancam bisa sampai ibaratnya meninggal gitu.
1: Iya. Baik, selain dari ini juga air dan juga lingkungan ya, tadi juga sempat Mas Rizky singgung sedikit tentang cagar alam. Kita lihat juga kalau di sekitar sana ada kawasan Candi Gedung Songo begitu ya. Apa saja yang menurut dari teman-teman Walhi ini harus dikaji lagi selain dari lingkungan begitu? Aktivitas pengeboran ini dilakukan agar fungsi-fungsi tersebut tidak dikorbankan begitu. Silakan.
0: Ya, kalau di Ungaran ya, ngomongin Gedung Songo, dan kemarin juga kawan-kawan juga banyak masukan juga dari budayawan gitu ya. Jadi cantolannya ke Undang-Undang Cagar Budaya tuh, nomor 11 tahun 2010 ya. Ada intent di Gedung Songo ini sebenarnya menjadi nilai tawar gitu ya. Bahkan tidak adanya Gedung Songo pun ya harusnya geotermal nggak ada misalnya. Harusnya nggak ada gitu, karena tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Tapi di Ungaran jadi hal menarik, menjadi kekuatan adalah Gedung Songo ini kan salah satu cagar budaya gitu ya. Dan kemudian di undang-undang cagar budaya ini sangat-sangat melarang keras gitu ya, adanya aktivitas pembangunan ataupun hal-hal yang mengganggu cagar budaya tersebut gitu ya. Termasuk akan mengganggu kebutuhan fisiknya cagar budaya ini gitu kan. Kalau kita lihat titik terakhir itu kan sangat dekat gitu kan. Kan nggak mungkin juga ketika proses geotermal akan terjadi gitu. Tidak ada gangguan gitu terhadap cagar budaya, tetap ada gitu. Belum akses nanti ke lokasi, kemudian pasti ada hal-hal yang akan dikorbankan dalam konteks cagar budaya di Gedung Songo ini.
1: Apalagi nantinya pasti memerlukan alat berat gitu ya.
0: Iya, sebenarnya kemarin juga banyak merespon budayawan juga gitu, tentang hal ini.
1: Saya ingin tahu juga, kalau belakangan ini kan memang ada berita-berita juga yang menyebutkan bahwa pemerintah ini akan melakukan pengeboran ini, diproyeksikan pada akhir 2028 atau 2029 begitu, setelah berbagai tahapan perizinan tentunya, termasuk persetujuan lingkungan dan juga public hearing. Saya ingin menyoroti public hearing di sini. Kalau menurut Walhi sendiri, sebenarnya seperti apa proses pelibatan masyarakat ini yang betul-betul melibatkan masyarakat terhadap hal ini?
0: Ya, pemerintah harus hadir langsung ke masyarakat dan melakukan sosialisasi ataupun bukan sosialisasi ya. Biasanya kalau sosialisasi kan ya udah sosialisasi selesai gitu.
1: Pemberitahuan
0: ya, gitu. Harus musyawarah pemerintah menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Kemudian berdiskusi gitu, apakah masyarakat butuh gitu geotermal gitu hari ini gitu kan. Dan jangan sampai maksudnya ya jangan sampai maksudnya tiba-tiba pemerintah membatasi misalnya akses informasi tersebut gitu. Per hari ini pun Wali Jawa Tengah kemarin kita akan akses titik-titik di titik-titik geotermal di Ungaran pun kita buka halaman website SDM pun udah hilang hari ini, karena mungkin entah informasi ataupun kampanye terkait penolakan geotermal Ungaran yang sangat masif gitu ya. Entah pemerintah membatasi atau gimana gitu. Tapi dua minggu yang lalu kawan-kawan Walhi Jawa Tengah itu melayangkan surat permohonan informasi gitu ke beberapa pihak gitu, termasuk SDM, kemudian DTP-TSP dan DLH kalau nggak salah ya. Jadi kita mau akses bagaimana sih proses perizinan ataupun proses perencanaan proyek geotermal di Ungaran ini sudah sampai mana? Itu sih kak, sampainya belum ada jawaban.
1: Baik, sampai artinya Walhi sudah mencoba berbagai cara ya untuk membuka komunikasi ini, tinggal nantinya harapannya dikabulkan dan bisa duduk bersama begitu ya?
0: Iya.
1: Ini pemerintah juga menyebut area sekitar 29.800 hektar. Ini merupakan ruang pencarian titik prospek begitu. Bukan seluruhnya akan menjadi lokasi pembangunan fisik. Apakah penjelasan ini sudah cukup untuk menjawab kekhawatiran mengenai penggunaan lahan dan dampak ekologisnya, Mas?
0: Ya belum. Ya, ini kan yang dimaksud 29.800 kan wilayah kelola panas buminya ya?
1: Iya.
0: Jadi memang WKP-WKP ini di Jawa Tengah banyak. Dan sebenarnya kan secara langsung pemerintah sudah mengkotak-kotakan tuh. Ya ini lahannya SDM gitu kan. Lahannya Kementerian SDM yang bisa diperjualbelikan sebenarnya kan. Konsep geotermal hari ini tuh sebenarnya kan kalau kita baca ya secara ekologi politik ataupun ekonomi politik, pemerintah pusat situ sudah menandai nih mana saja nih yang bisa diproyekkan untuk geotermal. Dan beberapa kasus sebenarnya geotermal itu dalam konteks pendanaan banyak didanai oleh bank-bank luar negeri gitu, termasuk kalau di Dieng itu ADB, Asian Development Bank. Dan skemanya pendanaan ini adalah hutang gitu loh Kak.
1: Baik.
0: Negara kita diutangi gitu sama bank luar, bukan maksudnya negara kemudian dikasih dana untuk proyek ini kemudian cuma-cuma gitu, enggak. Ya ini harus hutang gitu.
1: Baik.
0: Harus hutang. Bahkan terakhir ada media, salah satu media menyoroti bahwasanya proyek PLTP Dieng 1 pun diduga itu rugi gitu ya. Karena tidak sesuai dengan perencanaan dan sebagainya gitu. Nah, ini ya sebenarnya ini ngomongin konteks ekonomi gitu ya. Salah satunya adalah akan menghilangkan mata air. Mata air sungguh sangat hal yang paling krusial dan kalau dihitung secara valuasi ekonomi sangat-sangat mahal gitu mata air gitu. Air sumber mata air warga. Ketika Ungaran akan masuk proyek geotermal ataupun panas bumi, sebenarnya yang terdampak bukan warga Ungaran gitu. Bahkan bisa ditarik ke wilayah hilirnya gitu ya. Wilayah kota Semarang gitu. Karena Ungaran, misalnya kalau kita teliti secara bersama gitu kan, bisa memberikan ataupun memasok air, sumber mata air ke warga-warga yang di bawahnya Gunung Ungaran. Misalnya ke daerah Kabupaten Ungaran ataupun di daerah Ambarawa dan sebagainya gitu kan. Kan kita belum membaca hal itu sebenarnya. Kalau kita teliti secara dalam sebenarnya itu hal yang paling diperhitungkan oleh pemerintah harusnya gitu. Apakah dengan adanya geothermal menguntungkan atau merugikan. Itu sih Kak.
1: Masih banyak sekali artinya yang perlu aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum ini akan nantinya dilaksanakan. Karena waktu kita memang masih sedikit lagi, masih ada 3 menit. Silakan untuk Mas Rizky ya menyampaikan harapannya kepada masyarakat di sekitar Gunung Ungaran juga kepada pemerintah begitu dalam menyikapi rencana ini. Silakan.
0: Iya, ajakannya kepada warga sekitar Gunung Ungaran, ya tetap harus bahasanya apa ya, waspada gitu ya, dan kemudian harus tidak bisa tiba-tiba menerima dengan adanya proyek geotermal ini, harus banyak membaca situasi kondisi yang pernah dialami oleh warga-warga lain gitu ya. Kalau di Jawa Tengah ada warga Dieng gitu kan, kemudian termasuk juga warga Lau yang sempat eksplorasinya masuk, kemudian Gunung Slamet juga. Dan sekarang juga sebenarnya di lain sisi Gunung Ungaran itu ada juga yang lagi mau on the way itu di Telemoyo Kak, gitu ya, di dekat Banyu Biru. Nah itu mungkin yang harus kita pelajari bersama gitu, dengan adanya proyek geothermal ini apakah akan mensejahterakan warga gitu.
1: Baik.
0: Atau akan mensengsarakan warga gitu kan. Dengan catatan tadi gitu ya, cagar budaya, mata air yang akan hilang gitu, yang akan tercemar gitu. Dan kemudian yang terakhir sebenarnya untuk pemerintah, kita sering Kak sebenarnya Wali Jawa Tengah itu diskusi dengan pemerintah, bahkan berapa kali kita merekomendasikan untuk kebijakan terkait energi gitu ya. Terakhir pun di bulan Mei atau Juni kita diskusi juga tuh, kita membuat kajian tuh terkait policy brief RUET ya. Jadi di Jawa Tengah itu ada yang namanya rencana umum energi Jawa Tengah gitu ya, RUET tadi, energi daerah gitu. Kalau di nasional RUEN, rencana umum energi nasional gitu. Memang di 2024 terakhir SDM itu akan menggejot terkait geotermal ini dengan alasan terkait transisi energi gitu ya. Karena kan geotermal ini masih dinilai dia menurut pemerintah dia energi yang baru gitu kan, energi yang baru terbarukan. Tapi ya tetap sama aja karena dikapitalisasi kemudian diindustrialisasi gitu dan akan memunculkan banyak krisis-krisis baru sebenarnya. Nah salah satunya sebenarnya ke pemerintah itu terakhir kita bisa enggak gitu kan, pemerintah itu harusnya gitu ya menyusun peta jalan pengurangan kapasitas energi fosil gitu ya secara bertahap, kemudian mengembangkan terkait skema pembiayaan publik daerah untuk mendukung inisiatif energi komunitas dan koperasi energi. Jadi berapa kali kita diskusi, salah satu untuk menjawab kebutuhan energi hari ini, ya udah energi dikembalikan ke masyarakat gitu. Masyarakat butuh energi apa gitu. Bahkan sejarahnya di daerah Medini itu dulu ada yang namanya PLTMH gitu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro gitu, skala kecil gitu. Dan itu bisa menghidupkan satu kampung dan sebagainya. Dan itu sumber energinya adalah air gitu loh kak. Air langsung gitu, air kemudian dia menggerakkan turbin, muncullah energi melalui generator itu kan.
1: Baik.
0: Jadi yaitu pesan kawan-kawan Walhi Jawa Tengah gitu ya, yang paling besar sebenarnya mendorong transformasi sistem energi daerah menuju model yang lebih demokratis gitu dan berkeadilan dengan masyarakat sebagai aktor utama. Ya tadi demokratis gitu ya, karena belakangan ini, ya bukan belakangan ini, udah terbiasa kayak pemerintah kita ini nggak ngajak ngobrol masyarakat, musyawarah dulu gitu. Kembali lagi sebenarnya kan Indonesia ini kan sistemnya demokratis kak, demokrasi gitu ya, dari rakyat ke rakyat gitu kan.
1: Artinya sih, segala sesuatu harus berangkat dari kebutuhan rakyat begitu ya. Terima kasih ya, Mas Rizky atas waktunya pagi hari ini. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Mas Rizky pagi hari ini. Sukses, sehat lalu, kapan-kapan kita lanjutkan dengan topik yang lain. Selamat pagi.
0: Yoi, siap kak. Ya pagi.
1: Demikian tadi pendengar staf advokasi dan pengorganisasian Walhi Jawa Tengah Rizky Riansyah. Nanti akan kami hadirkan lagi informasi-informasi berikutnya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.
2: Eh Bu Ira, bengong aja nungguin bakso lewat ya.
3: Eh Bu Rina, enggak Bu, ini nungguin anak-anak main aja. Takut kalau main jauh-jauh, sekarang kan banyak kasus penculikan Bu.
2: Alah Bu, tapi kan mereka cuma main di gang, aman kali Bu.
3: Justru itu Bu, yang kelihatan aman kadang malah lengah. Minimal pastiin ada orang dewasa yang ngawasin.
2: Ih tapi tuh aku gak sempet Bu kalau harus ngawasin anak terus, karena ada harus masak, beres-beres rumah, nyuci.
3: Nah, iya Bu, makanya aku besok mau masang CCTV di depan rumah. Jadi kita bisa awasin tuh situasi depan rumah kapan aja dan di mana aja.
2: Ide bagus itu ya Bu Ira ya.
3: Jadi kita harus manfaatin kecanggihan teknologi. Tapi kalau amit-amit nih anak kita keburu diculik gimana dong Bu? Nah kalau itu kita harus ajarin anak-anak buat gak gampang ikut orang. Walaupun ngaku kenal, terus jangan mau kalau diiming-imingin juga. Sama biasain mereka teriak kalau ada yang mencurigakan.
2: Wah iya ya Bu, setuju.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi kantor IMF di Indonesia ditutup TNI dan Polri. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF. melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan artificial intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudahkah ada di antara Anda yang cek desilnya? Boleh diinformasikan desil berapa Anda ya? Ini ada juga ya mengenai pengecekan desil ini, ada berupa perubahan data desil kesejahteraan masyarakat. Ini membuat sejumlah warga Kabupaten Kudus ini mengajukan keberatan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP2KB. Ini warga yang merasa mengalami perubahan desil, terutama dari kelompok yang desil rendah ya ke desil yang lebih tinggi, ini dapat mengajukan pembaruan data secara mandiri. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putu Twinarno. Ini menyatakan masyarakat sebenarnya dapat melakukan pembaruan data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Dalam aplikasi tersebut ini sudah tersedia fitur untuk mengajukan pembaruan data ya. Tapi meski demikian, pihak Dinsos ini P3AP2KB tetap membuka pelayanan bagi warga yang ingin mengajukan pembaruan secara langsung ke kantor, begitu boleh. Ia juga menjelaskan warga yang mengalami perubahan desil ini termasuk dari desil yang tinggi yang merasa seharusnya masuk ke desil yang lebih rendah begitu, tetap dapat mengajukan pembaruan. Pengajuan ini nantinya akan melalui proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku tentunya pendengar ya. Menurutnya hingga saat ini sudah cukup banyak keluarga yang datang ke kantor Dinsos P3AP2KB Kudus ini untuk menyampaikan keberatan terkait dengan perubahan desil. Bahkan pengajuan tersebut ini telah berlangsung ya pendengar ya. Fenomena ini terjadi karena perubahan desil dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan maupun juga pendidikan. Salah satunya ini juga terkait dengan Kartu Indonesia Pintar ya atau KIP Kuliah, sehingga yang seharusnya awalnya dulu sering dapat, ternyata sekarang sudah tidak dapat, ternyata setelah dicek desilnya sudah berubah menjadi lebih tinggi. Nah, kasus-kasus seperti ini pendengar ya, apabila Anda mengalami atau orang di sekitar Anda mengalami, ini bisa diurus, bisa disesuaikan lagi desilnya, tapi tentu saja dengan semuanya yang berlaku begitu ya, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bagaimana? Boleh informasikan desil berapa Anda pendengar?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, pukul 9 lebih 45 menit nanti akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca kemaritiman, pendengar ya. Jadi bagi Anda yang nanti akan beraktivitas di sekitar pantai atau akan berangkat melaut, pastikan untuk terus mengikuti informasi BMKG kemaritiman yang akan kami hadirkan nanti. Dan mengapa ini penting, pendengar? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memang mendorong nelayan di Kota Semarang untuk meningkatkan pemahaman begitu ya terhadap informasi cuaca dan kondisi maritim sebelum berangkat untuk melaut. Langkah ini penting untuk membantu nelayan menentukan waktu dan juga lokasi melaut sekaligus mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu begitu ya. Hal ini disampaikan pada saat kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan atau LSCN begitu yang digelar di Aula Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang kemarin. Kepala BMKG Stasiun Maritim Tegal, Hairudin, ini mengatakan informasi cuaca maritim menjadi salah satu bekal penting bagi nelayan sebelum nantinya akan menentukan waktu dan juga lokasi untuk melaut ya pendengar. Nelayan memang perlu memahami berbagai informasi yang disampaikan BMKG mulai dari kondisi angin, gelombang, juga potensi perubahan cuaca ya. Melalui SLCN ini nelayan tidak hanya menerima informasi cuaca tetapi juga memberikan pemahaman agar mampu membaca dan memanfaatkan informasi dari BMKG ini dalam mengambil keputusan di lapangan. Dengan adanya SLCN ini semoga saja dapat membantu untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam mengantisipasi kondisi cuaca ya pendengar ya. Hal ini tentunya memang berperan untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut. Karena memang kita tahu kalau di laut cuacanya bisa berubah sangat cepat begitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita berangkat melaut, kita pastikan dulu apakah cuacanya aman untuk kita melaut atau tidak. Dan untuk itu nantikan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Jadi tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang.

0: Bagaimana edukasi awal bahaya perambatan api? Berikut penuturan Dr. Andes Daniel Sandanafu, Kabid Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Dinas Damkar Kota Semarang.
1: Daya perambatan api, daya jalar api yang mampu menghancur luluhlantakan sebuah bangunan dan benda-benda yang ada di dalamnya, termasuk orang, jika kita tidak melakukan penanganan di awal, itu daya jalar api hanya butuh waktu 3-10 menit. Ini perlu dipahami. Ya, 3-10 menit. Ya. Di rentang waktu 3-10 menit itu, jika kemudian penghuni bangunan gedung atau masyarakat yang melihat, mengetahui, mengalami kejadian penyalaan api tersebut, tidak melakukan tindakan penanganan di awal, suhu berubah menjadi 600-1000 derajat Celcius. Itu kalau di istilah pemadam namanya terjadinya flashover. Jadi ikut terbakarnya semua barang-barang yang mudah terbakar tanpa perlu dibakar, karena suhu sudah mencapai titik akumulasi daripada nyala api yang mantap seperti itu. Indonesia is me.
2: Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca kemaritiman ya untuk Anda, dan akan kami hadirkan bersama dengan perakirawan kami yang sudah terhubung saat ini bersama dengan kami di ujung telepon. Ada perakirawan Lesi. Kak Lesi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Halo, Kak Lesi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Kak Lesi, bagaimana untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2026 mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga esok hari 2 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Rabu 2 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot. Dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang, yaitu di antara 1,25 hingga 2,5 meter. Wilayah perairan Pekalongan, Kendal hingga perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada

0: hari ini, Selasa tanggal 1 September 2026, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Rabu 2 September 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 9 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,4 meter. Dan akan mencapai pasang maksimum keesokan harinya yaitu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,7 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, terima kasih informasi perakiraan cuaca yang tadi sudah disampaikan oleh perakirawan Lesi dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Itu tadi pendengar ya, informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita. Sudah banyak sekali informasi, program dan juga ragam musik yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekarang saatnya saya Ima Arya dan juga pengarah acara Marnisa pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kami, tapi jangan dulu berpindah channel karena setelah ini Semarang Siang ini akan menyapa Anda, akan menemani Anda hingga seterusnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada hari ini 1 September ya 2026. Semoga September ceria dimulai dari hari ini, karena saya juga akan menemani keceriaan Anda di aktivitas siang hari Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi sudah kami siapkan, musik-musik terbaik juga tak ketinggalan. Jadi jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami di 89 FM Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: kedua dari Astrid, tapi jangan jadikan pro satu yang kedua ya pendengar ya. Tetap harus nomor satu di hati. Nah pendengar, pada kesempatan siang hari ini kita akan bincangkan sebuah hal karena sudah masuk bulan September begitu ya, ber-ber-ber gitu. Harus membahas bagaimana penetapan upah di akhir tahun ini. Biasanya sudah mulai ramai nih, tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, sebetulnya prospek penetapan upah Provinsi Jateng 2027 ini seperti apa? Karena pada kesempatan hari ini kita juga sudah tersambung dengan narasumber yang menjelaskan secara jelas ya, dosen hukum administrasi negara dari Universitas Diponegoro Semarang, Muhammad Azhar Esa LLM. Selamat pagi Pak Azhar, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengar suara saya?
0: Dengar dengan baik, di studio juga sudah
1: iya,
0: jelas.
1: Siap.
0: Pak Azhar, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana? Pak Azhar, kalau sudah di bulan September, ini berarti kan sudah mulai meramu ya untuk penetapan upah di tahun depan ya begitu. Tepatnya kalau kali ini berarti 2027. Tapi sebelum itu Pak Azhar, apa itu upah? Apakah sama dengan gaji atau seperti apa? Silahkan untuk menggambarkan ya.
1: Ini awal-awal dulu ya, karena kan sebelum masuk pembahasan upah sebenarnya kita itu hukum administrasi itu kan di dalamnya ada salah satu item mata kuliah namanya hukum ketenagakerjaan. Nah upah itu bagian dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Kalau di Undip itu kami mengajarkan mata kuliah hukum ketenagakerjaan itu. Kalau secara sekilas sih, kalau hukum ketenagakerjaan itu apa? Itu seperangkat aturan atau norma yang mengatur hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja. Nah itu aja. Jadi keseluruhan aturan-aturan yang mengatur bagaimana seseorang itu bekerja dan bagaimana kewenangan pemerintah itu masuk mengatur hubungan hukum antara pemberi kerja dan pekerja. Nah di dalamnya salah satu item yang penting, bab yang paling pentingnya itu adalah tentang pengupahan. Nah, ini tentang pengupahan ini menarik. Ini paling banyak menjadi apa ya? Paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Setiap saya kemana-mana selalu bagaimana tahu upah tahun ini ya? Itu yang selalu menjadi pertanyaan. Dasar hukumnya untuk pengupahan itu sebenarnya saat ini masih menggunakan undang-undang yang lama, undang-undang 13 tahun 2003, walaupun itu sebenarnya undang-undangnya sudah diganti.
0: Sudah diganti.
1: Undang-undang
0: ya?
1: Nomor 6 tahun 2003 tentang cipta kerja. Bahkan undang-undang yang terbaru pun itu sudah oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah dibongkar ulang lagi karena dianggap dua aturan sebelumnya ini Undang-Undang 6 tahun 2023 itu belum mengakomodir kepentingan para pihak, kepentingan pihak pemberi kerja maupun pekerja. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi itu tahun 2023, tahun 2024 melalui putusan nomor 168 tahun 2023 memutuskan semua undang-undang ketenagakerjaan itu harus dibuat yang baru. Nah, dalam rangka pembuatan yang baru ini kita menunggu ini ya. Saat ini sudah ada RUU yang mengatur mengenai pengupahan itu yang seharusnya diberlakukan pada tahun depan. Yang akhir tahun ini wajib diaktualisasikan oleh pemerintah gitu. Begitu Mbak Sivi.
0: Berarti sepenting itu juga ya Pak Azhar ya, dibahas setiap tahun untuk kesejahteraan masyarakat ya Pak Azhar?
1: Iya, jadi tiap tahun tuh pemerintah mengeluarkan namanya kebijakan pengupahan nasional melalui regulasi baik undang-undang, kemudian keluar PP. Kalau tahun 2025 lalu itu PP 49, PP-nya setiap tahun berubah. Bahkan ada peraturan menteri menteniskan tentang terkait dengan bagaimana cara menghitung upah yang melalui rumus-rumus, melalui mekanisme-mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut. Begitu Mbak Silvi.
0: Oke, tapi kalau kita melihat situasi ekonomi Jawa Tengah saat ini menjelang akhir 2026, bisa digambarkan tidak Pak Azhar secara umum ya, apa yang bisa menjadi latar belakang utama dalam pembahasan UMP 2027 ini kalau kita melihat ekonomi saat ini?
1: Kalau sebelum saya masuk situ, barangkali saya ingin menjelaskan dulu apa sebenarnya kenapa penting itu upah, karena memang upah itu kalau dilihat rupiahnya saja itu sebenarnya bukan hanya itu, karena kalau dalam teorinya penghasilan buruh atau gaji upah buruh, apa yang upah yang didapatkan oleh buruh itu sebenarnya bukan hanya upah berupa gaji. Ada jenis upah dan ada pendapatan non upah. Nah, kalau yang pendapatan non upah itu misalnya yang paling terkenal kan kita setiap tahun ada yang namanya THR, insentif, bonus dan lain-lain gitu. Kalau pendapatan berupa upah itu ada upah pokok, kemudian ada upah tanpa tunjangan, kemudian ada upah upah tanpa tunjangan, itu jenis-jenis upah. Nah, kalau itu secara teorinya begitu, karena memang sebelum memahami bagaimana konteksnya di Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Tengah itu kan upah itu sebenarnya pemerintah itu mengintervensi menetapkan empat jenis upah. Pertama penetapan UMP, upah minimum provinsi di tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, pemerintah provinsi juga menetapkan yang namanya UMSP, upah minimum sektoral. Jadi ada sektor-sektor yang tumbuh di Jawa Tengah itu. Tahun 2026 lalu, sektor yang tumbuh itu terdiri dari 11 sektor. Jadi ini untuk UMSP. Sebenarnya, pemirsa sekalian, ini sebenarnya upah itu adalah upah itu sebenarnya penghasilan yang didapatkan oleh pekerja yang pekerja kurang dari setahun yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pekerja yang lebih dari setahun itu bukan tunduk pada ketetapan upah, tapi dia tunduk pada SUSU namanya, struktur skala upah. Jadi struktur skala upah ditetapkan oleh perusahaan begitu.
0: Baik.
1: Jadi kalau di selain dua jenis tadi ada UMP, ada UMSP, ada juga gubernur menetapkan namanya UMK dan UMSK. Ada upah minimum kabupaten dan kabupaten atau kota, dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota gitu. Jadi empat jenis ini sebenarnya jaring pengaman, sebenarnya batas rendah seorang pekerja dibayarkan berdasarkan kinerja yang bersangkutan. Saya kira itu begitu, kalau dari teorinya begitu.
0: Kalau dari saat ini menjelang akhir tahun, cara penetapan upah melihat gambaran umum perekonomian di Indonesia mungkin, atau kita mengerucut ke di Jawa Tengah dan Kota Semarang, bagaimana Pak Azhar?
1: Kalau di Jawa Tengah itu, kalau tahun lalu kita sudah menetapkan sudah maksimal ya, jadi kalau untuk Jawa Tengah itu pertumbuhannya, kalau dilihat dari data yang kami miliki, Jawa Tengah itu pertumbuhannya sampai dengan semester 1 itu 5,80% pertumbuhan ekonominya. Sedangkan inflasinya itu pertumbuhan ekonomi secara umum. Kalau untuk pertumbuhan sektornya itu ada di rata-rata di 33%. Tapi pertumbuhan sektor ini tentu saja tidak semua sektor ya, karena kan ada ribuan sektor. Salah satu sektor yang paling menonjol itu biasanya makanan dan minuman. Untuk Jawa Tengah ke depan ini saya kira tantangannya lebih kurang hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu kenaikan pertumbuhan ekonomi dan inflasinya rata-rata di sekitar angka, kalau pertumbuhannya itu di sekitar angka 5,5 sekian. Untuk inflasinya sampai dengan Juli tahun 2026 kemarin, year on year ya, dari Juli tahun lalu dan Juli tahun ini, itu cara menghitungnya, itu di angka 2,60. Kalau tahun penetapan upah kemarin kan menetapkan di angka 3,0 kalau nggak salah. Jadi itu untuk khusus Jawa Tengah, ini yang khusus mengerucut ke Jawa Tengah.
0: Tapi kalau lihat Pak Azhar, penyusunan upah setiap tahun itu kan selalu muncul ketegangan begitu ya, antara buruh dan pengusaha. Dari kacamata hukum mungkin, bagaimana upah 2026 disusun menyongsong di tahun 2027 saat ini? Apa inti permasalahan yang membuat formulasi UMP ini selalu memicu dinamika yang cukup tinggi?
1: Sebenarnya penetapan UMP, UMSP, UMK, UMSK itu ada indikator-indikatornya. Mm-hmm. Kalau ditetapkan oleh pemerintah melalui PP 49 tahun 2025 lalu, itu ada indikator-indikatornya. Pertama, untuk apa namanya, indikator yang paling kami lihat adalah adanya pertumbuhan ekonomi, kemudian ada inflasi, kemudian ada alfa. Alfa itu adalah ruang di mana negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja di forum Dewan Upah. Mm. Dewan Upah itu ada di tingkat provinsi dan atau di kabupaten dan kota. Nah, biasanya usulan dari Dewan Upah mengenai kesepakatan alfanya ini, dan alfa itu ada rentannya. Kalau nggak salah rentannya kalau untuk upah minimum itu 0,2 sampai 1. Sementara sampai 0,9 sampai 0,9. Untuk Jawa Tengah tahun 2026 itu kan kita menetapkan maksimal 0,9 untuk alfa. Alfa itu ruang negosiasi antara kedua belah pihak. Kenapa? Karena itu amanat dari PP 49 tahun 2025. Yang sebenarnya PP 49 tahun 2025 ini juga hampir sama dengan ketentuan-ketentuan aturan sebelumnya. Nah, untuk indikator UMSP, ini yang saya bicara UMSP ya, karena ada dua jenis ya. UMSP itu indikator parameternya itu adalah khusus perusahaan-perusahaan yang dalam data BPS masuk KBLI. Nah, KBLI yang sampai ratusan atau bahkan ribuan itu ya, jenis KBLI usaha, itu yang pertama. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang boleh menetapkan upah sektoral provinsi itu adalah perusahaan menengah dan besar. Itu indikator berdasarkan pada ketentuan teknis di tahun 2026. Dan insya Allah kemungkinan ini berlaku sama dengan tahun 2027. Kemudian karakter yang lain itu indikator yang lain adalah sektornya ada resiko kerja yang berbeda dengan resiko lainnya. Ini kan yang sektoral ini. Mm-hmm. Karena kebanyakan masyarakat kita secara umum itu mencampur adukan antara upah minimum sektoral dan upah minimum pada umumnya. Kalau upah minimum pada umumnya kan rumusnya sudah sangat mudah dilihat ya. Tapi kalau untuk upah minimum sektoral ini, sektor-sektor yang tumbuh gitu biasanya. Yang secara nasional itu bisa kelihatan. Yeah. Nah, sektor-sektor yang tumbuh ini sebenarnya hampir 2-3 tahun ini tidak berubah. Sektor yang paling menonjol biasanya yang memberikan sumbangsi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu pertama pertanian. Yang kedua itu yang paling tinggi industri pengolahan, kemudian yang ketiga adalah konstruksi, dan yang keempat adalah perdagangan. Kalau industri pertanian itu menyumbang lebih besar dibandingkan yang lain-lain. Ini 6 sektor yang paling menyumbang terbesar.
0: Baik.
1: Saya kira itu.
0: Baik, Pak Azhar, sebentar lagi kami juga akan undang pendengar untuk bergabung, boleh ya Pak Azhar ya, pada kesempatan siang hari ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda pendengar di 0248-3166-686 atau di 0816-666-886. Kita membicarakan mengenai prospek upah ya di Jawa Tengah di tahun menyongsong tahun 2027. Selain satu ini, jangan kemana-mana.

0: Buka salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda pada kesempatan siang hari ini di 0248316686 atau di 0816666886. Prospek penetapan upah Provinsi Jateng 2027 kali ini masih bersama Pak Azhar. Pak Azhar masih bersama kami.
1: Masih.
0: Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di RRI Digital. Saya bacakan boleh Pak Azhar ya?
1: Siap, boleh, silakan.
0: Ini dari Lai, izin bertanya nih Pak, menurut Bapak seperti apa prospek kenaikan upah minimum saat ini dalam menghadapi kondisi ekonomi ke depan? Satu lagi dari Naya Alicia, menurut Bapak apa resiko yang bisa muncul apabila proses penetapan upah tidak dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? Dua dulu ya Pak Azhar ya, silahkan menanggapi.
1: Siap, terima kasih. Karena di Jawa Tengah itu untuk 2002, biasanya kan kita menghitungnya year on year. Pertumbuhan ekonominya kan 5,37% di 2025, kemudian di 2026 semester pertama, karena kita bisa menghitung semester pertama, biasanya nanti data itu akan diambil pada sekitar bulan September nanti. September langsung diambil, itu pertumbuhannya sampai 5,80. Kalau secara kumulatif 2026, kalau year on year sekitar 5,30 sekian gitu. Nah untuk itu yang untuk sebagai basis perhitungan untuk upah minimum provinsi. Nah kemudian kemudian di kan cara menetap upah itu kan tidak sesederhana kita ada pertumbuhan sekian kemudian naiknya sekian, karena ada pengalinya. Jadi cara menghitungnya itu adalah upah minimum pada tahun 2027 sama dengan upah minimum tahun berjalan kemudian ditambah nilai penyesuaian upah minimum. Nilai penyesuaian itu apa? Nilai penyesuaian itu sama dengan inflasi tambah pertumbuhan ekonomi kali alfa kali UM tahun berjalan gitu. Jadi ada rumusnya. Kalau di formula perhitungan rumus ini, kalau kita tahu pertumbuhannya rata-rata 5 itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Kalau dibandingkan nasional kita kan sekitar 5,1 sekian, lebih tinggi dibandingkan nasional. Nah, biasanya yang paling apa namanya menyita perhatian itu negosiasi di forum forum tripartit maupun di forum pengupahan di Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Ambillah misalnya upah di Jawa Tengah itu kan maaf ya relatif lebih rendah dibandingkan upah-upah provinsi lainnya. Tapi setiap tahun kita di Jawa Tengah itu mengusahakan kenaikannya maksimal. Yeah. Karena kan alfanya itu di Jawa Tengah itu kan secara nasional ditetapkan alfa itu antara 0,3 sampai 0,9. Nah karena maksimal 0,9, nah upah Jawa Tengah tahun 2026 lalu saja itu kita mengambil alfanya 0,9. Jadi rumus 0,9. Nah tahun ini, tahun depan bagaimana? Kemungkinan sama. Kenapa sama? Salah satu pertimbangannya adalah dalam putusan MK menghapus semua aturan-aturan yang tidak berpihak pada keadilan, apa namanya, perlindungan terhadap buruh. Kedepan kemungkinan tahun 2027 itu menurut tempatan kami adalah, menurut tempatan saya adalah masih mengambil alfa 0,9 dengan alasan komponen hidup layak di Jawa Tengah itu masih jauh dari upah yang ada. Misalnya, kan komponen hidup layak itu sebagai salah satu faktor berdasarkan putusan MK, jika upah di satu wilayah itu di bawah angka komponen hidup layak, maka alfanya harus maksimal. Nah, gitu. Nah, komponen hidup layak kita itu berapa ditentukan oleh pemerintah pusat? Pemerintah pusat menetapkan orang Jawa Tengah, penduduk Jawa Tengah, minimal KHL-nya adalah 3.500.
0: Minimal nah,
1: satu-satunya
0: ya?
1: Minimal 3.500. Satu-satunya kabupaten dan hanya ada beberapa kabupaten dan kota yang menetapkan upah minimumnya di atas komponen hidup layak atau di atas KHL. Nah, di mana itu? Kota Semarang pasti. Kan Kota Semarang sudah di atas rata-rata KHL. Kalau dilihat dari datanya gitu. Kemudian mana lagi? Yang di atas 3,5 misalnya, di atas 3,5 mana ya? Iya, hanya Kota Semarang. Kalau yang lainnya ini kan hanya rata-rata masih di bawah KHL itu. Semua. Nah, kami merekomendasi apa namanya? Saya minta supaya ini diperhatikan, karena salah satu faktor penentu kenaikan upah itu adalah salah satunya komponen hidup layak yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi Nasional pada setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu, mengambil opsi alpa maksimal itu adalah alasan yang bisa menjadi pertimbangan yang logis, yang sangat logis.
0: Oke, Pak Azhar, kalau tadi Pak Azhar mengatakan masih ada kabupaten kota yang di bawah kebutuhan layak begitu ya, apa batas kewenangan dan diskresi yang dimiliki gubernur mungkin dalam menetapkan angka UMP tanpa melanggar ketentuan hukum di atasnya, Pak Azhar?
1: Sebenarnya gubernur itu tidak boleh melangkah isi dari aturan yang sudah ditentukan, yaitu PP 49 ya, ketentuan yang sudah kenapa? Risikonya digugat oleh pihak mana? Kalau terlalu tinggi nanti digugat oleh teman-teman dari perwakilan pengusaha atau pemberi kerja. Kalau terlalu rendah juga nanti digugat oleh buruh, makanya ada keseimbangan itu ada di mana? Di negosiasi alpa. Cuman yang nggak boleh disimpangi oleh gubernur, bupati dan wali kota adalah pada level mereka tidak boleh melanggar ketentuan pemerintah pusat. Itu aja. Karena di Jawa Tengah itu hampir semua kabupaten dan kotanya itu di bawah KHL, walaupun KHL bukan satu-satunya ukuran dalam penetapan upah, maka pilihan yang paling logis adalah Dewan Pengupahan itu menetapkan para negosiator di forum Dewan Pengupahan itu menetapkan alpanya di angka maksimal. Hampir semua saya lihat di Jawa Tengah kemarin mengangkat maksimal semua. Makanya di tahun 2007 kemungkinan sama. Karena dilihat dari apa namanya sebaran upah di Jawa Tengah itu belum mencapai itu, walaupun itu bukan satu-satunya ya, karena kan pakai rumus
0: ada formulanya ya Pak Azhar ya.
1: Iya, ada formula, ini nggak boleh disimpangi. Kalau menyimpangi formula itu bagian dari pelanggaran hukum, artinya rawan digugat dalam di PTUN kan. Keputusan gubernur tersebut. Nah, diskresinya ada di mana diskresinya? Diskresinya ya di ruang lingkup antara 0,3 sampai 0,9 itu kalau UMP atau UMK, kalau UMSP atau UMSK, maka diskresinya ada di ngambil di angka maksimal gitu. Diskresi itu kan ada syarat-syaratnya. Dia tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar ketentuan yang secara normatif diatur begitu.
0: Baik.
1: Begitu, Mbak. Jadi batasannya itu.
0: Oke, ini ada pertanyaan masuk juga dari Ibu Ida di Ungaran. Pak, sering banget ini sengketa atau penolakan terjadi ketika gubernur menetapkan. Apa sebetulnya hukum jika ada pemerintah kabupaten kota atau kelompok pengusaha yang keberatan dengan keputusan tersebut? Dari Ibu Ida di Ungaran, silakan, Pak Azhar.
1: Kelompok pengusaha yang keberatan dengan, jadi begini, sebenarnya forum di kabupaten, di Dinas Ketenagakerjaan, kabupaten maupun provinsi, itu kan ada forumnya, ada forum LKS Triparti, ada forum Dewan Pengupahan. Sebenarnya ketika ada protes-protes terkait dengan upah, di Ungaran sendiri saya lihat upahnya Kabupaten Semarang, entah dulu. Kabupaten Semarang itu ada di 2,94 ya, 2.940. Nah, kalau ada ketidakpuasan di lapangan, misalnya dari buruh dan atau serikat pekerja, maka ada peluang yang bersangkutan untuk mengeksaminasi atau menggugat, mem-PTUN-kan keputusan tersebut. Itu peluang yang dilindungi oleh negara. Boleh-boleh saja, dan itu adalah hak warga negara untuk menggugat, mem-PTUN-kan keputusan gubernur tersebut. Biasanya gubernur pasti tidak tidak akan di luar dari PP 49 tahun 2025 dan atau peraturan-peraturan teknis lainnya, surat edaran menteri dan atau keputusan Kementerian Tenaga Kerja. Karena itu adalah norma yang dipegang nanti oleh hakim. Dan hak warga negara untuk memprotes dan lain sebagainya itu enggak masalah selama itu terkendali dan tidak membuat yang namanya keputusan itu berubah gitu. Saya kira itu sih.
0: Oke, baik.
1: Enggak masalah, itu bagian dari dinamika. Protes tidak puas, puas itu adalah hal yang dinamika di masyarakat.
0: Wajar itu terjadi begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Yeah. Pak Azhar, kalau kita berandai-andai ya, setelah UMP 2027 ditetapkan, instrumen pengawasan HAN apa yang mesti disiapkan untuk memastikan perusahaan benar-benar menerapkan upah tersebut?
1: Iya, yeah. Kalau instrumen pengawas, kalau kita bicara instrumen hukum ya, kalau instrumen hukum itu kan ada yang bersifat mengatur, yang bersifat dalam bentuk keputusan, dalam bentuk surat edaran, dan atau peraturan kebijaksanaan instruksi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, biasanya gubernur itu menetapkan apa upah bupati dan atau gubernur itu kan dalam bentuk keputusan.
0: Yeah.
1: Keputusan itu kalau dalam teorinya adalah cara men-challenge keputusan itu melalui gugatan TUN,
0: mm-hmm.
1: gugatan tata usaha negara. Tapi sebelum melakukan itu dia harus melakukan namanya upaya administratif terlebih dahulu, misalnya melakukan klarifikasi, upaya klarifikasi kepada okay. gubernur, kan kenapa menetapkan angka sekian, mm-hmm. itu bagian dari upaya administratif. Ketika upaya administratif itu buntu, misalnya jawaban tidak memuaskan dan lain sebagainya, baru kemudian yang bersangkutan biasanya melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, menggugat objek keputusan tersebut.
0: Nah,
1: seharusnya kalau menurut saya sih itu hampir semua daerah di Indonesia rawan digugat. Saya sendiri pernah menjadi saksi ahli di Jawa Barat. Waktu itu adalah pengusaha keberatan terhadap kenaikan UMSP yang tanpa dikonsultasikan kepada pihak pemberi kerja. Waktu itu salah satu yang membuat itu gugatan oleh buruh, sebenarnya yang menggugat adalah buruh, yang menggugat adalah pengusaha karena merasa tidak diajak stay.
0: Yeah.
1: Ingat upah minimum sektoral provinsi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi upaya itu dijalankan dan akhirnya ya buruh dalam hal ini sebagai pihak, bukan yang digugat ya, yang digugat kan oleh gubernur, tapi buruh dalam hal ini ikut juga menjadi sebagai orang yang dirugikan ketika ada gugatan dari pemberi kerja waktu itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kasus itu akhirnya dimenangkan oleh Gubernur Jawa Barat karena prosedur-prosedur itu ternyata

0: minimum ini kan bukan upah bagi mereka yang bekerja lebih dari setahun. Ingat, jadi informasi umum menganggap UMSP maupun UMP, UMSK maupun UMK, upah minimum kabupaten, upah minimum provinsi, upah minimum sektoral provinsi, upah minimum sektoral kabupaten, itu bukan kepada pekerja yang lebih dari setahun bekerja di satu perusahaan. Loh, Pak, tunduk kemana, Pak? Itu upah bagi pekerja yang kurang dari setahun. Ingat, perlu diingat itu. Nah, jika ada pelanggaran bagi mereka yang lebih bekerja lebih dari setahun, ternyata upahnya pakai upah minimum, itu bagian dari pelanggaran administratif. Seharusnya mereka wajib melakukan namanya membuat semacam susu struktur skala upah. Jadi kalau misalnya Mbak Silvi udah bekerja di RRI lebih dari 1 tahun, itu bukan membicarakan upah yang ada saat ini. Ini sebenarnya jaring pengaman minimal bagi mereka yang baru bekerja yang kurang dari setahun. Begitu secara peraturan perundang-undangannya, ya begitu bunyinya.
1: Oke, baik. Pak Azhar, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang disampaikan pendengar, tapi saya akan bacakan setelah yang satu ini kita jeda dulu ya, Pak Azhar ya.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Line telepon dan WhatsApp nanti saya buka kembali untuk Anda mendengar di kesempatan siang hari ini.
2: Alah, bayam lagi, tahu lagi, telur lagi, bosen banget.
3: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
2: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
3: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
2: Nggak apa-apa, lagian ibuku juga nggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
3: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku nggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Ada WhatsApp lagi yang sudah masuk dari Ibu Ika di Pekunden ya, akan saya bacakan untuk Pak Azhar menjelaskan mengenai prospek penetapan upah Provinsi Jateng 2027. Pak Azhar masih bersama kami?
1: Masih.
0: Ya, ini dari Ibu Ika di Pekunden. Pak, selamat siang. Saya ingin tahu, setiap kali ingin menetapkan kebijakan upah, pengusaha atau perusahaan selalu berkata dan beralibi bangkit dari Corona dan efisiensi. Apakah sebetulnya itu sampai saat ini berpengaruh atau gimana, Pak? Silahkan dari Ibu Ika di Pekunden.
1: Siap, terima kasih. Jadi begini, saya mau mengulangi lagi sedikit. Sebenarnya upah itu setiap tahun kan pemerintah menetapkan upah itu, sekali lagi saya tegaskan, upah yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah jaring pengaman bagi mereka yang bekerja kurang dari setahun.
0: Kurang dari setahun.
1: Kalau bekerja kurang dari setahun. Kalau menurut hukumnya bahwa pengusaha yang bagi pekerjaan lebih dari setahun, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan satu, kemampuan perusahaan, produktivitas. Nah, kalau tekanannya alasan efisiensi dan lain sebagainya, kemudian membayar di bawah upah minimum, sebenarnya itu justru pelanggaran. Karena kalau pekerja tadi adalah pekerja lebih dari setahun, maka dia tunduk pada struktur skala upah. Nah, struktur skala upah itu wajib disusun, itu berdasarkan bahkan undang-undang terbaru menetapkan RUU yang baru ini yang disusun oleh pemerintah yang akan berlakukan akhir tahun ini, yang sekarang sudah masuk tinggal di ketok palu katanya, itu pasti nanti akan berlaku di tahun 2027. Ketentuannya hampir sama persis dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 bahwa mewajibkan pengusaha untuk menyusun struktur skala upah. Kenapa? Struktur skala upah terkait dengan produktivitas kerja, lama tidak yang bersangkutan. Kan nggak mungkin pekerja yang sudah 5 tahun kerja sama upahnya dengan yang baru 3 tahun kerja. Nggak mungkin.

0: yang
1: Betul.
0: punya kemampuan sertifikasi 5 sertifikasi, kemudian sama dengan pekerja yang sertifikasinya baru satu. Tidak mungkin yang jabatan lebih tinggi sama dengan pekerjaan yang lebih, jabatan yang lebih rendah. Nah, kalau bicara itu masuk pada struktur skala upah yang ada di perusahaan. Tidak boleh menggunakan atau haram hukumnya menggunakan UMK, UMSK, UMSP, UMP bagi pekerja yang lebih dari setahun kerja. Jadi tidak usah bingung kalau saya kan udah lebih dari setahun,
1: Iya,
0: tidak
1: betul.
0: terkena itu. Iya. Nah, itu. Jadi kebanyakan kesalahpahaman itu euforia ketika pemerintah menetapkan upah naik. Lah, itu kan kalau saya bekerja lebih dari setahun, otomatis bukan itu penggunaannya.
1: Yes.
0: Pasti di atas
1: Di
0: struktur
1: atas
0: skala
1: itu ya.
0: upah, begitu.
1: Oke, kita ingin berbincang banyak, tapi karena waktu kita cukup terbatas, Pak Azhar, boleh di untuk menutup jumpa kita. Apa catatan penting atau rekomendasi Pak Azhar bagi para pihak ini menyeluruh ya, pemerintah, buruh dan pengusaha agar penetapan kali ini berjalan kondusif dan berkeadilan? Silahkan.
0: Oke, terima kasih. Saya fokus ke satu hal. Teman-teman baik pemberi kerjaan maupun pekerja pekerja wajib menyadar diri bahwa kita membangun hubungan industrial yang bisa seimbang antara pekerja dan pemberi kerja. Pekerja melaksanakan hak dan kewajiban secara konsekuen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberi kerja juga sama melaksanakan melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsekuen, kemudian memperhatikan komponen hidup lain yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak kemudian mencari alasan ini produktivitas tenaga kerja menurun dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya produktivitas tenaga kerja itu kalau menurut World Bank yang namanya upah di Indonesia itu layak minimalnya layaknya ada di angka 6 juta per bulan. Tapi kalau lihat produktivitas memang paling rendah, kita itu di ASEAN saja di peringkat ke-3 atau ke-4 terbawah ya, bukan teratas di produktivitas. Dengan produktivitas rendah itu sebenarnya upah 6 juta dan dengan komponen hidup layak 3,5 itu saya kira wajar membuat kita semua bisa bernegosiasi dengan kepala dingin di forum-forum di baik tingkat kabupaten dan kota maupun di tingkat provinsi untuk negosiasi terkait dengan ketentuan alfa yang akan berlakukan di tahun 2027. Saya kira itu Mbak, sukses selalu. Komunikasi
1: Baik.
0: yang baik, komunikasi yang membangun antara pemberi kerja dan pemberi dan pekerja dalam hal pembangunan upah yang berkelanjutan. Monggo,
1: Amin.
0: silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Azhar. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Barangkali kita bisa pertemukan pengusaha, buruh, dan juga dari pemerintah juga ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Pak Azhar.
0: Siap.
1: Selamat siang, sehat selalu, selamat beraktivitas.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mendengar perbincangan dalam dunia hukum ya. Hari ini prospek penetapan upah Provinsi Jawa Tengah 2027 bersama dosen hukum administrasi negara dari Universitas Diponegoro Semarang, Muhammad Azhar SH LLM. Jangan kemana-mana, saya masih akan temani Anda pada kesempatan siang hari ini.

0: Mendengar menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi olahraga yang dirangkum dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
2: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
1: Bagus ya Pak Budi nih ya.
2: Oh iya dong.
1: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
2: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Nih program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
1: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
2: Boleh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eber Ezzelis, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
2: I mean, it's been a really tough, like,
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
1: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga Grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postmatch press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Gortolich and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan

0: kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi. Tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada bek kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih kedepannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
0: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari I-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, I-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini bersama Luki Setiawan yang akan menginformasikan mengenai Polantas hadir di sekolah. Satlantas Polres Kudus edukasi pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan anti-bullying. Luki informasinya.
1: Baik pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kudus melaksanakan kegiatan Polis Goes to School melalui program Polantas Karib bersama siswi MA Mualimat Kudus. Kegiatan menjadi bagian dari upaya kepolisian membangun kedekatan dengan kalangan pelajar sekaligus memberikan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan pencegahan perundungan atau bullying. Dalam kegiatan itu, personel Satlantas Polres Kudus menyampaikan sejumlah materi terkait pentingnya tertib berlalu lintas kepada para pelajar. Edukasi diberikan mulai dari kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, kewaspadaan saat berkendara, hingga pentingnya menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI dan melengkapi perlengkapan keselamatan berkendara. Para pelajar juga diingatkan untuk selalu berhati-hati ketika berada di jalan raya, memahami potensi risiko kecelakaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Kudus AKP Aulia Dwi Mahaputri menyebutkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para pelajar penting dilakukan secara berkelanjutan karena generasi muda merupakan bagian dari pengguna jalan yang perlu dibekali pemahaman sejak dini. Selain keselamatan berlalu lintas, Satlantas Polres Kudus juga mengajak para pelajar untuk bersama-sama mencegah terjadinya aksi tawuran dan perundungan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pihaknya menegaskan tindakan kekerasan termasuk tawuran dan bullying dapat memberikan dampak serius terhadap masa depan pelajar baik dari sisi fisik, psikologis, ataupun konsekuensi hukum. Kegiatan Polis Goes to School berlangsung secara edukatif dan interaktif melalui program Polantas Karib. Satlantas Polres Kudus berharap hubungan antar polisi dan pelajar semakin dekat sehingga pesan-pesan Kamtibmas keselamatan berlalu lintas serta pencegahan kekerasan dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan, tetap berhati-hati selama bertugas. Mendengar informasi lainnya, azan duhur untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11 lewat 42 waktu Indonesia Barat.

sih keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga dikenal dengan sebutan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah berarti sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Sedangkan sholat ba'diyah dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah terdiri dari 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ummu Habibah riwayat Imam An-Nasa'i menyampaikan, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah mendapatkan rumah di surga. Selain itu, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah dijauhkan dari api neraka sebagaimana

Bagi warga kota Semarang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berbagai informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya nanti kita akan coba menuju ke berbagai wilayah ya. Salah satunya ke Surakarta untuk menghadirkan informasi Babin Kamtibmas.

Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni dan ditinggali manusia. Planet ketiga dari matahari ini dijuluki sebagai planet biru, sebab bumi dapat memantulkan cahaya biru yang berasal dari cahaya matahari. Namun, tahukah Anda faktor kenapa bumi disebut sebagai planet biru? Yang pertama, karena 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, khususnya lautan. Lalu, pengaruh atmosfer bumi yang berasal dari partikel aerosol, seperti asap, debu, atau gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang terakhir, vegetasi alam, seperti hutan dan gunung yang mampu membuat warna bumi menjadi lebih indah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Info Pro 1.

0: Polsek Belik Polres Pemalang melakukan sejumlah langkah penanganan setelah kebakaran melanda Pasar Belik. Selain mengamankan lokasi kejadian, personel kepolisian membantu evakuasi barang dagangan milik pedagang dan melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar pasar. Kapolsek Belik Ibtu Bagus Albako mengatakan, pengamanan dilakukan segera setelah kebakaran terjadi untuk memastikan proses penanganan berjalan aman dan tertib. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian UMKM mengambil peran sebagai pengarah dan pengintegrasi ekosistem UMKM. Menurutnya, pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas, beradaptasi dengan teknologi, mengakses pasar, dan mendapatkan pembiayaan.
1: Info Pro 1.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama dengan Sylvia Ansori pendengar, ada saya Galih Aji yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Semarang siang ini pendengar. Ragam informasi lainnya akan kami hadirkan sampai nanti di jam 3 sore, dan kami juga akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Surakarta pendengar, untuk menyimak informasi Babinkam Tipmas yang akan disampaikan oleh Aibtu Priyono, Babinkam Tipmas dari Kelurahan Punggawan, Polsek Banjarsari, Surakarta, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat siang, Pak Priyono.
1: Selamat siang, Pak.
0: Baik, Pak Priyono, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Bapak.
0: Baik, terkait dengan informasi Kamtipmas saat ini di Desa Binaan, seperti apa, Pak, yang dapat disampaikan?
1: Untuk wilayah Punggawan saat ini, alhamdulillah untuk Kamtipmas pada hari ini sampai saat ini itu aman terkendali. Untuk warga juga siap. Jadi dari sekian RT di Punggawan sendiri terdiri dari 31 RT, 6 RW, dan ini sudah digalakkan tentang menghimbau untuk mengaktifkan pos kampling di wilayah di RT masing-masing. Dan alhamdulillah warga sendiri juga antusias karena mengetahui perkembangan saat ini untuk keamanan dan Kamtipmas, tidak juga hanya dengan Pak Babin, warga sendiri juga harus ikut aktif andil untuk menjaga Kamtipmas masing-masing gitu, Bapak.
0: Baik, kesiapan seperti apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, Pak?
1: Seperti untuk mengaktifkan Satgambling sendiri dari pihak RT juga mengedukasi untuk mengadakan jimpitan seperti 500 perak untuk tiap warga, tiap rumah itu. Dan dari 500 perak itu setiap bulan bisa terkumpul beberapa rupiah, dan itu juga untuk digunakan untuk keperluan warga sendiri seperti untuk kegiatan 17-an yang kemarin atau untuk rekreasi antar RT atau satu RW gitu, Bapak.
0: Tapi solidaritas dari masyarakat seperti Bapak, apakah juga sudah cukup bagus atau perlu ada giat sosialisasi lagi?
1: Alhamdulillah sendiri, masyarakat sendiri, Pak RT atau Pak RW juga mendukung, serta dari pihak kelurahan, Pak Babin, atau dari pihak Limas, setiap malam juga menyambangi di setiap pos kampling untuk memberi dukungan atau semangat kita, biar warga juga semangat gitu, Bapak.
0: Baik, Pak Priyono, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus menjaga kondusivitas dan juga pastinya kompak selalu dalam menjaga keamanan. Silakan.
1: Iya, Bapak, terima kasih. Saya Pak Aibtu Priyono dari Polsek Banjarsari, Polresta Surakarta, Babin Punggawan. Untuk menjaga Kamtipmas di wilayah masing-masing, mari kita sama-sama jaga wilayah kita, karena ini kota kita. Jaga Kamtipmas dengan cara aktifkan pusat kampling, karena Kamtipmas itu yang kita menjaga diri kita masing-masing dan warga kita masing-masing, bukan dari orang lain. Jadi kita sendiri, ayo sama-sama kita jaga supaya wilayah kita tetap aman dan tetap jaga kerukunan antar warga maupun antar tetangga gitu, Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Priyono untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat siang, salam presisi.
0: Baik, demikian pendengar informasi Babinkam Tipmas yang sudah dihadirkan oleh Aibtu Priyono, Babinkam Tipmas dari Kelurahan Punggawan, Polsek Banjarsari, Surakarta, pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Si dengan komitmen kemanusiaan, Damkar bukan sekedar pemadam, melainkan sahabat masyarakat dalam segala kondisi darurat.
1: Kita tidak sekedar sebagai petugas pemadam kebakaran, tapi juga sebagai pemadam darurat sosial, gitu lah. Pemadam darurat sosial. Karena filosofi petugas damkar itu, kita hadir dalam tindakan.
2: Ya, karena banyak sekali orang-orang sekarang kan, jika ada terjadi kebakaran, mereka hanya melihat dan menonton, nggak mau membantu. Dan lagi juga banyak korban-korban yang, terutama yang kena kebakaran, itu seringkali diabaikan, mbak. Jadi kita bergerak untuk membantu pemadam kebakaran, karena mereka memang untuk bertugas dia berjibaku. Jadi bukan karena apa-apa, kita hanya melihat kemanusiaan.
1: Untuk menjadi seorang petugas damkar, itu kami dilatih bukan hanya terkait dengan persoalan keberanian, tapi adalah ketangguhan dan kemampuan untuk menangani situasi darurat apapun di lapangan, gitu ya. Sehingga moto kami itu adalah pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya, gitulah ini. Ya, jadi di sini memang sudah kait mengkait, sehingga seperti yang dikatakan oleh Pak Siarto tadi, kebaikan tanpa batas itu memang wajib kita aktualisasikan dalam penugasan di lapangan. Indonesia is bigger.

Tidak terasa sudah masuk di bulan September saja, pendengar. Setelah kemarin kita menyemarakkan Agustus dengan semangat 45, kita rayakan September ini dengan ceria. Jadi kita harapkan di bulan yang baru ini segala list pencapaian bisa segera diraih, pendengar, dan juga beberapa mimpi dan harapan hari-hari terbaik lainnya. Dan kami informasikan juga, bukan hanya sekedar 1 September saja yang bisa kita rasakan, tapi ternyata di 1 September ini diperingati sebagai Hari Polisi Wanita atau Polwan, pendengar. Jadi hari ini menjadi penghormatan terhadap perempuan dalam kepolisian Indonesia, dan peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan 6 perempuan yang menjadi perintis Polwan. Jadi sejarah Polwan bermula pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu, polisi membutuhkan petugas perempuan, pendengar, untuk memeriksa pengungsi perempuan secara lebih tepat. Dan kebutuhan tersebut muncul karena polisi laki-laki mengalami keterbatasan ketika memeriksa tubuh pengungsi perempuan, dan kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya gagasan melibatkan perempuan dalam pendidikan kepolisian. Dan pada masa 1 September 1948, 6 perempuan mengikuti pendidikan inspektur polisi di Sekolah Polisi Negara Bukit Tinggi, dan mereka terdiri dari Mariana Sanin, Nelly Pauna, Rosmalina Dahniar Sukojo, Jasmaniar, dan juga Rosnalia Tahir, pendengar. Pendidikan tersebut sempat terhenti akibat agresi militer Belanda kedua pada masa Desember 1948, dan para calon polwan kemudian turut berjuang sebelum melanjutkan pendidikan setelah situasi kembali memungkinkan. Dan perjalanan dari polwan ini memang sangat panjang, pendengar. Namun di sisi lain, ini menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Dan kita harapkan semoga semangat para perintis ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi generasi polwan dalam menjalankan tugas.

0: minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya pada program Lintas Siang. Tetap bersama dengan kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Membantu perekonomian di daerah sini Wonotunggal karena dengan begitu banyaknya kreasi-kreasi anak-anak muda yang kreatif ini dapat membangkitkan kreativitas dari mereka semua sehingga dapat dengan demikian dapat menaikkan juga perekonomian di daerah sini.
3: Kita menyelenggarakan gerakan tanam 70 ribu hektar optimalisasi lahan atau lahan oplah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Kementerian Pertanian atau Kementan mulai menggenjot pemanfaatan lahan pertanian secara lebih intensif melalui gerakan tanam serempak 70 ribu hektar, salah satunya di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang terpilih menjadi lokasi pilot project. Kehadiran event Wonotunggal Expo di Kabupaten Batang memunculkan kreativitas dan inovasi, salah satunya kreasi mengolah bahan lokal berupa labu hingga menjadi sumber pendapatan baru bagi kaum ibu di Wonotunggal. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, Kementerian Pertanian atau Kementan mulai menggenjot pemanfaatan lahan pertanian secara lebih intensif melalui gerakan tanam serempak 70 ribu hektar, salah satunya di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang terpilih menjadi lokasi pilot project. Berikut laporan dari Teddy.
3: Jadi Kabupaten Pekalongan ini mewakili Provinsi Jawa Tengah.
4: Di Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan dipilih sebagai salah satu lokasi pilot project. Gerakan tanam tersebut berlangsung di Desa Sumoplor, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Senin kemarin. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Raden Hermawan, mengatakan Pekalongan menjadi lokasi percontohan yang mewakili Jawa Tengah dalam pelaksanaan gerakan tersebut. Program ini pada dasarnya menyasar persoalan klasik pertanian, lahan yang ada belum selalu dimanfaatkan secara optimal sepanjang tahun. Karena itu, pemerintah mendongkrak peningkatan frekuensi tanam agar produktivitas lahan tidak berhenti pada saat
3: dalam rangka menyelenggarakan gerakan tanam 70 ribu hektar optimalisasi lahan atau lahan oplah.
4: Di tingkat daerah, dampak program mulai terlihat di Desa Sumoplor. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, Yudi Himawan, menyebut pola tanam di wilayah tersebut telah meningkat menjadi 3 kali dalam setahun. Padahal sebelumnya lahan di desa tersebut hanya mampu ditanami 1 kali dalam 1 tahun.
5: Di Desa Sumoplor itu hari ini sudah indeks pertanaman sudah mencapai 3. Sebelumnya 1 langsung lompat jadi 3.
4: Capaian 3 kali tanam tersebut menjadi gambaran bahwa optimalisasi lahan masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan produksi. Persoalannya kini adalah bagaimana pola tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dan benar-benar berujung pada peningkatan produktivitas serta pendapatan petani. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kehadiran event Wonotunggal Expo di Kabupaten Batang memunculkan kreativitas dan inovasi, salah satunya melalui kreasi mengolah bahan lokal berupa labu, hingga menjadi sumber pendapatan baru bagi kaum ibu di Wonotunggal. Berikut laporan dari Heri Kisianto.
6: Kehadiran event Wonotunggal Expo memunculkan kreativitas maupun ragam inovasi baik dari sisi teknologi, seni dan budaya hingga kreasi dalam cita rasa menu yang menggoyang lidah. Salah satunya lomba pengolahan menu berbahan dasar labu sengaja dipilih untuk mengasah kreativitas kaum ibu di Wonotunggal. Olahan menu berbahan dasar labu itu dapat diolah sedemikian rupa hingga menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga di Wonotunggal nantinya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Batang, Sri Rajiki Suyono, saat berbincang dengan pemenang lomba olahan menu berbahan dasar labu dalam gelaran Wonotunggal Expo di RTH Alun-Alun Wonotunggal. Sri Rajiki Suyono mengapresiasi kreativitas para kaum ibu dalam menemukan menu-menu yang tidak hanya menarik dari sisi tampilan, namun juga sedap saat disantap, serta menyehatkan anggota keluarga karena memanfaatkan bahan di sekitar.
2: Membantu perekonomian di daerah sini, Wonotunggal, karena dengan begitu banyaknya kreasi-kreasi anggrek, anak-anak muda yang kreatif ini dapat membangkitkan kreativitas dari mereka semua sehingga dapat dengan demikian dapat menaikkan juga perekonomian di daerah sini.
6: Sri Rezeki Suyono mengapresiasi inovasi yang dicetuskan sehingga pantas menjadi juara satu lomba olahan menu berbahan dasar labu. Ke depan, setelah dilakukan pengembangan dan peningkatan cita rasa, tentu ketika dijual ke konsumen dapat membantu perekonomian keluarga. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pangan lokal tak hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga bisa menjadi sumber kreativitas dan peluang ekonomi. Bagaimana potensi olahan pangan lokal dapat meningkatkan nilai jual dan kesejahteraan masyarakat? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan pengamat ekonomi UPGRIS, Dr. Heri Prabowo, yang dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang Pak Heri.
8: Selamat siang, ya.
7: Iya, Pak Heri, ini kalau kita melihat seberapa besar sih sebenarnya potensi pangan lokal bisa dikembangkan menjadi produk kuliner yang bernilai ekonomi tinggi nih Pak Heri.
8: Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik gitu ya, produk pangan lokal. Produk pangan lokal saat ini lebih banyak yang menggarap itu kan di sektor UKM, UMKM ya. Di mana sektor ini itu memberikan kontribusi yang sangat besar itu pada PDB kita, kalau kita melihat itu 60% lebih dari UKM-UMKM yang khususnya mengelola sektor pangan ini juga memiliki andil yang sangat besar. Sehingga kalau kita melihat potensinya, tentu potensinya sangat besar gitu ya, dari potensi pangan yang ada di, yang kita miliki gitu ya. Namun kalau kita melihat ternyata potensi itu masih sifatnya adalah bahan mentah atau belum olahan-olahan yang tentu mengikuti tren pasar yang saat ini atau konsumen yang sudah mulai berubah. Jadi secara ekonomi gitu ya, potensi pangan yang ada di Indonesia itu sangat besar dan bisa dikembangkan melalui inovasi sehingga bisa meningkat berkali lipat gitu ya, dari bahan yang katakanlah bahan yang sifatnya siap diolah kemudian menjadi bahan jadi atau ada kreasi-kreasi yang lain. Begitu Mbak Ari.
7: Berarti memang perlu dibutuhkan inovasi juga ya Pak Heri ya.
8: Betul. Kalau
7: kita lihat tantangan utama ini yang dihadapi pelaku usaha ataupun masyarakat dalam mengembangkan olahan pangan lokal ini seperti apa Pak?
8: Baik, kalau kita melihat tantangannya cukup tinggi ya, karena memang dari kekayaan alam yang kita miliki itu kan sifatnya suplai bahan baku selalu ada gitu. Tetapi terkait dari bagaimana pengetahuan inovasi mengolah produk gitu ya, kemudian bagaimana mengelola usaha yang memberikan inovasi itu juga salah satu tantangan juga gitu ya. Serta ini pemanfaatan untuk bisa lintas sektoral gitu ya. Bahan lokal atau pangan lokal ini kan bisa dikembangkan untuk atau bisa masuk di beberapa sektor-sektor yang seksi kalau kita melihat gitu ya. Yeah. Kalau kita langsung pada sektor yang sangat potensi adalah di sektor pariwisata, di mana sektor pangan ini bisa berkolaborasi dengan sektor-sektor pariwisata yang akhirnya menjadi ciri khas. Nah, di sisi lain gitu ya, para pengusaha ini atau pengelola dari pangan lokal ini juga perlu dibekali adanya peningkatan manajemen usaha gitu ya. Itu sebagai tantangan juga. Artinya kalau kita melihat kemampuan usahanya oke, bisa berjalan, tetapi bagaimana dengan manajemen usaha? Bagaimana misalkan oke, kita sudah ada laba nih, laba ini bisa untuk menambah modal, tidak bercampur dengan operasional harian, rumah tangga, dan seterusnya. Sehingga keberlangsungan usaha ini bisa lebih lama gitu ya, bahkan turun-temurun. Ya. Begitu Mbak Ari.
7: Iya, baik. Nah, apa ini kira-kira yang perlu dilakukan pemerintah, kemudian juga pelaku UMKM dan masyarakat agar gerakan mengangkat pangan lokal ini bisa berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan?
8: Baik, ini menarik sekali pertanyaannya, tiga komponen yang ada gitu ya, menjadi satu kesatuan. Artinya itu sebuah ekosistem yang sudah ada sehingga perlu diberikan perhatian. Kalau kita melihat dari pemerintah gitu ya, tentu pemerintah harus membangun sebuah ekosistem kemudian akses-akses yang mudah ditembus oleh para pelaku UMKM gitu ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, identifikasi potensi-potensi pangan gitu ya di masing-masing daerah yang bisa dijadikan sebuah keunggulan. Selain itu gitu ya, pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat bisa mempromosikan gitu ya, membranding kualitas pangan lokal kita tidak jauh berbeda dengan kualitas pangan-pangan yang mungkin sifatnya impor atau yang tidak diproduksi di Indonesia gitu. Lalu bagaimana mereka yang memiliki usaha di sektor ini gitu ya? Tentu orientasinya satu gitu ya. Kita harus mengikuti apa permintaan pasar. Kemudian mungkin inovasi-inovasi produk yang ditawarkan itu juga perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga mengikuti tren saat ini. Nah, lalu terkait dengan masyarakat. Nah, masyarakat ini posisinya adalah sebagai konsumen gitu ya. Bisa jadi sebagai produsen, misalkan kita itu para masyarakat atau kita sendiri ya, pertama harus bangga terhadap produk pangan kita gitu. Membeli produk lokal gitu ya, itu menjadi perhatian bagi kita selaku masyarakat. Kemudian selain masyarakat, kita sebagai akademisi, masyarakat akademisi gitu ya, itu juga bisa menjadi lengkap gitu ya, karena banyak sekali penelitian ataupun gitu ya, temuan-temuan gitu ya yang ada di perguruan tinggi yang bisa diadopsi, yang artinya perguruan tinggi ini juga perlu digandeng gitu ya, mereka yang meneliti dan juga mengamati terkait dengan bagaimana pengolahan bahan pangan menjadi jadi gitu ya, kemudian bagaimana dengan limbahnya, katakanlah yang tadi bonggol jagung pun bisa diolah yang akhirnya memiliki ekonomis yang cukup tinggi dan itu potensi ekspornya sangat tinggi. Baik. Begitu Mbak Ari.
7: Iya baik, terima kasih Pak Heri untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Sukses selalu Pak Heri.
8: Sama-sama, amin.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pemalang menyiapkan pasar relokasi untuk pedagang pasar Belik di Kecamatan Belik yang alami kebakaran pada 29 Agustus 2026 lalu. Berikut laporan dari Luki Setiawan.
9: Kerja bakti pembersihan puing kebakaran di Pasar Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang kemarin dilaksanakan oleh lintas unsur, seperti unsur TNI Polri, Pemda, hingga pedagang di pasar tersebut. Pasca kebakaran pada Sabtu 29 Agustus malam, hingga kini pasar lumpuh dan sejumlah pedagang masih membersihkan puing-puing dari sisa kebakaran di kios. Saat ini pendataan kondisi di dalam pasar sedang dilakukan Pemkab Pemalang, mencakup kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran. PLT Bupati Pemalang Nurholis menyebut pemerintah akan melakukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan pemberian santunan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah akan mengupayakan relokasi pasar sebagai salah satu langkah ke depan. Selain itu, pembangunan kembali pasar juga akan diupayakan agar aktivitas perdagangan masyarakat dapat kembali berjalan.
10: Pendataan, jadi nanti proses-proses berikutnya kita pastikan dulu pendataan dari di dalam pasar termasuk kerugiannya, dan yang pasti pemerintah akan hadir di situ untuk membantu hidup dan penghidupan dari kebencanaan ini. Kami dalam waktu 3x24 jam akan kita tentukan bahwa ini kebencanaan. Dan tentunya nanti akan berikutnya ada bantuan-bantuan sosial dan bantuan penghidupan kerohiman.
9: Di sisi lain, tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada Minggu 30 Agustus 2026 juga telah diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran Pasar Belik di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Dari data sementara, Pasar Belik memiliki 187 kios dan 635 lapak. Akibat kejadian itu, sekitar 120 kios dan 500 lapak terdampak. Lukis Dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kendal Diah Kartika bersama dengan Toriko Sidikyah, Cabang Kendal, meresmikan pembangunan rumah layak huni milik Jumayah dan Ngasmani di Desa Tosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
11: Terima kasih kepada organisasi Sidikyah telah membantu saya dan dari awal hingga akhir pembuatan rumah ini.
12: Toriko Sidikiyah Cabang Kendal membangun rumah layak huni milik Jumaiyah dan Ngasmani di Desa Tosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Penyerahan rumah tersebut dilakukan bersamaan dengan santunan nasional dan tasyakuran kemerdekaan bangsa Indonesia di Desa Tosari, Senin kemarin. Peresmian rumah syukur Sidikiyah dilakukan oleh Bupati Kendal bersama para tokoh Toriko Sidikiyah Kendal, sekaligus santunan sebanyak 117 paket yang berpaket senilai Rp200.000. Arif Hidayat, Ketua Organisasi Pemuda Sidikiyah Kabupaten Kendal, mengatakan anggaran pembangunan rumah syukur Sidikiyah murni berasal dari warga Sidikiyah. Program ini sudah dilakukan sejak tahun 2004 berupa rehab rumah ringan, kemudian mulai tahun 2015 hingga sekarang berupa rehab rumah total.
13: Ini anggaran kita murni dari sedekah warga Sidikiyah di Kabupaten Kendal, juga ada dana motivasi dari beliau Sang Maha Guru. Ini karena sebagai wujud rasa syukur dari warga Sidikiyah, kami warga Sidikiyah, atas nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia.
12: Ngasmani mengucapkan terima kasih kepada jamaah Thoriqoh Sidikiyah yang sudah membantu penuh membangun rumahnya. Ngasmani yang selama ini bekerja serabutan ikut mencari ikan di laut, sebelumnya menempati rumah papan yang kondisinya sudah rusak.
11: Terima kasih kepada organisasi Sidikiyah telah membantu saya dan dari awal hingga akhir pembuatan rumah ini.
12: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari memberikan apresiasi kepada jamaah Thoriqoh Sidikiyah yang telah memberikan kontribusi nyata berupa pembangunan rumah maupun santunan kepada warga.
14: Tentunya ini membantu bagi warga Kabupaten Kendal terkait untuk pemenuhan rumah layak huni, rumah yang sehat, rumah yang layak untuk dihuni bagi warga masyarakat Kabupaten Kendal ini.
12: Sementara ini jumlah warga Thoriqoh Sidikiyah di Kabupaten Kendal yang terdata sekitar 400 orang yang tersebar di berbagai kecamatan. Kegiatan rutin jamaah Sidikiyah adalah mengadakan pengajian. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Destinasi agrowisata petik buah anggur langsung dari pohon kini mulai dibuka bagi masyarakat dan wisatawan di Kota Salatiga. Pengunjung dapat menikmati sensasi memetik aneka varietas bunga anggur segar beraneka warna sekaligus juga memperoleh edukasi teknik budidaya tanaman dari para pembudidaya lokal. Berikut laporan dari Eka Gunadarma.
15: Kebanyakan orang kalau beli di tempat yang supermarket atau di toko buah atau beli di tempat lain kan nggak bisa ngicipin ya. Kalau di sini bisa, silakan diicipin sepuasnya, merasa cocok sama buahnya baru boleh dipetik.
16: Pengelola kebun agro wisata resmi membuka wisata petik buah anggur segar langsung dari rembatan pohon bagi masyarakat umum di Kota Salatiga. Kebun buah tersebut menyuguhkan aneka varietas buah anggur unggulan mulai dari jenis buah berwarna merah, kuning, hijau, hingga hitam keunguan. Pengelola memastikan sebagian besar dompolan buah telah memasuki masa panen optimal dengan cita rasa manis dan siap dikonsumsi langsung. Pengelola kebun anggur menyatakan wisatawan dapat memilih dan memetik sendiri buah favorit sesuai selera dengan didampingi pemandu kebun.
17: Jadi nanti teman-teman bisa dipandu dengan tim kita, ditunjukin mana yang udah matang dan belum, jadi bisa mendapatkan buah-buah yang manis di sini.
16: Para pelancong yang datang berkunjung juga dapat berkonsultasi mengenai tata cara penanaman serta pemeliharaan bibit anggur agar cepat berbuah lebat. Pengelola menyediakan bibit tanaman berkualitas bagi masyarakat yang tertarik membudidayakan buah anggur di pekarangan rumah. Wisata edukasi berbasis pertanian ini diperkirakan berlangsung selama beberapa pekan ke depan seiring bertahapnya kematangan buah pada setiap varietas. Pengelola kebun berharap kehadiran agrowisata ini mampu memperkaya pilihan destinasi wisata edukatif ramah keluarga di Salatiga.
18: Seger, enak, manis, terus menyenangkan Pak Omen.
19: Bisa ada kres-kres.
18: Bisa kalau icip. Alhamdulillah terjangkau sekali.
16: Pengunjung menyambut antusias kehadiran ruang wisata agro baru yang dinilai sangat menarik untuk sarana rekreasi anak dan keluarga. Pengembangan kebun buah produktif ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor agrowisata serta menggerakkan roda perekonomian lokal. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Konferensi Kabupaten Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Semarang menetapkan Roni Yuwono, wartawan Suara Merdeka, sebagai Ketua PWI Kabupaten Semarang periode 2026-2029. Berikut laporan selengkapnya.
20: Pemilihan yang secara voting dan menghasilkan sebuah keputusan.
0: Pucuk Pimpinan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Semarang periode 2026-2029 dinahkodai Roni Yuwono, wartawan Suara Merdeka itu terpilih dalam Konferensi Kabupaten atau Konferkap PWI Kabupaten Semarang di ruang press room Kompleks Kantor Bupati Semarang. Roni Yuwono memperoleh 6 suara dalam pemungutan, unggul dari calon lainnya Abdul Muiz, wartawan dari Jateng Pos yang meraih 4 suara. Proses pemilihan berlangsung secara demokratis dengan penghitungan suara dilakukan secara terbuka. Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana mengatakan pergantian kepemimpinan menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi.
19: Confer Cup juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan menyusun langkah ke depan. Menurutnya, dinamika menjelang pemilihan merupakan hal yang wajar dan menunjukkan bahwa PWI tetap menjadi organisasi yang hidup serta memiliki daya tarik bagi insan pers.
20: Pemilihan yang disepakati oleh para calon secara voting dan sudah menghasilkan sebuah keputusan yang menurut kami ini sudah sangat demokratis. Saya kira dinamika menjelang pemilihan itu cukup tinggi, itu hal yang wajar. Ini menunjukkan bahwa organisasi ini hidup, organisasi ini memang memikat banyak pihak sehingga dibutuhkan kerja-kerja keras.
19: Lebih lanjut, Setiawan Hendraklana menegaskan PWI harus menjadi rumah besar bagi seluruh wartawan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ia juga berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan jumlah anggota sekaligus mendorong peningkatan kompetensi wartawan, salah satunya melalui pelaksanaan uji kompetensi wartawan atau UKW dan berbagai program pengembangan profesionalisme. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita, berita olahraga. Olahraga.
0: Olahraga tradisional kasti kembali menggeliat di kalangan pelajar Kabupaten Rembang. Sebanyak 15 tim dari tingkat SDMI mengikuti turnamen kasti putri yang digelar grup bisnis Omah Guyub Lasem di lapangan Gudang Kapuk, Desa Jelotundo, Kecamatan Lasem. Berikut laporan selengkapnya.
21: Selain memperkenalkan ke orang dewasa, juga biar anak usia dini mengenal kasti.
22: Olahraga tradisional kasti kembali menggeliat di kalangan pelajar Kabupaten Rembang. Sebanyak 15 tim dari tingkat SDMI mengikuti turnamen kasti putri yang digelar grup bisnis Omah Guyub Lasem di lapangan Gudang Kapuk Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem. Turnamen yang terbilang jarang digelar tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi upaya mengenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda. Puncak pertandingan terjadi pada babak final pada Minggu 30 Agustus kemarin yang mempertemukan SDN Karangturi Kecamatan Lasem dengan SDN Kerep Kecamatan Sulak. Supporter kedua sekolah turut memenuhi lapangan untuk memberikan dukungan kepada tim masing-masing. Dalam pertandingan tersebut, SDN Kerep tampil dominan dan berhasil menjadi juara setelah mengalahkan SDN Karangturi dengan skor telak 33-6. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan SDN Kerep menjadi juara turnamen kasti putri Omah Guyub. Perwakilan panitia Anis mengatakan turnamen digelar untuk memperkenalkan kembali olahraga kasti khususnya kepada anak-anak.
23: Dan ternyata banyak yang bisa atau gimana?
21: Ya, ternyata dengan diadakan turnamen ini banyak yang bisa, ya bisa apa, bisa menjalankan permainan ini dengan tambah pintar, dia tambah berpengalaman.
22: Pemain terbaik dalam laga final, Firliana, mengaku senang dapat membawa SD Kerep menjadi juara. Siswa tersebut mengatakan dirinya memang rutin berlatih kasti dan beberapa kali mengikuti turnamen.
24: Jarang-jarang ada turnamen kayak gini.
23: Jadi dapat juara berapa?
24: Satu.
23: Juara satu. Terus terpilih jadi apa tadi?
24: Jadi pemain terbaik.
23: Kok mainnya hebat? Sering latihan atau gimana?
24: Sering latihan dan ikut turnamen terus.
22: Untuk menambah kemeriahan turnamen, panitia juga menyediakan hadiah melalui program tour press bagi peserta dan penonton. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaksana tugas Wakil Ketua Persekutuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Jawa Tengah, Khairul Anwar, mengapresiasi gelaran Piala Suratin yang dinilai berjalan sukses meski digelar di masa transisi. Berikut laporan dari Agus Herianto.
25: Sebenarnya saya wakil BLT-nya Bapak Ahmad Riyad. Kita hanya menginstruksikan kepada seluruh.
0: Pendengar, pelaksana tugas Wakil Ketua PSSI Jawa Tengah Khairul Anwar mengaku lega pelaksanaan kompetisi Piala Suratin Jawa Tengah 2026 berjalan sukses. Meski digelar di masa transisi dengan segala keterbatasan, namun pelaksanaan kompetisi dapat berjalan sangat sukses. Hal itu dikatakan Khairul Anwar usai gelaran Piala Suratin Jawa Tengah 2026 di Surakarta. Lebih lanjut, dari awal PSSI berkomitmen untuk Piala Suratin U13, U15, dan U17 berjalan terus. PSSI tak ingin stop kendati sedang berada di transisi kepengurusan. Dan hasilnya semua berjalan lancar dan sama-sama PSSI tahu hasilnya. Menurutnya, secara khusus Khairul menyoroti tentang meratanya pola pembinaan sepak bola di Jawa Tengah saat ini.
25: Jadi struktur di kepengurusan ASPROV juga wakil BLT, BLT-nya Bapak Ahmad Riyad. Kita hanya menginstruksikan kepada seluruh pengurus PSSI Jawa Tengah, ayo, meskipun kita tahapan BLT, kita maksimalkan terkait mengenai tata kelolanya. Yang kedua, Piala Suratin, kelompok usia 13, 15, 17, tidak boleh stop. Harus running, jalan, sampai finish. Alhamdulillah, hari ini kita sudah dapatkan hasilnya.
2: Dan dari Kairul menambahkan di final juaranya dibagi rata semua daerah mulai dari timur ke barat dan selatan ke utara. Sedangkan Esko PSSI Muhammad mengapresiasi gelaran Piala Suratin Jawa Tengah 2026. Sebagai Esko yang membidangi kompetisi, ia melihat perkembangan Jawa Tengah meningkat signifikan.
3: Jumlah timnya juga kan, kalau kita kuatin klub licensing ini, ya nanti dikira kita bohong juga kan. Oh, kita kuatin klub licensing, ada berapa tim yang promosi? Gagal promosi.
2: Realisasinya. Kairul dan Muhammad sepakat bahwa konsistensi pembinaan yang berjenjang dan fasilitas yang memadai akan melahirkan sebuah prestasi yang hebat. Sementara tiga juara Piala Suratin Jawa Tengah berasal dari daerah berbeda. Di usia 13 diraih SSB Terang Bangsa Semarang yang berada di sisi utara Semarang. Untuk U15 dijuarai oleh Safin Pati FC mewakili tim-tim yang ada di timur. Sedangkan wilayah barat selatan diwakili PSCS Cilacap Junior yang merebut gelar juara Piala Suratin Jawa Tengah usia 17 tahun. Agus Yeranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas Siang edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda 100% Indonesia berjaringan nasional. Nanti akan dipandu oleh rekan kami, pendengar dari RRI Pro 1 Jakarta, ada Isan Tarure dan juga Ruli Huta Hayan yang sudah bersiap-siap untuk menemani Anda. Dan pastinya ada bintang tamu Cherry Bombshell yang siap menghadirkan lagu-lagu terbaik mereka sampai nanti di jam 3 sore, pendengar. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Karya
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak sama Iksan, lupa. Maika yang mana?
1: Ya? Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya.
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca nggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun
1: mau
0: nih
1: akhir,
0: transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan?
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan
1: itu,
0: mana Kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya enggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impact-nya.
1: Itu impact-nya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: erupsi
1: meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita enggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-797-2-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know.
1: Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Gak boleh berkurang.
0: Betul.
1: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalan Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya. 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai Kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pet apa? Picung eh Pecung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung, Bang Pecung. Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell.
0: Sherry.
1: Sedangkan
0: Bombshell.
1: Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai saya apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau
0: yang
1: kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan?

0: Kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya Kak Ihsan ya.
1: Iya benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita. Atau juga stasiun-stasiun tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Cherry Bombshell aja.
0: Oh, sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Cherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow. Judulnya adalah
3: kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa.
1: Iya, ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: Black. Berarti putih banget ya?
0: Iya, bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin ya, tuh. Atau suka warnanya suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah berempat aja, Bang. Aja.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat.
0: Oh.
2: Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Ihsan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Akan gendang.
0: Oke. Kita lanjut tuh. Ada 4 ya. Okay, lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya,
1: betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
0: Dan
2: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan

0: juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Hmm. Kami tuh semuanya mahasiswa desain, mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah termasuk ada majalah Seventeen. Mm-hmm. Majalah luar ya,
1: yeah.
0: Cewek.
1: Mm-hmm. Cewek.
0: Di situ di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka-buka lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, mm-hmm, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu,
1: yeah,
0: kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
2: Oh. Lalu,
0: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
1: Oh, lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
2: Ya. Tapi ini malah
1: sweet gitu ya.
2: Sweet. Sweet banget sih nih.
1: Sweet.
2: Gimana gitu.
1: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
1: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau-Bau.
2: Pak Albert. Halo. Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
3: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
2: Oke. Okay.
1: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung iya, aja.
3: Oke, okay, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Jadi album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
1: Oke. Sip.
3: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
1: Jadwal perform ya.
3: Iya.
1: Oke, Angga
3: Gazi. Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Isan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
2: Thank you so much.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
2: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarore, Ruli Huta Hayan. Halo, gitu loh.
4: Harus pakai intonasi dong dikit
2: okay,
4: ya.
2: Okay,
1: harus pakai direvisi loh kamu San.
2: Iya.
1: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
4: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Iya, minggu lalu.
2: Iya minggu lalu.
1: Iya.
2: Libur kita minggu lalu.
1: Libur.
2: Bung Benny Jo.
4: Libur.
2: Sehat kan tapi.
4: Ya. Alhamdulillah, bil khair.
2: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
1: Ya. Mantap ya.
2: Mantap surantap katanya.
1: Bung Benny ada Cherry Bumsel nih. Okay, waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
4: Berempat
2: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
4: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
2: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
1: Feeling saya kan tadi dari ITN sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
2: Oh, semuanya dari Bandung.
1: Kumaha Damang?
2: Damang katanya tah.
0: Damang.
3: Sehat.
4: Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
1: Iya, let's go.
4: Cherry Bombshell ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Jawab, Bang Pican, salam ya.
2: Iya boleh.
4: Yang penyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama
1: dia. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
2: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
1: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
2: Dibau-bau. Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert.
5: Halo.
1: Okay. Halo Pak Albert.
2: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
5: Halo.
1: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
5: Kenapa namanya Cherry Bomb?
2: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
5: Foto tadi.
1: Oke.
5: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa-apa.
2: Kenapa ganti-ganti vokal?
5: Ganti-ganti itu.
2: Ada lagi?
5: Makasih banyak.
1: Oke.
2: Siap Bang Albert.
1: Makasih.
2: Thank you.
1: Ada tambahan lagi Pak Albert?
5: Itu saja.
1: Terima kasih Pak.
2: Oke.
1: Boleh nih mau dari mana
2: langsung
1: dulu?
2: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
1: Dibuat dirangkum singkat ya.
2: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
1: Empat ya?
2: Bener kan aku ya? Nah,
1: empat.
2: Kenapa? Kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh enggak ada ya.
1: Bang Arif.
0: Putri aja.
1: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
2: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
3: Ceritain ya. Sama Pecung aja karena founder ya.
2: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
0: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
2: suaranya Widi.
0: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin, satu label sama Naif, dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal, Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cherry Bomb juga.
2: Oh, oke.
1: Shinlock ya.
0: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan dua personil sekaligus waktu itu.
2: Kurang ajar ya.
0: Hilangin.
2: Terus.
0: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
2: Iya, fokusnya
0: lalu,
2: beda lah.
0: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
2: Gitu, itu kenapa
6: jadi tiap album itu udah vokalisnya tahu ya?
2: Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Vokalisnya. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
1: Ini single kayaknya.
2: Single aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
0: Rip. Mana Rip?
6: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
2: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering-nya.
6: Belum ada yang fix. Yeah.
2: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
6: Instagram cherrybombshell.id.
2: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
1: Cherry ya, tulisannya Cherry
2: ya,
1: Bombshell.
2: Cherry
1: Bomb.
2: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
1: Shell terang ya.
2: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
0: Arif,
6: Bung Pecung dulu.
2: Ya udah deh, gue duluan deh.
1: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
2: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kalo kan juga sebagai founder pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau ya, jadi gimana ya.
0: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi-genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
2: Betul.
0: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
2: Oke.
1: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
2: Agak lagi kayaknya.
1: Sama aja. Idem.
2: Aku gebuk juga ini pakai pentungan
1: ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
2: Yaudah,
1: kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
2: Halo Ica.
7: Halo, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
1: Waalaikumsalam.
2: Ica.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
2: Boleh satu buat album, Ica.
1: Satu.
2: Aku mundur deh kalau gitu.
1: Isan irisan bulan jadi penyanyi.
7: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
1: Iya.
2: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
1: Keren.
2: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kau bisa ngeliat muka aku kan?
1: Eh bagus tau lagunya.
2: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya gak bagus.
1: Sabar, sabar juri, sabar. Okay. Sabar bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
2: September Kelabu.
1: Oh iya.
7: Bukan itu judulnya.
2: September Kelabu.
7: Judulnya Desember Kelabu.
2: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
1: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
2: November
1: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
2: Ica.
1: Ica ada boom share boom shell nih.
2: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
1: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
2: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
1: Iya.
7: Nah, gue banget tuh.
1: Gue banget tuh.
7: Kecewa karena aku suka dikecewain Bang
2: Iksan
7: sama
2: Kak Ica. Oke, oke, oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa gitu, dimana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
1: Kecewa.
2: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
7: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
1: Iya nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
2: Kata gue mah.
7: Pokoknya aku apa namanya?
1: Apa?
7: Jadi lupa deh ngomong apa.
1: maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses saja. Amin. Gitu, lagu-lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
1: Amin.
7: Cuma salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
1: Iya betul. Bang Hanafi lagi ngantri.
7: Aku menyapa buat semua penyiar di Turun Rasa Tanpa Terkecuali. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Makasih.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo nih dari Padang Isan.
2: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum.
8: Selamat siang Bang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 100% Indonesia.
2: Iya.
8: Tempel song
2: ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
1: Jajus marah. Oke.
8: Ini saya mau nanya.
1: Geleng-geleng.
2: Mau apa udah Nafi?
8: Saya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini sering diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama Madrasah.
1: Ya udah coba kasih liriknya, ayo coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
8: Don't you remember me? Don't you remember me? You want my September song? Yeah, gitu.
1: Itu lagu siapa?
2: Lagu siapa itu?
8: J.P. Cooper.
1: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
8: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Sihir dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
1: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Oke, terima kasih.
8: Itu aja Kak Sherry, salam buat Kak Lydia di
1: Roli.
2: Oke.
8: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
2: Lucu banget loh dia.
1: Lucu ya.
2: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
1: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
2: Oke.
1: Okay. Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
9: Selamat siang.
2: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
9: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ori.
9: Benar.
2: Oke,
1: salam. Kita langsung mama. Nengok semua.
2: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
1: Maaf ya Pak Ori.
9: Siang ini Rorita dan Iksan.
2: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
9: Di Samarinda baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
9: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
2: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
9: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
9: Iya, mengganggu juga. Gitu. Tapi sudah, ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
1: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
9: Masih. Iya, jarak pandangnya masih aman.
1: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang Ori?
9: Ya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bumsel.
2: Boncel
1: mah kuku saya nih tuh. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
10: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
9: Ini Pak Ori.
1: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
9: Dengan Picung dan Arif.
1: Ya, ya.
9: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bumsel nih.
2: Oke, terus.
9: Itu yang pertama, yang kedua.
10: Doa dan ikhtiar.
2: Terus.
9: Bagaimana perkembangan grup musik Bumsel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
2: Oke. Ada lagi.
9: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Terus
1: dimaafin.
10: Terima kasih banyak. Minal aidin Pak Ori.
1: Makasih Pak Ori.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
1: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
2: Penyebutannya.
1: Lucu lagi Cherry Bumsel.
2: Kurang ajar emang.
10: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena biasanya orang pasti bacanya Cherry Bumsel gitu.
1: Oke, silakan kita jawab.
0: Singkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
1: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
1: Dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bumsel ini kan udah lama. Ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang Cepung?
0: Rilis kalau album
2: ya,
0: album ketiga Bang ya. Iya. Itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
1: Oke. Okay.
0: Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
2: Sama ST tadi itu ya?
0: Ya.
2: Itu tahun berapa
0: tuh? Sekarang. Nah, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
2: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
0: Ya, lalu kami juga
10: yang proses Bualan malah baru sebulan.
1: Oke.
2: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
1: Mm-mm,
2: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
1: Sama ya.
10: Bualan
1: dulu baru Kecewa.
10: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
0: Istrinya Pak Alan itu.
1: Ya, Bualan.
10: Jadi Bualan aja.
1: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
2: Kecewa banget aku denger jawabannya.
1: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bumsel ya. Semoga saya nggak salah ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 021 344 0696 dan juga 021 344 1499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hitahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi nggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Bener nggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya ya Bang,
0: kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya,
0: kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending
0: ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ye,
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Najan juga, Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat, Cherry Bombshell karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Mm-hmm. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu. Nggak, tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau
0: yeah, yeah.
2: Nggak cocok buat buat karakter Cerbom, jangan deh misalnya gitu. Mm-hmm. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham, betulkah?
0: Iya, halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke. Lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke, okay, Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa buat, ya?
3: Iya, ya. Salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana, sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Terus di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Oke, ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Terima kasih Pak Johan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom.
0: Iya.
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom Shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.
1: Cerbom Shell panjangnya.
4: Cerbom Shell. Halo.
2: Halo.
0: Sampurasun. Rampes.
2: Kan
4: di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Saya sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track masnya Cerbom.
0: Oke.
4: Terus pertanyaan yang menarik. Kedua, di rumah 347 selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Oh, oke, okay. Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna, di
1: warna
0: ya.
1: Cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh Roli Utahaya.
1: Makasih Teh.
0: Oke.
4: Okay. Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang, bye bye.
1: Bye bye
0: Teteh.
1: Yuk, aduh, singkat gas, singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon.
1: Oh,
0: ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Oh, baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isfan nih sebentar boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya? Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Eh terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Ya, pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Buat salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
0: banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini? Apakah memang harus awewe kah vokalisnya pakai kumaha? Iya.
2: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Lush.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya
2: apa namanya
0: sendiri,
2: ya,
0: punya pasarnya sendiri. Ya,
2: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah, ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita enggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami enggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena kan suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Iya. Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya dan mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherbom belum tersentuh, dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Ya. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Iya.
2: Betul. Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, oke. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Betul. Yeah. Rasa enggak bohong gitu
0: rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San, untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912, atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Kayak misalnya khususnya di

0: Bandung aja ya. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi memuji band Bandung ya, cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
2: benar-benar ya, artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
2: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbo menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
2: Dan konsisten. Tapi, ya
0: menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
0: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
2: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
0: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus,
0: betul. Wah, kalau jelek malu-maluin justru kan. Gitu.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
2: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
0: Okay. Sebelumnya kami dari Cerbom Cell makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
0: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cerbom. Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang.
1: Soalnya,
0: soalnya begitu.
1: Gak apa-apa Bang. Pikir, kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Amin.
0: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
0: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang. Oh Cerbom, oh, lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
2: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji saat langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak usah dibohongin.
2: Ada aja idenya loh.
0: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
2: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
2: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
2: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
0: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
2: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerbom Cell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Info pro zadu.
1: Kementerian Pekerjaan Umum mulai merenovasi rumah ibadah terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dan penanganan dilakukan terhadap Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai. Menteri PU Dodi Hanggodo sebelumnya meninjau kedua rumah ibadah tersebut untuk memastikan penanganan bisa sesuai dengan tingkat kerusakan. Menurutnya, pembangunan kembali harus memperhatikan keselamatan pengguna sekaligus mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat. Polsek Belik, Polres Pemalang melakukan sejumlah langkah penanganan setelah kebakaran melanda pasir Belik. Selain mengamankan lokasi kejadian, personil kepolisian membantu evakuasi barang dagangan milik pedagang dan melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar pasar. Kapolsek Belik Ibtu Bagus Albako mengatakan pengamanan dilakukan segera setelah kebakaran terjadi untuk memastikan proses penanganan bisa berjalan dengan aman dan juga tertib.
0: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Bersama dengan saya Galih Aji yang akan menemani segala aktivitas Anda sampai nanti di jam 7 malam ya. Sore hari ini Kota Semarang masih dalam mode panas teriknya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin mager untuk pulang, menantikan awan bisa hadir dan menyejukkan Kota Semarang, satu jam lagi ya bisa dibilang Semarang bisa ke mode teduhnya begitu. Nah, untuk Anda yang mungkin sekarang sudah mulai perjalanan menuju ke rumah, tetap hati-hati dan juga waspada pendengar karena keluarga menanti di rumah ya. Ragam informasi dan juga musik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program Kentongan untuk bersama-sama kita menambah informasi mengenai mitigasi kebencanaan. Satu topik mengenai sistem informasi data spasial untuk penanggulangan bencana kami akan hadirkan bersama dengan bidang penanganan darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nita Maulia SSI MSC, yang setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda lewat line telepon. Dan Anda pun juga boleh bergabung yang mau bertanya bersama dengan Ibu Nita juga boleh ya. Silakan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita ke lagu dulu pendengar, satu lagu dari Sheila on 7 yang mungkin sempat menemani masa muda Anda di era 2000-an dengan satu judul film favorit.

adalah sebuah fenomena alam yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Umumnya terjadi saat musim pancaroba atau saat pergantian dari musim penghujan ke musim kemarau. Anda harus waspada jika ciri-ciri berikut muncul di wilayah Anda. Udara panas dan gerah. Di langit tampak pertumbuhan awan kumulus, awan putih yang bergerombol berlapis-lapis. Awan yang tiba-tiba berubah dari warna putih menjadi hitam pekat. Ranting pohon dan daun-daun bergoyang cepat karena tertiup angin yang terasa sangat dingin. Jika fenomena ini terjadi, kemungkinan besar hujan disertai angin kencang akan datang. Angin puting beliung merupakan bencana alam dan sulit diprediksi kapan akan terjadi. Oleh karena itu, waspadalah.

0: Sesuai dengan yang kami janjikan pendengar untuk program Kentongan pada edisi sore hari ini, kami akan hadirkan bersama dengan Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nita Maulia SSIMSC. Kita akan membahas mengenai sistem informasi data spasial untuk penanggulangan bencana. Kita coba sapa terlebih dulu pendengar. Selamat sore, Bu Nita.
1: Ya, selamat sore, Mas Kelly.
0: Baik, Bu Nita, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah baik, Mas. Okay. Sehat nih.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nita sudah menyempatkan waktunya sore hari ini untuk berbagi informasi, Bu.
1: Baik.
0: Oke. Okay. Sekaligus kami juga mengajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan ya. Telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp ya di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Bu Nita, di awal mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya. Dari Bu Nitanya terlebih dahulu mengenai bidang penanganan darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, seperti apa untuk tupoksi yang dihadirkan untuk melindungi masyarakat?
1: Oke, baik. Jadi kebetulan ini kita ada SOTK baru, Mas. Jadi mungkin bidangnya sudah agak berganti nama. Gitu. Mm-hmm. Jadi yang dari dulu bidang penanganan darurat, sekarang menjadi bidang penanganan darurat dan logistik. Gitu. Mm-hmm. Nah, sedangkan saya diberi tugas di bidang pengendalian operasi dan pengelolaan data dan informasi. Nah, mm-hmm. makanya... untuk tugas ini nih, data spasial juga diamanatkan ke kami. Seperti itu kurang lebihnya, Mas.
0: Baik, ada upgrade terbaru dari namanya yaitu bidang penanganan darurat dan logistik berarti Ibu ya?
1: Mm-mm, okay. Betul.
0: Baik, nah ini bisa diperkenalkan juga untuk data spasial ini data yang berupa apa?
1: Oke, okay, baik. Ini sekalian perkenalan di bidang kami ya, Mas ya. Kebetulan kan saya berada pada bidang pengendalian operasi dan pengelolaan data dan informasi. Jadi kata kuncinya kebetulan ada di data dan informasi. Nah, sesuai dengan topik sore hari ini, kita nanti akan berdiskusi, berbincang lah ya. Sharing-sharing pengetahuan terkait dengan data spasial dan juga sistem informasi geografis, terutama dalam penanggulangan bencana. Kalau kita, apa ya, istilahnya coba membedah ini, kata kuncinya adalah data spasial. Apa itu data spasial? Jadi kalau secara sederhana, data spasial itu adalah informasi yang memiliki keterkaitan dengan lokasi atau posisi di permukaan bumi. Jadi semuanya yang di permukaan bumi itu mempunyai identitas tertentu. Nah, seperti itu. Misalnya saja kalau biasanya sering kita pakai itu kan koordinat. Seperti itu. Nah, termasuk juga ini data-data yang masuk di BPBD terkait dengan laporan kebencanaan, itu juga kita mengharapkan ada lokasinya di mana. Mm-hmm. Karena ketika ada berita atau ada istilahnya terkait dengan bencana nih, pasti yang ditanya adalah di mana gitu. Oh, misalnya ada banjir gitu, ada gempa gitu kan. Di mana? Oh, di NTT. Oke, berarti warga Jawa Tengah bisa, apa istilahnya, tidak perlu ikut panik seperti itu. Tapi kalau misalnya bencananya ada di Jawa Tengah, berarti kita harus ikut waspada. Seperti itu kurang lebihnya terkait dengan data spasial itu.
0: Baik, data yang berupa berisi tentang isi permukaan tadi ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan banyak hal. Salah satunya adalah untuk men-trace di mana kejadian bencana tersebut. Kurang lebih seperti itu, Ibu ya?
1: Betul. Nah, ini juga data spasial itu bisa bermacam-macam, Mas. Ini salah satunya informasi dari lokasi penduduknya. Jadi, penduduk misalnya kalau kita mendapat laporan ada berita banjir gitu kan. Oke, banjir di wilayah mana? Misalnya di Meteseh. Metesehnya di sebelah mananya? Misalnya di perumahan apa, di RT berapa, di RW berapa gitu. Jadi, semakin spesifik itu semakin bagus informasinya. Nah, sebenarnya terkait data spasial itu kita juga bisa, apa ya istilahnya, ada banyak macamnya seperti itu. Tidak hanya lokasi saja, tapi juga kita bisa mengkaitkan atau mengatribusi data tersebut dengan informasi-informasi terkait gitu. Jadi kalau kita sudah bicara terkait dengan data spasial, itu merupakan bukan hanya data lokasi saja atau data geometrik saja yang intinya koordinat, cuma kita tambahkan dengan informasi atau atribusi. Misalnya kita punya satu titik nih lokasi. Nah, lokasi ini informasinya apa saja? Oh, misalnya kejadian bencananya, jenisnya adalah banjir. Terus juga kita bisa menambahkan lagi atribusi atau informasi dalam titik tersebut, misalnya jumlah penduduk yang terdampaknya berapa orang, kerusakan infrastrukturnya di daerah tersebut berapa. Nah, itu bisa kita atribusi. Jadi tidak hanya sekedar titik koordinat saja, tapi ada informasi-informasi tambahan yang nantinya bisa kita gunakan untuk analisis, gitu kurang lebihnya.
0: Baik, berarti untuk komponen data spasial yang terdapat dalam kebencanaan tersebut ini mulai dari ancaman, lokasi dari potensi sumber bahayanya, kemudian juga untuk kepadatan penduduk atau peta kerentanan begitu Ibu ya?
1: Betul, kurang lebihnya begitu Mas. Ini juga bisa kita sesuaikan lagi nih tujuannya untuk apa. Karena data spasial di masing-masing fase bencana itu berbeda-beda. Seperti kita ketahui bahwa ada tahapan 3 fase ya, pra bencana, saat bencana, dan ketika pemulihan bencana. Nah, di 3 fase ini data spasial itu punya peran yang sangat penting. Cuma mungkin dari sudut pandang yang berbeda atau pemanfaatannya yang berbeda-beda seperti itu.
0: Baik, kemudian juga bisa menjadi salah satu cara untuk bisa mencari lokasi yang tidak rentan ya Ibu ya. Karena biasanya kan bencana kan ada beberapa lokasi yang memiliki resiko tinggi sehingga untuk pengiriman logistik jadi cukup terhambat begitu. Nah, melalui data spasial tadi, dari relawan bisa mencari lokasi-lokasi yang aman ya Ibu?
1: Betul Mas, nah ini sesuai dengan fungsinya tadi ya di beberapa tahapan bencana. Nah, ini salah satunya misalnya contohnya untuk pada tahapan pra bencana. Nah, di pra bencana ini kita bisa memanfaatkan data analis data spasial tersebut melalui analisa yang kita lakukan, kita bisa menentukan daerah mana saja yang rawan seperti itu. Nah, ini akan berbeda fungsi ketika nanti terjadi bencana pada masa tanggap darurat. Data yang sama bisa kita gunakan dengan metode yang berbeda tentunya ya, juga dengan nanti tambahan data informasi kejadian kita bisa untuk manfaatkan untuk distribusi logistiknya di mana kayak gitu. Jadi kalau kita sudah tahu nih, oh lokasi yang rawan di sini, ternyata terjadi bencananya kebetulan di daerah yang sama, nah itu nanti juga kita bisa melakukan analisis. Nah, gimana kalau misalnya kita sudah identifikasi rawan tapi ternyata kejadiannya di daerah lain yang mungkin belum teridentifikasi. Nah, itu juga kita perlu lakukan analisis lagi itu seperti itu. Jadi memang pemanfaatannya di beberapa fase itu berbeda, tapi kurang lebihnya sistemnya atau alurnya itu adalah sama. Gitu, Mas.
0: Baik, untuk perangkat lunak yang digunakan biasanya apa saja, Ibu?
1: Oke, baik. Kalau perangkat lunak kita biasanya memakai yang apa ya istilahnya tidak berbayar atau gratis atau open source, kita pakai QGIS. Tapi dari untuk apa istilahnya pemetaan atau pengelolaan data spasial sebenarnya masih banyak software-software lain yang bisa digunakan seperti ArcGIS online, atau misalnya kita juga bisa langsung menggunakan Google Earth Explorer seperti itu. Jadi banyak toolnya Mas.
0: Jadi dari perangkat lunak tersebut bisa langsung mengecek kerentanan atau potensi kebencanaan secara real ya Ibu ya?
1: Betul, nah ini tergantung juga dengan data-data yang sudah kita punya gitu. Nah, disinilah tantangannya, kadang itu kita ingin menganalisa sesuatu cuma mungkin data kita belum ada atau belum tersedia gitu. Nah, ini juga yang menjadi tantangan di kami gitu. Misalnya ketika kita mau mendistribusikan barang nih misalnya, tapi kita kan pengennya kalau mendistribusikan barang itu adalah tepat secara lokasi dan juga tepat secara kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan ini kan misalnya untuk 5 golongan rentan ya, seperti anak-anak, ibu menyusui, orang tua, disabilitas, dan orang sakit, itu kan pasti kebutuhannya akan berbeda dengan penduduk yang biasa ya, yang sehat seperti itu. Nah, kita kan pengennya kalau mendistribusikan logistik sesuai nih kebutuhan. Misalnya di daerah A itu ada bayinya, tapi di daerah B tidak ada bayi. Nah, ternyata kita tidak punya Pampers untuk memenuhi itu karena tidak ada data gitu. Jadi kan kita bisa salah nih distribusinya nih. Misalnya ternyata daerah A yang seharusnya memerlukan Pampers ternyata tidak dapat Pampers. Nah, ini pentingnya data gitu kan. Kita perlu data yang detail terpilah supaya kita juga dalam melakukan penanganan bisa lebih tepat lagi seperti itu. Nah, ini masih menjadi tantangan di kami terus terangnya seperti itu.
0: Baik, jadi dengan hadirnya data spasial ini bisa mendukung kemerataan dari sumber daya atau logistik yang diberikan kepada korban begitu. Jadi polanya tidak hanya mengandalkan asumsi mana yang aman, mana yang tidak, supaya barang-barang tadi bisa dikirim secara merata, Bu Nita ya?
1: Betul, supaya lebih tepat sasaran dan kita lebih efektif dan efisien dalam apa istilahnya melakukan penanganan.
0: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk cara kerjanya Ibu ya, sekaligus juga bagaimana untuk kerjasamanya bersama dengan tim-tim lapangan dari data spasial yang sudah dibuat. Sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Bu Nita, kita jeda sejenak terlebih dahulu ya.
1: Baik.
0: Baik, untuk pendengar tetap bersama dengan kami.

0: Berdasar dari data spasial yang sudah dihadirkan dari tim relawan ya, ini ternyata sangat bisa dimanfaatkan untuk mengirim beberapa bantuan begitu ya, dan di sisi lain juga bisa mempermudah mobilitas dari tim siaga untuk memberikan sebuah penanganan kepada korban bencana. Dan kita akan bahas lebih lanjut kira-kira bagaimana untuk cara kerja dari sistem data spasial tersebut, dan kita masih terhubung bersama dengan Bu Nita di telepon. Baik Bu Nita, bagaimana untuk cara pengumpulan data spasial ya terkait dengan peta kerusakan atau mungkin juga peta penduduk yang sedang tinggal di wilayah tersebut?
1: Oke, baik. Jadi kalau misalnya data spasial itu biasanya jadi ada tim. Jadi ketika terjadi bencana itu ada namanya tim reaksi cepat, tim TRC. Nah, tugas dari tim TRC tersebut adalah melakukan kaji cepat gitu. Jadi kaji cepat dari dampak bencananya. Jadi mereka nanti akan melakukan atau mendata itu mulai dari lokasinya di mana. Nah, di situ kan sudah ada geotagging atau apa ya istilahnya, koordinatnya. Nah, dari situ terus juga selain itu tim TRC juga mendata misalnya korbannya ada berapa, terus dampak atau infrastruktur yang apa istilahnya rusak itu berapa. Nah, itu mereka semua melakukan asesmen terhadap dampak-dampak yang muncul dari bencana. Nah, dari situ nanti akan dilaporkan kepada Pusdalop, dan Pusdalop itu nanti akan mengolah data-data tersebut menjadi data spasial. Nah, berdasarkan data spasial tersebut, nanti itu akan digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan. Seperti itu. Nah, misalnya kita sudah tahu nih, distribusi misalnya contoh banjir. Banjir, berdasarkan hasil kaji cepat dari tim TRC, kita mengetahui bahwa misalnya kantong-kantong pengungsian itu ada di, misalnya di masjid A, terus yang satu ada di sekolah B, seperti itu. Kita sudah tahu nih lokasi-lokasinya, jaraknya juga dari masing-masing dan juga jaraknya dari BPBD. Nah, itu penting untuk menganalisa nanti cara distribusi logistiknya seperti apa, kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah ada, kita lakukan analisa berdasarkan data tersebut, terus juga kita jadikan sebagai rekomendasi dalam penanganan. Nah, itu nanti yang akan ditindaklanjuti baik oleh BPBD langsung ataupun nanti koordinasi dengan relawan. Seperti itu, Mas, kurang lebihnya.
0: Baik. Nah, untuk tim lapangan yang memberikan tagging ini bias berarti mereka hadir setelah bencana cukup mereda atau bagaimana, Ibu?
1: Nah, ini tergantung situasinya. Jadi kalau tim reaksi cepat itu biasanya begitu mendapatkan laporan, kita akan verifikasi dulu nih apakah kejadian itu benar. Seperti itu, kalau misalnya kita verifikasi kepada sumber yang istilahnya terpercaya bahwa memang benar ada, ya kita langsung turun. Nah, langsung turun itu kita tidak hanya mendata, tapi juga melakukan apa ya istilahnya penanganan langsung gitu. Jadi kalau misalnya butuh dievakuasi, ya kita melakukan evakuasi secara langsung gitu. Nah, kalau utamanya kan kalau misalnya bencana, kita evakuasi dulu nih. Nanti masalah istilahnya pembagian logistik atau apa istilahnya ya nanti obat-obatan itu kan nanti setelah. Biasanya masyarakat itu bisa settle dulu di pengungsian, seperti itu. Nah, jadi masing-masing tim ini bergerak. Jadi ada yang langsung pertolongan, evakuasi, termasuk juga nanti ada pencarian, tapi juga ada yang khusus timnya untuk mendata. Nah, gitu. Jadi dua-duanya langsung bergerak, gitu. Jadi tidak saring tunggu-tungguan, seperti itu biasanya.
0: Baik, biar kerjanya pun juga bisa langsung cepat dan strategis tadi, Bu, ya?
1: Betul.
0: Nah, biasanya ketika data spasial ini sudah dijadikan begitu ya, nah ini biasanya menjadi macam luaran peta seperti apa? Apakah juga mungkin dijadikan peta untuk status fasilitas kesehatan atau titik shelter dan kebutuhan lainnya? Bagaimana, Ibu?
1: Oke, baik. Jadi kalau dalam kondisi darurat bencana, biasanya kan kita melakukan misalnya untuk titik-titik pengungsian gitu kan. Mungkin untuk sementara kita ungsikan, jadi sebelum kejadian bencana nih ya, kita bicara sebelum kejadian bencana, itu juga kita sudah melakukan istilahnya analisa juga nih dari data spasial. Mm-hmm. Jadi kita sudah mengetahui bahwa suatu daerah itu mempunyai resiko tertentu terhadap bencana. Nah, dari situ kita juga mencoba membuat potensi titik-titik pengungsiannya di mana. Terus juga kita membuat istilahnya jalur evakuasinya tuh ke arah mana. Itu ketika tahap sebelum bencana. Gitu. Nah, bahkan pada tingkat-tingkat desa, untuk desa Bispana itu, desa tangguh bencana, jadi kita punya program itu, kita latih masyarakat atau penduduk desa itu untuk memahami lingkungan sekitar, terutama terkait dengan bencana ya. Jadi mereka memahami resiko apa saja yang ada di sekitar mereka. Nah, setelah mereka memahami, ini nanti kalau terjadi bencana, aku harus ngapain? Nah, itu juga kita melakukan edukasi terkait itu. Nah, jadi misalnya nih langsung terjadi bencana, mereka sudah tahu mengungsi di mana, terus kemudian jalur evakuasinya tuh lewat mana yang aman. Misalnya untuk wilayah yang tsunami, oh berarti harus daerah yang lebih tinggi. So, misalnya untuk banjir, oh biasanya yang daerah seperti apa yang langsung misalnya bisa untuk jadikan titik-titik pengungsian. Nah, seperti itu tuh kita sudah melakukan pemetaan ketika tahap sebelum bencana. Jadi ketika terjadi bencana, ketika masing-masing itu sudah tahu, oh pengungsiannya di titik A, terus kemudian lewat evakuasinya di mana. Nah, di tahapan bencana ini kita tinggal melakukan analisis ulang terkait dengan kondisi realnya gitu. Bisa jadi ketika sebelum bencana kita mengidentifikasi ada 10 lokasi yang bisa dijadikan atau berpotensi untuk tempat pengungsian. Tapi ketika terjadi bencana ternyata hanya 5. Nah, itu kan otomatis kita akan melakukan analisa ulang lagi seperti itu. Nah, di mana saja yang aktif, misalnya 5 lokasi itu di mana saja ketika bencana itu yang istilahnya benar-benar dipakai oleh penduduk untuk mengungsi. Nah, dari situ kan kita petakan gitu. Jadi kalau pas bencana itu sebenarnya banyak sekali peta-peta atau data-data spasial yang bisa kita hasilkan. Nah, salah satunya tadi sebaran pengungsi kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman relawan atau CSR yang mau bergerak juga, bisa langsung tahu nih berdasarkan informasi BNPB atau BPBD, misalnya di shelter pengungsian B ini belum dapat bantuan nih. Nah, itu kita selalu lakukan tracing kebutuhannya apa, itu kita selalu mengupdate, melakukan update harian. Jadi nanti di masing-masing shelter itu yang kurang apa, yang belum terpenuhi apa, yang dibutuhkan apa, termasuk juga fasilitas kesehatan. Misalnya, oh ternyata banyak yang terluka di daerah sini. Nah, itu nanti untuk pemprioritasan lah istilahnya, kita juga bisa melakukan analisa dari situ. Gitu kurang lebihnya.
0: Baik, saya kalau membayangkan tim relawan ketika terjun di lapangan ya, entah itu dari tim tagging atau quick response, pastinya banyak gejolak yang dihadapi begitu. Nah, dalam pelaksanaannya, apa saja yang dihadapi oleh tim ya terkait dengan tantangan teknis berupa validasi data atau keterbaruan informasi? Apa saja biasanya?
1: Oke, nah ini sebenarnya tantangan juga bagi kami ya. Betul, memang yang disampaikan Mas Galih bahwa ketika di lapangan, apalagi dalam kondisi bencana, itu biasanya memang tantangan yang terbesar adalah terkait dengan validitas data. Seperti itu. Mungkin berdasarkan sumber A gitu ya. Di sumber A menyatakan bahwa korbannya 50, tapi sumber B menyatakan korbannya ternyata ada 20. Nah, ini mana yang kita percaya ini? Nah, itu yang salah satu yang sering menjadi kendala di lapangan. Nah, kalau dari hal seperti itu, sebagai antisipasi, pastinya kita istilahnya harus tahu nih, kira-kira lebih kredibel yang mana nih informasi dari si A atau si B. Misalnya, si A ini, beliau ini, informasi ini didapat dari informasi anonimus yang tidak bisa ditrace lagi gitu. Sebenarnya yang lapor tuh Pak siapa, namanya siapa, NIK-nya berapa, tidak bisa ditrace. Tapi sedangkan informan B itu jelas, beliau adalah bapak ini selaku kades dari wilayah ini gitu. Nah, tentunya kita akan memilih informasi dari sumber yang kredibel. Nah, Kita melakukan antisipasi seperti itu. Karena memang banyak terjadi. Ini bukan hanya dari segi korban gitu ya. Bahkan kadang ini salah satu apa ya, cerita unik juga nih dulu ketika ada longsor gitu. Jadi ditemukan korban meninggal, laporannya ada satu korban. Tapi ternyata ketika dievakuasi dan di apa istilahnya mau dipulasarakan di puskesmas, ternyata dicek lagi, ternyata beliaunya masih hidup seperti itu. Nah, ini kan data berubah lagi nih. Yang tadinya korbannya satu orang, ternyata zero karena ternyata beliaunya masih hidup. Tapi beberapa saat kemudian kok kami menerima data, loh kok ini tetap satu orang gitu. Padahal kan tadi baru saja di apa istilahnya dikoreksi bahwa ternyata adalah zero casualty atau tidak ada korban. Nah, ini kita cross check lagi. Ternyata beliau yang tadinya diidentifikasi meninggal terus hidup lagi. Bukan hidup ya.
2: Memang
1: terus
2: masih hidup ya.
1: Di puskesmas hidup. Nah, ternyata enggak lama setelah itu beliau meninggal gitu. Benar meninggal kayak gitu. Nah, ini kan makanya kita informasi itu harus apa ya? Harus cepatlah updatingnya ketika kita menemukan sesuatu, kita harus segera klarifikasi gitu kan. Karena jangan sampai ini nih, ini 0 apa 1 kayak gitu kan. Jadi enggak bisa mengikuti. Itu contoh yang istilahnya apa ya, di lapangan ternyata ada yang seperti itu gitu.
2: Baik.
1: Nah, ini berpadu dengan waktu dan kredibilitas data seperti itu.
2: Ya, dan situasinya berubah bisa begitu cepat Ibu ya, sehingga masyarakat dan juga relawan ini memang harus satu padu dan bisa memberikan informasi yang kredibel ya. Tapi ya seperti tadi yang disampaikan, kalau bertanya informasi ke publik ini ternyata ada beberapa kerentanan yang bisa didapatkan dari tim yang terjun begitu ya.
1: Betul sekali. Dan yang paling harus diwaspadai adalah berita hoax gitu kan. Jadi kan seringkali juga ketika bencana nanti akan, wah ini akan ada longsor susulan gitu. Atau misalnya ini nanti bakal ada gempa seperti itu ya. Nah, ini yang masyarakat juga harus menyadari bahwa kalau misalnya mendapatkan informasi-informasi yang seperti itu, nah itu harus di cross check lagi nih sumbernya dari mana, bisa dirunut atau tidak gitu, kredibel atau tidak seperti itu. Jadi biar kita tidak termakan berita hoax dan juga tidak menjadikan apa ya, kondisi yang misalnya dalam keadaan bencana itu menjadi makin chaos.
2: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Bu Nita, sekaligus juga saya penasaran kira-kira melibatkan siapa saja ya untuk pembuatan data spasial ini, apakah juga dari relawan atau mungkin juga melibatkan kontribusi dari rekan-rekan lainnya. Dan kami juga menantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp di 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami akan kembali lagi setelah satu pesan berikut ini.
3: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pendengar, kita masuk pada segmen terakhir pada program Kentongan sore hari ini, dan kami pun juga masih menantikan untuk Anda yang mau bergabung. Silakan ya di telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan melalui WhatsApp, kami nantikan di 081-666-686, dan kami juga tunggu di aplikasi RRI Digital. Baik Bu Nita, apakah juga dalam pembuatan data spasial ini melibatkan rekan-rekan dari sektor lain?
1: Oke, baik. Jadi dalam penyusunan data spasial ini tentunya BPBD tidak bekerja sendiri ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan peta dasar, nah ini kita menggunakan atau mengacu pada Badan Informasi Geospasial. Karena memang secara undang-undang BIG ini yang diamanatkan untuk produce atau memproduksi peta dasarnya. Nah, terkait dengan informasinya, nah ini kita juga bisa dapatkan dari berbagai instansi terkait. Misalnya saja dari BMKG, nah itu kita juga sering mendapatkan data-data spasial seperti data curah hujan, terus juga data kejadian gempanya di mana saja, seperti itu. Terus juga data-data dari misalnya dari ESPM terkait dengan kerawanan wilayah longsor atau kerawanan gerakan tanah, seperti itu. Terus juga dari BNPB, itu juga peta resiko bencananya seperti apa, gitu. Jadi memang kita melibatkan berbagai instansi pemerintah dan juga dari segi, istilahnya relawan atau dari teman-teman relawan, kita juga membutuhkan data spasial itu. Jadi terutama untuk memberikan atribusi atau memberikan informasi tematik pada data spasial dasarnya itu. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi teman-teman relawan atau teman-teman BPBD di kabupaten kota, kontribusinya ini sangat penting sekali untuk istilahnya atribusi atau untuk memberikan informasi tematik pada peta dasar yang sudah ada seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya peta dasar saja, kita tidak mungkin melakukan analisa terkait dengan kebencanaan ya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman tadi ya, relawan maupun tim TRC terkait dengan kejadian bencana, nah itu dari situ baru kita bisa membuat data spasial itu bisa digunakan untuk penanggulangan bencana nih. Makanya ini sebagai contoh nyatanya saja ya, kalau misalnya teman-teman relawan atau masyarakat pada umumnya ingin melaporkan bahwa ada kejadian bencana. Nah, itu mohon disertakan informasi terkait dengan selain alamat yang lengkap, itu juga disertakan koordinatnya gitu. Jadi kadang misalnya informasinya cuma ada di Desa A, tapi kan Desa A itu mencakup wilayah yang sangat luas nih. Nah, kita kan tidak tahu nih tepatnya di mana gitu kan. RT, RW gitu. Kadang kita juga masih kesulitan mencari kalau di lapangan. Tapi kalau dengan adanya koordinat, kita akan bisa langsung sampai pada titik lokasi yang terdampak bencana tersebut. Seperti itu kurang lebihnya.
0: Baik. Dan kita coba cek yang sudah bergabung sore hari ini Bu Nita. Dari pendengar tidak menyertai nama 0812-1511 sekian. Selamat sore untuk Ibu Narasumber dan juga Mas Gali. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk rekan-rekan BPBD yang selalu sigap dalam memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Baik, izin bertanya,

0: seperti itu. Lokasinya dan juga dampaknya seperti apa. Jadi kita juga membutuhkan informasi kondisi lingkungan sekitar gitu. Misalnya ketika melakukan laporan, selain lokasi, terus juga yang sudah terdampak, terus kondisi lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Misalnya, oh ini diperkirakan ketinggian air terus bertambah. Nah, kayak gitu, itu juga kami butuh informasi-informasi seperti itu. Atau paling tidak di lokasi ini, misalnya lokasi A, banjir itu kedalamannya cuma 15 cm. Nah, nanti di lokasi lain banjir kedalaman 1 meter. Nah, ini kan juga informasi-informasi spasial ini sangat penting nih. Jadi kita nanti bisa menggunakan data-data tersebut untuk apa ya istilahnya, memilih metode apa yang bisa digunakan untuk evakuasi dan pertolongan. Misalnya kalau apa banjirnya sangat dalam, nah kita mungkin akan butuh perahu karet. Tapi kalau misalnya banjirnya belum terlalu dalam, mungkin kita akan menggunakan metode lain untuk evakuasinya. Nah, informasi-informasi itu yang istilahnya kami butuhkan dari masyarakat gitu. Termasuk juga kadang itu kalau di lapangan ketika kita evakuasi, walaupun kita sudah memiliki rute-rute, tapi ketika di lapangan kadang entah jalan tersebut sedang diperbaiki atau sedang rusak sehingga tidak bisa dilalui. Nah, kita juga butuh informasi tersebut. Misalnya jembatan A gara-gara banjir roboh. Jadi nanti kalau ada tim, jangan lewat situ tapi lewat jalur alternatif ke ini, seperti itu. Nah, itu informasi-informasi spasial itu yang kita butuhkan untuk lebih mempercepat penanganan bencana yang kami lakukan, seperti itu.
1: Baik. Dari Pak Kusnandar ternyata Bu Nita yang sudah bergabung. Terima kasih.
0: Ya,
1: terima kasih Pak Kusnandar untuk pertanyaannya pada sore hari ini. Dan mungkin juga bisa disampaikan Ibu untuk beberapa habit yang mungkin cukup menghambat dalam mencari informasi data spasial, apa yang mungkin cukup sering ditemui Bu dari masyarakat?
0: Oke, baik. Jadi kadang-kadang itu ketika ini sedikit jadi curhat ini Mas. Kadang-kadang ketika kita melakukan pendataan, jadi kadang itu kita langsung diserang ini, ditanya mulu nih kapan nih bantuannya datang kayak gitu. Nah, ini yang sering ditanyakan. Nah, kadang itu untuk memberikan bantuan atau untuk mendistribusikan sesuatu itu kan kita juga butuh proses dan juga apa ya istilahnya, mungkin kita melakukan prioritasi ya, istilahnya kita menentukan prioritas dulu nih, siapa dulu yang harus ditangani, seperti itu. Nah, ini mohon mungkin nanti bisa
1: ya,
0: kalau misalnya kita tanya-tanya data ya mohon dijawab. Masalah apa istilahnya, kita tetap mengusahakan apa ya yang terbaik lah istilahnya, semua bisa apa ya tertangani, semua mendapatkan perlakuan yang sama, cuma kan mungkin kita atau kami masih memiliki beberapa keterbatasan yang tidak mungkin apa ya istilahnya, tidak serta-merta langsung ada saat itu, seperti itu. Jadi kita harap juga masyarakat ketika kita mencoba untuk collecting data juga membantu untuk menjawab seperti itu.
1: Baik, jadi mohon pengertiannya begitu Ibu ya.
0: Betul, yang pasti kami usahakan yang terbaik seperti itu.
1: Baik, karena kelancaran untuk distribusi logistik dan juga bantuan ini tidak lepas dari peran masyarakat ya. Meskipun memang terdampak begitu ya, tapi dengan kerjasama yang solid antara masyarakat dan juga pihak BPBD atau juga relawan, ini diharapkan juga bisa memulihkan secara segera begitu Ibu ya.
0: Betul sekali.
1: Baik, dan ini sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp dari Bu Siti yang ada di Semarang Utara. Kalau boleh tahu, apakah juga data atau peta yang sudah dibuat begitu, apakah masyarakat ini juga memegang peta tersebut sebagai acuan atau bagaimana? Silakan tanggapannya Bu Nita.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalnya peta-peta yang sudah apa ya yang kami hasilkan, terutama untuk peta resiko bencana, itu sebenarnya sudah ada. Nah, ini masyarakat juga bisa mengakses. Kalau misalnya secara umum itu bisa dilihat di website kami di BPBD maupun di media-media sosial kami, biasanya kami bagikan itu terkait dengan peta-peta itu. Atau kalau misalnya kita pengen mengetahui nih saya apa ya resiko atau resiko bencana apa saja yang ada di sekitar lingkungan saya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa mendownload apps yang dikembangkan oleh BNPB, yaitu Inaris Personal gitu. Nanti coba dilihat di

0: apa App Store atau Apple Store-nya itu Inaris personal dari yang BNPB. Nah, di situ itu ada peta-peta yang informasi-informasi yang bisa diakses secara umum. Misalnya misalnya nih di kantor saya atau di tempat tinggal saya, misalnya di Jalan Imam Bonjol, itu resiko bencana apa saja sih yang ada di sekitar saya, kayak gitu. Itu bisa dilihat di Inaris personal itu. Jadi nanti bisa langsung download gitu untuk dapat informasi-informasi tersebut. Terus juga kalau misalnya Bapak dan Ibu mau apa ya, informasi terkait dengan cuaca atau misalnya ini potensi banjir atau tidak itu, nah itu juga bisa ke websitenya BMKG. Nah itu sudah dikembangkan oleh BMKG nih, seperti itu. Termasuk juga untuk pemantauan gempanya kita bisa melihat situ. Nah ini sebenarnya sudah banyak kanal-kanal yang apa ya, tersedia untuk informasi-informasi itu bisa diakses oleh masyarakat, kurang lebihnya seperti itu, Mas.
1: Baik, platform yang sudah disiapkan yang di era sekarang ini semakin mudah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara real time dan pastinya juga memudahkan untuk mitigasi kebencanaan, Bu Nita ya. Baik, sebenarnya betul, juga masih banyak yang mau bergabung, Bu Nita, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan ya untuk menutup jumpa kita pada sore hari ini dan sekaligus juga menyampaikan harapannya kepada masyarakat terkait dengan koordinasi dan juga sinergi ya terkait dengan mitigasi kebencanaan khususnya pada pengumpulan informasi data spasial. Silakan Ibu.
0: Oke, baik. Singkat saja, Mas ya. Jadi memang data spasial dalam penanggulangan bencana ini sangat penting gitu. Jadi makanya memahami bagaimana informasi yang berbasis lokasi termasuk juga apa yang bisa kita kontribusikan untuk membangun data tersebut itu sangat penting, karena dengan data spasial yang baik, lengkap gitu kan, itu merupakan menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan dalam penanganan bencana begitu.
1: Baik, terima kasih Bu Nita untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga juga bisa memberikan sebuah informasi dan juga wawasan kepada masyarakat supaya kedepannya ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam membantu begitu Ibu ya, dalam mendukung mitigasi kebencanaan, dan kami harapkan semoga juga untuk BPBD ini bisa terus hadir untuk memberikan perlindungan masyarakat Ibu ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Amin, sukses sehat selalu Bu Nita, kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya.
0: Baik, terima kasih Mas Kelly.
1: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan sore hari ini pada program Kentongan. Kami hadirkan satu tema mengenai sistem informasi data spasial untuk penanggulangan bencana bersama dengan Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nita Maulia SSI MSC yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah Kota Semarang, Surakarta, Yogyakarta dan juga Purwokerto dalam program Lintas DIY Jateng, persembahan dari RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Mendengar, selamat sore. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Sepasang lansia di Pekalongan harus kehilangan bantuan sosial setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Pemerintah Kota Surakarta akan menggratiskan parkir di sejumlah fasilitas umum termasuk tempat ibadah. Nah, mendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Agatha Erna. Mendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tengah menyiapkan kerjasama dengan pemerintah daerah di Korea Selatan guna membuka peluang kerja bagi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Ulfah Nurul Aziza.
1: Yang nanti pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh untuk MOU atau bekerja sama dengan pemerintah Korea sehingga putra-putri Gunung Kidul yang tertarik untuk nanti.
2: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai mematangkan rencana kerja sama dengan pemerintah daerah di Korea Selatan untuk membuka akses kerja bagi masyarakat melalui program tenaga kerja musiman. Skema tersebut menyasar sektor pertanian dan perikanan budidaya. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih menilai program tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk membuka lapangan kerja bagi generasi muda, khususnya lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
1: Anak-anak kita lulusan SLTA ataupun SMK, juga anak seusia 19-45 tahun yang akan kami buat MOU bersama dengan bupati di salah satu kabupaten di Korea.
2: Menurutnya, Gunung Kidul tahun ini memiliki sekitar 8.700 lulusan SMA dan SMK. Dari jumlah tersebut, sekitar 92% lulusan SMK dan 44% lulusan SMA tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Yang luar biasa, dan kesempatan ini akan kami tawarkan kepada putra-putri Gunung Kidul terbaik yang punya komitmen, punya keinginan yang kuat untuk mengembangkan sumber daya manusia dan mau bersaing di dunia global. Yang nanti pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh untuk MOU atau bekerja sama dengan pemerintah Korea sehingga putra-putri Gunung Kidul yang tertarik untuk nanti berani bekerja menyiapkan masa depan dan membangun Gunung Kidul pasca bekerja dari luar negeri untuk bisa menghubungi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul.
2: Untuk mempersiapkan calon pekerja, pemerintah daerah juga merancang pelatihan bahasa dan budaya Korea. Universitas Diponegoro akan dilibatkan dalam memberikan pembekalan bahasa Korea sekaligus penguatan etos kerja sebelum para peserta diberangkatkan.
0: Masih dari seputar daerah istimewa Yogyakarta. Polemik tentang karya seni yang dikomersilkan kembali mencuat ke publik. Hal itu menjadi topik utama dalam forum diskusi yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Wahyu Suryo melaporkan.
3: Dan apa yang menjadi kebutuhannya dia, saya bisa memahami sekaligus menawarkan sesuatu yang barangkali dia tidak memikirkan itu.
4: Tema tentang seni, kuasa, dan wajah baru kebudayaan Yogyakarta menjadi topik bahasan dalam forum diskusi di Angkringan Akademik dan Pojok Pulak Sumur di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIK UGM baru-baru ini. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM Profesor Faruk yang menjadi salah satu pembicara dalam forum tersebut menyoroti persoalan karya seni yang belakangan mendapat kritikan publik karena dikomersilkan.
5: Bisa hidup untuk berkarya dalam lingkaran yang seperti itu, bagaimana karya itu terus lanjut, nah itu sudah wajar aja. Tapi kalau seniman geragas, oh sugih dewe, baru sugih terus jadi politikus, baru terus jadi presiden atau jadi apa, lakui soyo geragas, nggak elok gitu ya.
4: Pembicara lainnya yaitu seniman dan desainer Anang Sabtoto menganggap seorang pelaku seni layak untuk hidup di dua kaki yang berbeda. Di satu sisi menerapkan idealismenya sebagai seniman saat berkarya, dan di sisi lain juga berhak mendapat ruang ekonomi.
3: Ketika menjadi desainer grafis, saya berhadapan dengan berbagai macam klien. Mau itu suaranya enak didengar, mau itu suaranya nyebai, saya tangkap semua gitu. Dan apa yang menjadi kebutuhannya dia, saya bisa memahami sekaligus menawarkan sesuatu yang barangkali dia tidak memikirkan itu gitu. Nah, tetapi di pijakan yang sebelah kiri ini, saya jarang sekali bisa diintervensi orang.
4: Sedangkan pengelola Yogyakarta Gamelan Festival, Ari Bulu, menegaskan Sikap idealis seorang seniman sangat diperlukan untuk bahan menciptakan sebuah karya. Ia pun tegas menolak dukungan sponsor saat menggelar event jika hal itu mempengaruhi ide-ide yang berkaitan dengan munculnya karya seni.
0: Mendengar kehadiran event Wonotunggal Expo memunculkan kreativitas maupun ragam inovasi warga masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan Heri Kisyanto.
6: Kehadiran event Wonotunggal Expo memunculkan kreativitas maupun ragam inovasi baik dari sisi teknologi, seni dan budaya hingga kreasi dalam cita rasa menu yang menggoyang lidah. Salah satunya lomba pengolahan menu berbahan dasar labu sengaja dipilih untuk mengasah kreativitas kaum ibu di Wonotunggal. Olahan menu berbahan dasar labu itu dapat diolah sedemikian rupa hingga menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga di Wonotunggal nantinya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Batang, Sri Rajiki Suyono, saat berbincang dengan pemenang lomba olahan menu berbahan dasar labu dalam gelaran Wonotunggal Expo di RTH Alun-Alun Wonotunggal. Sri Rajiki Suyono mengapresiasi kreativitas para kaum ibu dalam menemukan menu-menu yang tidak hanya menarik dari sisi tampilan, namun juga sedap saat disantap, serta menyiatkan anggota keluarga karena memanfaatkan bahan di sekitar.
7: Terus ini memang yang juaranya, itu punya daya jual tinggi. Bisa nanti kalian buka usaha untuk kelompok. Ini kan belum ada yang jual lain dengan inovasi sendiri. Kedepannya dapat apa ya, membantu perekonomian di daerah sini Wonotunggal, karena dengan begitu banyaknya kreasi-kreasi anak-anak muda yang kreatif, ini dapat membangkitkan kreativitas dari mereka semua, sehingga dapat dengan demikian dapat menaikkan juga perekonomian di daerah sini.
6: Sri Rajiki Suyono mengapresiasi inovasi yang dicetuskan sehingga pantas menjadi juara satu lomba olahan menu berbahan dasar labu. Ke depan, setelah dilakukan pengembangan dan peningkatan cita rasa, tentu ketika dijual ke konsumen dapat membantu perekonomian keluarga.
8: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, mendengar kali ini dari seputar Pekalongan. Sepasang lansia di Pekalongan harus kehilangan bantuan sosial setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Harun.
9: Ironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Keritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis. Sebelumnya, Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan, keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun sejak awal tahun ini, bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya, kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun, Dayat masih harus bekerja sebagai buruh primbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya, pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
10: Beberapa hari setelah adanya penelitian. Nah, ini sangganya sudah diproses, kemudian juga sudah disetujui ya.
9: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melanjutkan kembali lintas DIY Jateng pendengar. Angka pensiun tenaga pendidik di Kabupaten Karanganyar terus melonjak hingga puluhan orang per bulan. Berikut Arga Diraksa melaporkan.
11: Ini tidak pensiun aja masih kurang ya, makanya kan tetap diusadani ada pengampu yang double gitu.
12: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berupaya mengatasi krisis kekosongan tenaga pendidik akibat tingginya angka pensiun guru yang mencapai 500 orang setiap tahunnya. Sekretaris Daerah Karanganyar Kurniadi Maulata menyampaikan, Pemkab telah mengusulkan sekitar 200 formasi CPNS ke BKN, sekaligus menugaskan P3K paruh waktu guna menutupi celah kekurangan di sekolah. Kurniadi menegaskan, Pemkab Karanganyar juga menjamin alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga di atas batas minimal 20% untuk mendukung sarana dan prasarana belajar.
11: P3K paruh waktu dari guru itu pun juga kita optimalkan untuk bisa menutup kekurangan. Selain itu kan kita kan juga melaporkan setiap tahun potensi yang kan pensiun itu kan sudah kita sampaikan ke BKN untuk secara bertahap kita isi formasinya melalui seleksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita belum menerima kepastiannya, yang jelas kalau informasinya itu direncanakan ada seleksi CPNS.
12: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hendro Plaino juga menyerahkan SK Purna Tugas bagi 25 tenaga pendidik per 1 September. Hendro mengungkapkan ritme pensiun di lingkungan Disdikbud mencapai 25 hingga 30 orang per bulan, dengan akumulasi kekurangan guru SD saat ini mencapai 350 orang. Sebagai langkah darurat, Pemkab Karanganyar menarik secara bertahap ratusan guru ASN yang bertugas di TK untuk dikembalikan mengajar di sekolah dasar.
13: Kita per bulan itu hampir 25 sampai 30 orang per bulan. Itu baik pendidik maupun tenaga kependidikan ya, karena beberapa personil ada yang guru, kemudian karyawan TU, kemudian juga karyawan Korwil kan seperti. Kami yang SD ini kan kemarin ada sekitar 300 sekian ya yang ASN yang ditempatkan di TK, kemudian tarik kembali ke SD. Kemarin ada 105 yang kita tarik.
12: Adapun langkah menarikan guru TK ini diharapkan mampu menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar sembari menunggu regulasi dan kepastian kuota seleksi CPNS dari pemerintah pusat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta akan menggratiskan parkir di sejumlah fasilitas umum termasuk tempat ibadah. Berikut Muhammad Reza melaporkan.
14: Hari ini bus sudah gratis semua. Nanti kita ke tempat-tempat ibadah dan tentunya zona-zona tertentu.
15: Pemerintah Kota Surakarta akan menggratiskan tarif parkir di sejumlah fasilitas umum termasuk tempat ibadah dan zona tertentu. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi sistem parkir di Kota Solo. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, penerapan parkir gratis telah dilakukan di seluruh puskesmas. Kebijakan tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap ke tempat ibadah dan kawasan tertentu.
14: Kita sudah tahap pertama kita sudah lakukan di puskesmas. Hari ini puskesmas sudah gratis semua. Nanti kita ke tempat-tempat ibadah dan tentunya zona-zona tertentu. Yang penting akan ada transformasi parkir di Kota Solo.
15: Kebijakan tersebut mencuat setelah keluhan mengenai penarikan tarif parkir di Masjid As-Sadiq, Jalan Urip Sumarjo, Kecamatan Jebres viral di media sosial. Unggahan tersebut menyoroti adanya juru parkir yang menarik tarif Rp2.000 kepada warga yang datang ke masjid. Respati menegaskan, masyarakat tidak perlu membayar apabila tidak menerima karcis resmi. Pemerintah Kota Surakarta juga akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan parkir.
14: Kita sanksi masyarakat tidak ada karcis, tidak usah bayar. Tidak ada karcis, tidak usah bayar. Tidak ada karcis, tidak usah bayar.
15: Pemerintah Kota Surakarta berharap penataan dan transformasi sistem parkir dapat memberikan kepastian serta kenyamanan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan layanan parkir yang lebih tertib di berbagai fasilitas umum. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Korem 071 Wijaya Kusuma turut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
16: Korem 071 Wijaya Kusuma turut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana pada Senin 31 Agustus 2026. Bantuan tersebut dilepas secara serentak oleh jajaran Kodam Diponegoro dan dipusatkan di Kodam 4 Diponegoro Semarang. Selanjutnya bantuan dari sejumlah korem dikumpulkan untuk dikirim ke NTT. Kepala Staf Korem 071 Wijaya Kusuma, Letkol Infantri Sabto Broto, mengatakan bantuan yang dikirim meliputi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama untuk anak-anak.
17: Baik kegiatan sekarang, ya, kita adalah melaksanakan kegiatan melepas bantuan untuk saudara-saudara kita yang di NTT yang kemarin terkena dampak dari gempa. Bantuan ini tidak hanya di Korem 071 Jayakusuma, tapi dilaksanakan serentak, yang mana langsung dikomandoi, dipimpin langsung oleh Pangdam 4 Diponegoro, jadi terpusat di Kodam Semarang, kemudian tersebar di Korem-Korem jajaran Kodam 4 Diponegoro. Adapun bantuannya itu banyak, ada susu, ada selimut, ada pakaian, ada pempes, dan makanan-makanan khususnya untuk anak-anak kecil dan lain sebagainya.
16: Dari Korem Wijaya Kusuma, bantuan diberangkatkan menggunakan satu armada. Armada tersebut nantinya akan bergabung dengan bantuan dari Semarang di res area wilayah Brebes sebelum melanjutkan perjalanan untuk kemudian diterbangkan menuju Nusa Tenggara Timur. Sabto berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Pengiriman bantuan ini merupakan bentuk kepedulian TNI bersama jajaran Kodam Diponegoro terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan pasca bencana. Damara Sakti melaporkan.
0: Kabupaten Purbalingga mengirim 146 atlet mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1 hingga 6 September ini. Berikut laporan Fitri Hasanah.
18: Kabupaten Purbalingga mengirim 146 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1-6 September. Para atlet bertanding dalam 16 cabang olahraga yakni atletik, bola voli pasir, bulu tangkis, karate, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, menembak, judo, tinju, balap sepeda, dan wushu. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Dinparapar Purbalingga mengatakan 146 atlet tersebut berasal dari 58 sekolah, terdiri atas 27 SDMI, 18 SMP-MTS, dan 13 SMA-SMK-MA yang didampingi 41 ofisial serta pelatih selama pelaksanaan Popda. Pada Popda 2026 diterangkan Teguh Purbalingga menargetkan 13 medali emas, 11 perak, dan 11 perunggu. Target tersebut terbagi untuk 3 jenjang pendidikan. Dari jenjang SDMI ditargetkan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. SMP-MTS ditargetkan menyumbang 5 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan jenjang SMA-SMK-MA ditargetkan meraih 7 emas, 6 perak, dan 5 perunggu.
19: Untuk pemusatan latihan masing-masing cabornya, target kita masuk 15 besar lah untuk semua jenjang. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tahun lalu itu kita 16 besar, ada sekitar 5 emas. Tahun ini mudah-mudahan kemarin dari pemetaan ya mudah-mudahan lah ini dari cabur-cabur unggulan misalnya pencaksilat, karate itu bisa menyumbangkan medali.
18: Teguh menambahkan pembiayaan kontingen dibiayai melalui APBD Kabupaten Purbalingga yang meliputi uang saku dan transportasi atlet serta ofisial pelatih, biaya akomodasi perjalanan serta penginapan selama mengikuti Popda Jateng 2026. Pemkab Purbalingga juga menyiapkan uang pembinaan dan uang penghargaan dengan total 50 juta rupiah bagi atlet serta official pelatih yang berhasil meraih medali. Selain itu, atlet berprestasi akan mendapatkan medali dan piagam. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sepasang lansia di Pekalongan harus kehilangan bantuan sosial setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Pemerintah Kota Surakarta akan menggratiskan parkir di sejumlah fasilitas umum, termasuk tempat ibadah. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Ada Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar nggak boros, nggak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan setelah tadi kami hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya melalui program Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Yogyakarta, kita akan kembali ke Semarang sore ini pendengar. Dan kami juga akan nantikan yang mau berbagi informasi terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin selama perjalanan menuju ke rumah Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan, silakan ya, di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kalau saya lihat di sekitaran Jalan Ahmad Yani pendengar, terpantau cukup mendung ya. Dan untuk Anda yang mungkin juga merasakan hal yang sama di daerah Anda, mungkin akan ada tanda-tanda hujan, dan segera kami akan hadirkan update informasinya kira-kira seperti apa untuk sore hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, yang setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan kami.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami untuk update informasi cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya, kami akan hadirkan bersama dengan perakirawan Iki dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore rekan Iki, silakan untuk laporan Anda.
1: Selamat sore rekan Gali, terima kasih. Selengkapnya kami informasikan. Selamat sore pendengar dari Pro 1 Semarang. Berikut update informasi perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah berawan, angin dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan antara 10 hingga 20 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, berdasarkan pantauan kami untuk saat ini secara umum kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Diprediksi hingga awal malam hari nanti kondisi cuaca bertahan di cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudian kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Niki untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri. Mari kita ikuti faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa kabar tersebut tidaklah benar. Selain itu juga, dia membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan oleh Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke Istana, serta pihak Istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari Tompi pendengar dengan satu judul, Salahkah pernah menjadi salah satu lagu jazz terbaik di era 2000-an bergar. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan musik-musik Tompi lainnya ya, atau mungkin ingin bercerita ada sebuah kenangan pada musisi tersebut, nanti ya di Ruang Rindu kami hadirkan setiap malam jam 9 hingga 11 malam nanti. Dan kami juga akan hadirkan informasi Babin Kaptimas sore hari ini yang akan disampaikan oleh Aibtu Tatang Iskandar, Babin Kaptimas dari Kelurahan Sriwedari, Polsek Lawean, Surakarta, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Tatang.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik.
1: Siap, kami dari Babin Kaptimas Kelurahan Sriwedari siap diwawancarai.
0: Oke, Pak Tatang, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, terkait dengan sebaliknya informasi Kamtipmas di Desa Binaan, Pak, seperti apa yang dapat disampaikan?
1: Baik, sesuai dengan tema yang sudah kami terima dari RRI Semarang, kaitannya dengan kurangnya penerangan lampu jalan khususnya di wilayah Sriwedari, perlu diberitahukan bahwa khususnya di Jalan Citiwek ya, utara Stadion Sriwedari itu memang kurangnya penerangan jalan. Karena apa? Karena di situ banyak sekali pohon-pohon besar di kiri kanan Citiwek tersebut, sehingga otomatis menutupi penerangan jalan. Mungkin perlu penataan kembali kaitannya dengan penerangan jalan khususnya di Citiwek utara Stadion Sriwedari.
0: Baik.
1: Demikian, Pak.
0: Oke, dengan kurangnya penerangan tadi, apakah juga sempat terjadi kerawanan sosial yang ada di sekitar?
1: Sebetulnya kalau untuk kerawanan yang terjadi secara langsung kaitannya dengan tindak pidana ataupun kriminalitas itu belum ada. Namun demikian bahwa dengan lokasi tersebut kurangnya penerangan jalan ataupun agak gelap, berpotensi terjadinya kriminalitas khususnya di Citiwek di utara Stadion Sriwedari. Demikian, Pak.
0: Sembari menunggu adanya penerangan di daerah tersebut, apakah juga dari Babin Kaptimas bersama dengan masyarakat memberikan sebuah giat untuk meningkatkan keamanan di daerah sana, Pak?
1: Kaitannya dengan kurangnya penerangan jalan tersebut, kami dengan anggota Linmas Kelurahan Sriwedari bersama-sama melakukan patroli rutin khususnya di jam-jam rawan atau malam hari sekitar pukul 22 ke atas, sekitar 10 malam ke atas, nanti sekitar jam 24 tengah malam nanti dipatroli lagi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi Citiwek tersebut.
0: Baik, peran dari masyarakat seperti apa, Pak, yang diharapkan bisa membantu juga dalam memberikan keamanan dan juga kenyamanan?
1: Peran dari masyarakat paling tidak karena lokasi tersebut agak jauh dari pemukiman, hanya mungkin karena di depannya lokasi Citiwek tersebut, di depan ataupun sebelah utaranya kebanyakan perkantoran dan sekolah. Mungkin hanya ada warung wedangan. Ketika misalkan yang sedang wedangan melihat sesuatu hal yang mungkin mencurigakan, bisa membantu untuk melaporkan sesuatu hal yang dicurigakan tersebut ke Babin Kaptimas Kelurahan Sriwedari, Polsek Lawean, ataupun juga ke Piket Linmas Kelurahan Sriwedari.
0: Baik, Pak Tatang, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus solid untuk menjaga keamanan. Silakan.
1: Baik, pesan untuk warga masyarakat Kelurahan Sriwedari khususnya, mari kita bersama-sama untuk menjaga harkam tibas khususnya di Kelurahan Sriwedari, sehingga warga masyarakat Kelurahan Sriwedari bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan juga jika beristirahat di rumahnya masing-masing juga bisa tidur nyenyak, sehingga harkam tibas di Kelurahan Sriwedari tetap terjaga. Demikian, Pak.
0: Baik. Terima kasih Pak Tatang untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
1: Siap, terima kasih Pak Galih dari RRI Semarang. Kami menyampaikan salam pada keluarga besar RRI Semarang. Semoga tetap jaya di udara dan semoga selalu sehat walafiat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang, jaya selalu juga untuk Pak Tatang dan juga rekan-rekan. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibtu Tatang Iskandar, Babin Kaptipmas dari Kelurahan Sriwedari, Polsek Lawean Surakarta, yang baru saja menghadirkan informasi mengenai kurangnya lampu penerangan di beberapa titik desa binaan. Dan kami sampaikan juga pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Yamaha tahun 2025 warna hitam Nopol H3771 DAA Noka MH3SG8310SC103706 Nosin G3V5E 0232166 atas nama Wahyu Setioningrum, dan STNK tersebut hilang di sepanjang perjalanan Wali Songo Semarang pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya mas.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu religi, kemudian juga satu kultum mengenai hikmah sholat berjamaah yang akan dipandu oleh Ustazah Sofi. Selamat mendengarkan.

وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, salat adalah kewajiban setiap mukallaf. Setiap orang muslim yang sudah akil baligh, maka baginya wajib menjalankan salat 5 kali sehari semalam. Pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita menjalankan sholat, maka kita dianjurkan untuk bersama-sama atau biasa kita sebut dengan sholat berjamaah. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat yang sendiri, yaitu sebanyak 27 derajat. Pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa hikmah sholat berjamaah. Di antaranya adalah secara keagamaan, pahalanya dilipat gandakan, yaitu seperti disebutkan dalam hadis tadi mencapai 27 kali lipat. Selain itu, ketika langkah kaki kita menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para malaikat akan mendoakan dan memohonkan rahmat bagi para jamaah sehingga terhindar dari siksa api neraka. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya ketika kita rajin sholat berjamaah, insya Allah kita akan terhindar dari gangguan setan. Seseorang yang istiqomah dalam sholat berjamaah dapat melindungi dirinya dari godaan setan yang seringkali mengganggu kehusuan kita dalam sholat. Ketika kita sholat sendiri, hati kita sering diganggu, sering melayang-layang kemana-mana. Namun ketika kita sholat berjamaah, kita mendengarkan bacaan imam, kita bersama-sama dengan yang lain, maka akan menambah kekhusyuan kita. Disinilah akan terkurangi godaan setan yang mengganggu kita. Selanjutnya, hikmah dari sholat berjamaah adalah terhindar dari sifat munafik. Kebiasaan melaksanakan sholat berjamaah dapat menjauhkan seseorang dari sifat munafik dan menyelamatkan diri kita dari siksa neraka. Dan sholat berjamaah juga bermanfaat dari segi sosial bermasyarakat. Kita dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah kita terhadap sesama, meningkatkan kedisiplinan, dan menghilangkan kesombongan
Dengan sholat berjamaah maka kita semua sama di antara kita, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat berjamaah akan memperkuat persatuan dan kesatuan sesama orang muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam sholat berjamaah tidak pernah memandang status sosial karena mengajarkan kebersamaan dan kesetaraan. Mudah-mudahan kita dimudahkan langkah kaki kita senantiasa untuk rindu akan masjid, rindu untuk sholat berjamaah, dan pahala kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang berbahagia, demikian kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Company. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda pada sore hari ini. Dan kami juga menantikan untuk Anda yang mau berbagi informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin selama perjalanan menuju ke rumah atau di tengah aktivitas Anda menemukan kejadian menarik. Silakan di WhatsApp di 081-6666-886 atau juga di telepon di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Tetap bersama dengan kami.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolkhanov, menanggapi kabar perekrutan 8 warga negara Indonesia menjadi tentara Rusia. Menurutnya, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tidak pernah melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk militer negara tersebut. Kabar tersebut sebelumnya beredar di media sosial lewat unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VITSU. Disebutkan bahwa warga negara asing yang menjadi tentara Rusia dijanjikan bayaran tinggi. Namun, Tolkhanov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing untuk bergabung. Hanya saja, lanjutnya, hal tersebut merupakan putusan pribadi masing-masing.

Omset UKM Jateng Corner di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang melonjak dalam 2 tahun terakhir. Dari Rp449 juta rupiah pada 2024 menjadi Rp650 juta rupiah pada 2025. Hingga Juli 2026, ruang pemasaran produk UMKM Jawa Tengah kembali membukukan omset sebesar Rp439 juta rupiah. Pro 1.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, tetap jaga kondisi, hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang beraktivitas, yang sedang menikmati malam harinya dengan keliling kota Semarang, tetap waspada ya. Karena banyak sekali untuk beberapa temuan terkait dengan kriminalitas di beberapa wilayah pusat Pendengar. Seperti kemarin ada oknum parkir liar ya di sekitar Pahlawan Pendengar. Walaupun sekarang sudah mulai diberantas ya dari pihak kepolisian, cuma kita harus tetap waspada Pendengar. Jikalau Anda menemukan hal yang serupa, bisa langsung Anda laporkan ke pihak berwajib. Dan kami informasikan juga telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Yamaha tahun 2025 warna hitam Nopol H3771 DAA Noka MH3SG8310 SJ10307060 Nosin G3F5E023266 atas nama Wahyu Stioningrum, dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Wali Songo pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga STNK merek Honda F1CO C02N28L0 AT tahun 2020 warna coklat hitam Nopol H3590 IH Noka MH1JM3137LK521707 Nosin JM31E351928 atas nama Nurul Azizah, beralamat di Jalan Genuksari RT4 RW4 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuksari Kota Semarang, dan barang tersebut hilang di sepanjang perjalanan KIK Kendal menuju ke Desa Karangtengah Kaliwungu pada hari Kamis 20 Agustus 2026.

0: air, air apa yang bisa bikin keringetan?
1: Air apa ya?
0: Air yang bisa bikin keringetan, air aerobik.
1: Air, air apa yang punya kekuatan super?
2: Air apa lagi tuh?
1: Air yang punya kekuatan super, Iron Man.
3: I am Iron Man.
1: Giliran aku. Air, air apa yang mampu menghancurkan bumi?
0: Air apa?
1: Aduh, krisis air bersih. Krisis air bersih mengakibatkan penyebaran berbagai penyakit, kondisi lingkungan memburuk, kelaparan karena petani gagal panen, dan masih banyak lagi. Hemat airmu, selamatkan bumimu.

Pendengar, kami informasikan juga telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda tipe L1F02N37L1 AT tahun 2025 warna hitam nopol H4736 EAA Noka MH1JMD11XSK918721 Nosin JMD1E1918242 atas nama Lisa Vivi Ningrum, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Citarum Semarang pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Dan kami coba sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp sore hari ini. Dari Mas Theo, ini menginformasikan untuk Magelang aman saja Mas Galih, dan titip salam untuk teman saya yang sedang berulang tahun namanya Gwen. Baik, terima kasih Mas Theo, dan juga selamat ulang tahun untuk rekan dari Mas Theo. Semoga diberikan keberkahan ya, apalagi di bulan September ini. Kemudian juga dari Mas Yoram yang menginformasikan di Jakarta Timur, saat ini cuaca aman dan juga terkendali. Mungkin bisa disampaikan juga untuk detail cuaca ini lokasinya di mana ya, Mas Yoram. Dan dari Jakarta Timur kita kembali ke Walter Mungin CD pendengar ya. Dari Pak Suyarto yang menginformasikan untuk sore hari ini di Walter Mungin CD lalu lintas di sekitaran Jembatan Bangketayu padat dan dipenuhi oleh kendaraan bermotor dan juga mobil muatan. Terima kasih Pak Suyarto untuk informasinya ya. Dan kami ingatkan juga sekali lagi untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas, khususnya melewati daerah yang banyak sekali kendaraan bermuatan ya, di daerah industri, KEK, atau mungkin juga di daerah Candi begitu ya, karena biasanya jam segini ini biasanya cukup padat begitu ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi, kami nantikan ya sampai nanti di jam 7 malam hanya di Semarang sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mencari informasi, bermain game, atau mungkin ada juga yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital dan rri.co.id, suka sebel kalau tiba-tiba sedang produktif menggunakan internet, tiba-tiba sinyal jelek ya. Nah, untuk Anda yang merasakan hal tersebut, tenang saja, oksigen.id menjadi jawabannya. Jadi internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan rupiah saja per bulan, Anda sudah bisa menikmati internet super kencang. Dan oksigen.id juga memberikan banyak sekali fasilitas termasuk instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi untuk Anda yang tertarik, bisa langsung WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau kunjungi website di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, Net for Life. Dan itu saja pendengar untuk jumpa kita pada Semarang sore ini, edisi 1 September 2026. Pendengar, mari kita buka September ini dengan ceria, bahagia, dan pastinya kita harapkan bersama semoga bulan ini menjadi bulan yang lebih baik dari Agustus lalu. Itu saja pendengar, kami informasikan juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, ragam informasi untuk wilayah dalam dan juga luar negeri akan kami hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Galia Haji, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak-Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
5: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Silakan Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
0: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur?
9: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara here, untuk Indonesia.
20: But well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan

0: dari internasionalnya adalah atlet. Nah,
1: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
2: Terkait dengan Kemenpora bersama dengan

0: Training Center Indonesia Kamenya di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
1: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Shalom pendengar RRI yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Suatu kesempatan untuk hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas anugerah-Mu sehingga pada saat ini melalui gelombang radio RRI kami dapat terhubung melampaui jarak dan ruang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu menyadari bahwa saat ini suara ini menjangkau banyak telinga, hati, dan di berbagai tempat. Oleh karena itu kami mohon, urapilah lidah bibir hamba, biarlah setiap kata yang terucap bukan sekedar hanya satu pengertian manusia, melainkan suara Tuhan yang memberikan pengharapan, kekuatan, dan juga teguran untuk membangun bagi setiap pendengar. Urapilah gelombang udara, kami mohon pimpinan-Mu atas sarana teknologi ini, biarlah sinyal dan frekuensi menjadi satu saluran dan berkat yang jernih, sehingga firman-Mu sampai dengan utuh ke telinga setiap kami semuanya. Sentuhlah hati kami semua Tuhan, dimanapun pendengar kami berada saat ini, baik yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam pekerjaan, maupun yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir melawat kami semua secara pribadi melalui pesan ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua siap mendengar apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kami. Kami siap menerima curahan kuasa-Mu, kami siap menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, pembacaan firman hari ini saya ambilkan di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ada satu judul dalam perikop Alkitab ini, yaitu penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, baru saja bangsa Indonesia ini memperingati hari kemerdekaan ke-81. Nah, kemerdekaan itu bukan hanya diartikan sebagai kebebasan, tetapi justru
awal dari perjuangan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaanlah bukanlah garis akhir dari sebuah perjuangan, melainkan sebuah awal dari tanggung jawab besar. Bangsa Israel telah dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Mereka merdeka secara fisik. Namun kemerdekaan itu menjadi sia-sia jika mereka tidak melangkah masuk ke tanah perjanjian untuk menggenapi rencana Allah. Demikian pula dengan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita telah dimerdekakan dari segala cengkraman dosa oleh kasih karunia Yesus Kristus melalui kematian Yesus di kayu salib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan rohani ini bukanlah lisensi untuk hidup sembarangan, melainkan kemerdekaan dengan tujuan ilahi agar kita tidak menyanyiakan kemerdekaan tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah penugasan Yosua sebagai pengganti Musa, kita akan melihat agar kita tidak menyanyiakan kemerdekaan tersebut di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Ini memberikan 3 pilar utama bagaimana cara mengisinya secara tepat. Untuk pilar yang pertama adalah dikatakan, jangan lupa memelihara akar identitas di dalam firman. Terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8a mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, melainkan renungkanlah itu siang dan malam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, musuh terbesar dari sebuah bangsa yang baru merdeka adalah amnesia rohani, yaitu lupa dari mana mereka berasal dan siapa yang memerdekakan mereka. Perintah yang mengatakan jangan lupa dalam teks asli menuntut keterlibatan akal budi dan juga tindakan yang disengaja. Firman Tuhan tidak boleh sekedar menjadi panjangan atau bacaan seremonial, melainkan harus senantiasa diperkatakan dan direnungkan siang dan malam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, di dalam konteks kemerdekaan dengan tujuan merenungkan firman Tuhan adalah cara kita menyelaraskan pikiran, nilai, dan budaya hidup kita dengan aturan kerajaan Allah, bukan lagi dengan standar Mesir atau kehidupan yang lama. Ketika kita menjaga ingatan rohani kita, kita tetap segar melalui firman-Nya, kita sedang memastikan bahwa kemerdekaan yang kita miliki tidak disetir oleh ego atau keinginan daging kita, melainkan dikendalikan sepenuhnya oleh Sang Pencipta, tujuan itu sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, ada satu cerita yang mengatakan, seorang pendaki gunung yang telah dibebaskan dari keterbatasan kota dan kini dia bisa berdiri di kaki gunung tertinggi, memiliki kebebasan penuh untuk mendaki kemana saja. Namun, jika ia mengabaikan peta jalur pendakian secara yang resmi dan berjalan menurut keinginannya sendiri demi mencari jalan yang terlihat mudah atau dekat, ia justru akan tersesat di jurang. Nah, kemerdekaan mendaki harus dijalani di atas jalur peta yang benar agar sampai ke puncak tujuan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa memelihara akar identitas di dalam firman. Ada satu kata-kata yang bijak yang mengatakan demikian, kemerdekaan memberikan kita pilihan jalan, tetapi hanya ketaatan pada Allah yang memastikan perjalanan itu sampai pada tujuan yang benar. Kesuksesan di dalam perjalanan rohani bukanlah tentang seberapa cepat kita berlari, melainkan seberapa setia kita berjalan di jalurnya Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup yang merdeka
akan kehilangan arah jika kehilangan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi kebebasan itu. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kemudian pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang kedua yang dikatakan di sini adalah bahwa kita harus memiliki yang namanya memiliki kerendahan hati. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kuat hati atau di sini dikatakan melangkah berani karena penyertaan ilahi. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Pendengar yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, bahwa mengisi kemerdekaan dengan tujuan ilahi bukanlah sesuatu yang mudah. Ada benteng-benteng raksasa, ada ketakutan internal dan intimidasi, keadaan yang mencoba menciutkan nyali kita. Itulah sebabnya perintah kuat hati dan larangan untuk kecut dan tawar hati menjadi satu kebenaran mutlak. Kuat hati ini bukanlah satu produk dari optimisme diri sendiri yang rapuh, melainkan buah dari kesadaran iman yang mendalam. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keberanian rohani lahir dari keyakinan bahwa Allah yang berdaulat dan berjalan tepat di samping kita. Penyertaan Tuhan mengubah ketakutan menjadi bahan bakar iman untuk menerobos setiap batasan yang menghalangi penggenapan tujuan. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, ada sedikit cerita tentang seorang anak kecil yang baru belajar berjalan di sebuah lapangan yang luas. Mungkin merasa gentar dan takut melihat luasnya tempat itu dan angin kencang yang menghembus. Namun ketika sang ayah memegang tangannya itu erat-erat dan berkata, "Ayah, di sini bersamamu," rasa takut itu akan berubah menjadi keberanian untuk melangkah lebih jauh. Demikian juga dengan penyertaan Tuhan. Penyertaan Allah dalam kehidupan kita adalah jaminan yang mutlak yang membuat kita berani menghadapi masa depan dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, ketakutan adalah ilusi terbesar yang mencoba mencuri masa depan yang telah Tuhan rancangkan bagi orang merdeka. Firman Tuhan dikatakan, "Kuatkan hatimu, bukankah karena situasi aman, tetapi karena Allah menyertaimu jauh lebih besar dari masalah apapun juga." Keberanian seorang anak Tuhan tidak bertumpu pada kekuatannya sendiri, melainkan pada janji penyertaan Allah yang tidak pernah gagal. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita senantiasa kita ada di dalam kekuatan hati. Kita memiliki kekuatan hati untuk melangkah berani karena penyertaan ilahi. Kemudian satu hal yang penting juga di dalam poin yang ketiga adalah, biarlah kita senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa hidup mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi hanya ada kekuatan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan kita diberikan kekuatan yang lebih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kemerdekaan dengan tujuan ilahi. Hanya kita genapi secara utuh jika kita tidak lupa terus-menerus memelihara akar hidup kita di dalam firman-Nya. Firman Tuhan dikatakan bahwa
di dalam Dia selalu ada kekuatan, bahwa ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, Dia selalu ada menyertai kita. Dikatakan di dalam ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kemudian menjaga arah perjalanan hidup kita agar selalu selaras dengan prinsip kebenaran Allah. Kita harus selalu melihat kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita kedapatan sebagai orang-orang yang beruntung, mendapat anugerah, mendapat karunia dari Tuhan. Selain itu juga kita harus senantiasa kuat hati dan melangkah berani, karena janji penyertaan Tuhan itu kekal. Firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat ke-9 dengan jelas dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa firman Tuhan hari ini, di mana ketika senantiasa kita kuat hati dan kita berani melangkah di dalam Tuhan, bukan hanya karena kekuatan kita, tetapi karena janji penyertaan Tuhan itu sempurna dan kekal. Biarlah kita senantiasa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menghadapi kehidupan ini, menghadapi perjalanan, proses dalam hidup ini, kita senantiasa memandang Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kemerdekaan di dalam setiap proses.

hidup kita agar kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita memiliki kekuatan hati untuk terus melangkah berani karena penyertaan ilahi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, firman Tuhan biarlah menjadikan kekuatan hidup kita. Kita akan terus mengalami anugerah kekuatan daripada Dia, karena kita adalah orang-orang yang bergantung penuh dalam kehidupan kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, namun juga yang menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan firman Tuhan sebagai rema. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya kita diberkati, terus semangat di dalam Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami melihat perjalanan kehidupan Yosua dalam dia memimpin, menggantikan seorang pemimpin yaitu hamba-Mu Musa. Ketika Yosua merasa takut, merasa gentar, merasa tidak mampu ketika dia harus membawa bangsa yang besar ke tanah perjanjian. Tetapi ketika Yosua boleh mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan perjanjian kekal Tuhan, yaitu bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan nyata. Tapi biarlah apa yang kami dengar hari ini juga membawa kami ke dalam satu pengertian, bahwa ketika kami tidak mampu menghadapi hari-hari kami, masalah-masalah hidup kami, bahkan juga hal-hal yang berat dalam hidup kami, kami berserah penuh kepada Engkau. Kami tahu bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri, kami perlu Engkau untuk membawa kami dalam pengertian bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tetapi juga biarlah kami memiliki ketaatan di dalam perjalanan hidup kami. Kami senantiasa taat kepada firman Tuhan, karena firman-Mu itu adalah rema. Tetapi juga menjadi iman kami, di mana ketika kami mengimani firman Tuhan dalam hidup kami, Tuhan juga akan berbicara lewat firman-Mu dan itu akan Engkau genapi. Kami juga rindu bahwa sebagai orang-orang yang sudah Engkau merdekakan, kami senantiasa memiliki keteguhan hati di dalam Engkau. Ketika kami berjalan, kami tidak lagi menengok ke kanan ke kiri dengan keraguan-keraguan kami, dengan kekhawatiran, ketakutan hidup kami. Bahkan juga ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini, persoalan-persoalan yang sedang menekan hidup kami, kami fokus kepada Tuhan. Kami fokus kepada iman kepada Engkau bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di atas apa yang bisa kami lakukan dan kami perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami bergantung penuh kepada Engkau. Ajar kami mendasarkan hidup kami kepada firman-Mu. Dan kami rindu bahwa kami tidak tawar hati, kami tidak kecut hati dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Kami diajar untuk kami saat ini senantiasa setia kepada panggilan Engkau. Dan biarlah firman-Mu ini menghidupkan kami ketika mungkin hati kami mulai kecut, ketika mungkin dengan kesulitan-kesulitan yang ada di hidup kami, kami mulai ragu, kami mulai bimbang akan kuasa Tuhan. Tetapi biarlah saat ini Engkau hadir kepada setiap kami pendengar dimanapun berada, kami boleh dikuatkan kembali bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang kuat untuk bisa menopang kaki kami yang mulai lemah dan hati kami yang mulai lelah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Engkau memberkati seluruh pendengar dimanapun berada. Engkau memberkati setiap apa yang sedang dipergumulkan, baik persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Tuhan, Engkau yang akan menolong.

dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk radio yang menjadi saluran berkat untuk kota Semarang ini. Kami percaya bahwa lewat pelayanan radio ini, Tuhan, Tuhan terus memberkati, memperluas daerah dan jaringan yang Tuhan kerjakan untuk tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati seluruh instansi yang ada di tempat ini, ya Tuhan. Diberikan kekuatan-Mu dan hikmat daripada Tuhan. Terpujilah nama Engkau kekal sampai selama-lamanya, dan biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami, dan biarlah kami kedapatan sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di bumi ini, sehingga kami kedapatan menjadi orang yang terus setia kepada Engkau. Terpujilah nama Engkau kekal sampai selama-lamanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pelaksanaan pembangunan fisik Stadion Verguetan Kudus Jawa Tengah bisa segera dikerjakan selama persyaratan dipenuhi termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Bupati Kudus Samani bersama dengan jajaran ketika melaksanakan itu mengatakan bahwa saat ini PU sebenarnya sudah siap menerbitkan SPBWJ dan memproses penandatangan kontrak memulai pekerjaan fisik. Namun sebelum itu pihaknya masih melakukan pengecekan teknis dan administrasi bersama dengan tim pejabat pembuat komitmen. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah menggelar aksi pembagian obat hewan gratis serta pemeriksaan kesehatan ternak di pasar hewan Ngadirejo. Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Temanggung Wisnu Widiyoko di Temanggung Selasa menjelaskan, aksi pelayanan kesehatan ternak ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya sukses digelar di pasar hewan Badran.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Selagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu. Aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba, bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari.

wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar Pos 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali ya, saya Aldi bisa kembali hadir menemani Anda. Kita ketemu di hari Selasa malam hari ini, Selasa tanggal 1 September 2026. Pas ya, awal bulan, semangatnya masih penuh pendengar. Tapi selain semangat yang penuh, menurut saya sendiri pendengar, dalam kehidupan tuh kita butuh yang namanya humor ya. Karena bagaimanapun juga, kalau melihat berita di luar sana, ada berita yang negatif, ketrigger gitu kan. Jadi kita butuh yang namanya jokes-jokes tadi, humor-humor tadi. Tapi apakah humor bisa masuk di segala sisi, pendengar? Bagaimana ketika humor digunakan tidak hanya untuk menghibur, tapi juga bagian dari berkomunikasi. Dan yang berkomunikasi adalah seorang kiai, ya. Kita bahas dalam ngobras malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang juga sudah hadir di Studio Pro 1 nih ya. Jauh-jauh dari Gunung Parti, kalau kata anak zaman sekarang ya, dari UNES pendengar, dosen Prodi Sastra Indonesia FBS UNES dan juga mahasiswanya. Kita sapa dulu, selamat malam Pak Rahmat Petaguran dan juga Fatima Zahra.
1: Atau
0: kabar sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Saya panggilnya Pak aja deh biar lebih ini deh.
2: Oh gitu ya.
0: Pak Rahmat sama Zahra ini ya?
2: Iya, Zahra.
0: Oke, gimana Gunung Pati, ada kabar apa nih Pak?
2: Kabar baiknya adalah duriannya mulai berbunga.
0: Oh udah ya. Mulai jadi, ini ya? Pertemuan kesana udah mulai penuh ya berarti ya.
2: Sebentar lagi akhir tahun kayaknya udah mulai panen.
0: Ini kalau Zahra semester berapa sekarang nih?
3: Saya semester, kalau bisa dibilang sih, kalau misalnya menjalani semester, saya semester 9.
0: 9 ya.
3: Cuman karena tinggal nunggu wisuda aja ya. Jadi udah lulus sih, tinggal
0: berarti
3: nunggu
0: wisuda. Berarti masih senior ya. Betul. Pas kita bawa kesini buat ngobrol ya Pak ya.
2: Cutting dia.
0: Cutting, oke. Okay. Nah ini kita ngobrolnya seputar humor kiai. Kiai humor ini adalah topik yang dipilih Pak Rahmat gitu ya. Yep. Tadi saya sempat bilang Pak, kita butuh humor dalam hidup nih. Kalau pandangannya Pak Rahmat sebagai pengajar juga gimana sih Pak?
2: Oke, jadi kalau kami di Sastra Indonesia itu menganggap humor itu sebagai satu jenis wacana ya, yang digunakan oleh masyarakat termasuk kiai itu untuk menyampaikan gagasan, pemikiran supaya lebih diterima gitu ya. Karena sebagai bentuk cara atau strategi berkomunikasi, humor itu punya kemampuan persuasif yang membuat orang yang menerimanya itu lebih terbuka karena lebih seneng gitu. Nah itu pemakainya bisa luas banget tuh Mas Aldi. Ada yang bisa dipakai buat promosi, iklan-iklan kan banyak tuh yang pakai humor. Ada yang bisa dipakai untuk keperluan politik, lobby-lobby. Sampai yang malam ini coba mau kita bahas lebih lanjut, yaitu untuk keperluan dakwah. Nah kita beruntung banget punya banyak kiai yang piawai banget tuh, pinter banget pakai humor untuk menyampaikan hikmah-hikmah keagamaan gitu kan. Sebutlah kita punya ada Kiai Anwar Syahid ya, ada UAS, ada siapa, Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama, NU ya, yang kemarin baru saja muktamar tuh Mas. Itu biasanya dikenal karena punya kemampuan unik dalam menggunakan humor sebagai sarana berdakwah tuh Mas.
0: Okay. Tapi sebelum ke agama gitu ya, sebenarnya deskripsinya humor seperti apa Pak? Karena zaman sekarang mungkin anak-anak muda kayak Zara taunya kayak apa, stand up comedy ya, ada dark joke juga gitu. Tapi sebenarnya humor yang bagus yang seperti apa kalau menurutnya Pak Rahmat ini?
2: Oke, kita definisikan humor dulu ya. Kalau secara akademis tuh humor biasa didefinisikan sebagai setiap bentuk apa stimulasi, bisa perkataan, bisa visual, bisa tindakan yang bisa memicu sensasi lucu tuh. Ya, sensasi lucu itu bersifat kognitif ya, belum tentu direspon dengan tawa ya. Tapi bisa memicu, dalam bahasa Inggris tuh amusement gitu kan, sensasi lucu yang ada di dalam kepala. Responnya bisa ketawa, bisa ngakak, bisa jungkir balik, bisa kan, bisa ngakak-ngakak, apa guling-guling, apa istilahnya Zara?
0: Guling-guling lantai
2: itu ya. Itu bisa itu. Tapi ada juga yang cuma menyeringai gitu, ya bisa juga sih. Tapi kita bisa definisikan bahwa humor itu segala bentuk stimulus, baik aktivitas, visual, maupun suara, kebahasaan yang bisa memicu sensasi lucu pada pendengarnya gitu.
0: Baik, dan ya, juga itu dibutuhkan itu dalam sebuah, apa ya, kayak percakapan, retorika itu juga dibutuhkan berarti ya Pak?
2: Betul,
0: ya?
2: Karena salah satu fungsinya adalah sebagai apa, sosial lubrikan kita menyebutnya, yaitu pelumas sosial. Kita yang awalnya asing gitu, kayak nggak kenal, kaku gitu, tapi begitu humor dan kebetulan humornya nyambung, kita gampang banget akrab tuh Mas. Nah bahkan humor itu mungkin bisa jadi sarana pengunci yang membuat dua orang yang mungkin berasal dari latar belakang berbeda, seleranya beda,
0: ketemu ketika, di tengah-tengah di sana.
2: Ketika gitu humornya nyambung, itu artinya udah ketemu tuh.
0: Oke. Gitu. Tadi Pak Rahmat bilang kalau zaman sekarang banyak tren-tren tadi ya, menggunakan humor gitu ya. Kalau Zahra nih sebagai anak muda, kamu juga ex-pesantren, aku dengar tadi ya. Berarti kan istilahnya kayak apa, anak-anak zaman sekarang ngelihat nggak tren-tren seperti itu mulai kamu lihat di mana-mana gitu?
3: Saya setuju sih dengan pendapat Pak Rahmat tadi, bagaimana kayak sebuah humor tuh menjadi jembatan seseorang yang latar belakang berbeda itu bisa menjadi nyatu. Mm-hmm. Dan juga kalau dari sisi pesantren tadi ya dibahas, mm-hmm. itu saya sebagai mantan, bukan mantan sih ya, santri,
0: santriwati
3: dari, santriwati ya, selamanya menjadi santriwati. Itu melihat bagaimana kalau dari sisi agama atau bahkan masyarakat itu, kalau bisa bahas dari sisi santri tadi yang disebutkan tadi itu, bagaimana caranya tokoh dakwah itu bisa jadi, humor itu bisa jadi jembatan antara pendengar dengan si tokoh yang menyampaikan. Mm-hmm. Jadi saya sebagai luar itu melihat bahwa humor itu juga salah satu cara efektif bagaimana caranya kita itu bisa akrab
0: dan menarik perhatian dan anak-anak perhatian muda terutama gitu ya.
3: Kalau dari ranah dulu saya nyantri ya, karena kan kalau tokoh besar itu kan pasti saya sebagai santri itu merasa ada tembok besar di antara tokoh dengan
0: sesama
3: santri
0: ya. Di sana ya.
3: Jadi gimana caranya dakwah itu diselipi humor-humor tadi itu, gimana biar ustadz-ustadz itu, jadi saat ustadz itu menyampaikan atau melontarkan humor-humornya itu membuat kami menjadi dekat dengan beliau. Jadi menurut saya penting
0: stimulusnya sih, nyampe tadi ya sebagai iya, receiver atau penerima gitu
3: iya,
0: ya.
3: Betul.
0: Ya Pak Rahmat, ada teknik khusus nggak? Misalkan kayak struktur gitu, kayak kalau kalimat kan SPOK, tapi kalau humor tuh susunannya seperti apa gitu? Apakah memang bisa dilontarkan tanpa menggunakan teori atau memang itu tergantung kemampuan dari seorang pembicara aja gitu Pak?
2: Oh iya, sebenarnya humor itu bisa sangat bervariasi ya, karena sangat bergantung pada konteks budaya dan apa nilai-nilai personal seseorang. Tapi kalau secara akademis, ini uniknya nih, ada seorang peneliti asal Rusia namanya Viktor Raskin yang meneliti hukum universal humor itu, bahwa humor itu bisa tercipta karena kontradiksi antara dua pernyataan yang saling bertolak belakang gitu. Biasanya begitu. Misalnya formula umum humor adalah setup dan punchline. Nah, setupnya kemana, punchline-nya kemana tuh biasanya. Nah, kalau ada kontradiksi atau pertentangan skrip itu, itulah yang menciptakan amusement atau sensasi lucu gitu. Tapi realisasinya bisa sangat beragam karena sekali lagi humor itu sangat relatif, bisa bergantung pada selera personal, sangat bergantung pada konteks sosial, termasuk hubungan antara si humoris, orang yang menggunakan humor dengan pendengarnya gitu. Karena bisa sangat unik gitu Mas.
0: Jadi teorinya sudah ada, tapi dalam aplikasinya tergantung tadi ya Pak ya, kemampuan bisa dengan berbagai macam cara gitu ya. Jadi kan ranah agama gitu Pak, sesuatu yang kadang sensitif gitu. Ada yang bilang bahwa agama ya nggak boleh dimain-mainin. Ya, misalkan kayak serius dengan cara dakwah juga seperti apa. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini merupakan sebuah bentuk apa ya, kayak komunikasi ya, bahasa komunikasi dengan berbagai macam kalangan. Misalkan kayak ada yang butuh humor, ada yang butuh apa. Ada pakem-pakemnya nggak kalau dalam sebuah agama gitu Pak? Atau mungkin secara sastra gitu ya?
2: Iya, kalau dalam bahasa dakwah sendiri, humor cenderung lebih diterima pada masyarakat yang masyarakat yang sedang membutuhkan hiburan karena kepenatan hidup misalnya ya. Mohon maaf, misalnya ketika kiai berdakwah pada di kampung-kampung misalnya, orang-orang yang sudah lelah karena bekerja, mengalami kepenatan itu, ketika diceramai ya, tentang nilai-nilai spiritual itu mungkin tambah capek gitu ya.
0: Settingnya nggak bisa serius gitu ya Pak?
2: Iya. Nah itu bisa ngantuk nih jamaah nih gitu kan. Nah makanya perlu stimulasi yang bikin orang ger gitu, melek paling tidak. Nah setelah humor itu sebagai pembuka, nanti baru nilai-nilainya tuh bisa disampaikan secara lebih serius.
0: Jadi nggak full selalu humor, tapi justru tadi ya itu kayak stimulus. Jadi di antara berapa ada jeda humornya, itu kalau misalkan lihat apa jamaahnya udah mulai kayak pada ngantuk, bengong, itu dikasihlah tadi sesuatu gitu ya.
2: Ya bisa jadi begitu, atau di dalam humor sendiri kadang-kadang ada hikmahnya nih.
0: Ya,
2: misalnya kita kan kenal kisah Abu Nawas ya, yang sering diceritakan oleh para kiai kepada para santrinya itu ya. Itu kan kisah lucu dari seorang apa tokoh karangan, tokoh fiksional yang punya perilaku jenaka gitu kan. Tapi di dalam kekonyolan Abu Nawas itu seringkali tersimpan hikmah-hikmah kehidupan tentang kejujuran, tentang rasa syukur, tentang kepasrahan terhadap kekuasaan Tuhan gitu. Jadi humor itu sendiri bisa jadi stimulasi untuk membuat suasana segar, tapi bisa juga jadi kendaraan untuk menyampaikan pesan-pesan
0: gitu ya,
2: keagamaan
0: dari
2: gitu.
0: Contoh-contoh kejadian tadi
2: betul,
0: gitu ya.
2: Betul. Okay.
0: Kembali ke Zahra, tadi bilang bahwa merasa dekat gitu ya ketika seorang yang tadi punya figur serius atau apa menyampaikan dengan humor gitu ya. Kalau kamu sendiri merasa lucu karena apa sih biasanya? Apakah sesuatu yang kayak slapstick kan kayak fisik? Atau sesuatu yang humor yang intelijen kayak punchline-nya masuk deh? Atau mungkin yang receh-receh aja gitu kalau zaman sekarang?
3: Kalau zaman sekarang sih mungkin kita butuh yang seru-seru aja ya mas ya. Kayak gimana sih, karena kan tiap humor orang beda-beda ya. Jadi gimana caranya tokoh dakwah itu tuh bisa menyampaikan humornya sehingga bisa diterima masyarakat. Saya sebagai yang dengerin misal kajiannya itu juga merasa bahwa humor tuh penting di sebuah conversation gitu loh. Bagaimana justru humor itu, tadi seperti Pak Rahmat bilang, ada mungkin karena terlalu serius jadi mungkin beberapa jemaah terdengar ngantuk atau gimana, justru humor tuh diselipkan. Dan mungkin bisa dilihat juga bahwa humor tuh malah bikin kita jadi nyantol di kepala. Gimana caranya pesan-pesan dakwah itu
0: poinnya di situ ya. Ingatnya justru malah pas itu tadi. Betul, ya lucu sekali. Tadi gitu ya.
3: Jadi gimana humor tuh daripada dibawa serius, jadi tokoh dakwah itu membawa humor tadi. Dan justru malah sebagai pendengarnya, sebagai masyarakat tuh merasa saat diselipkan-selipkan dengan humor yang terkesan akrab dengan sekitar itu justru malah nyantol di kita sebagai Gen Z juga mungkin.
0: Tapi susah gak sih Pak untuk bikin sebuah humor gitu? Karena kan lelucon itu kan kadang memang membutuhkan tadi ya skill yang cukup tinggi ya. Ada yang orang yang memang dia karakternya memang udah lucu, jadi nyeletuk aja lucu. Ada juga yang mencoba untuk lucu tapi jadinya garing, kalau nyebutnya garing krik-krik gitu ya. Secara apa ya, secara teknik itu susah nggak untuk bisa melontarkan sebuah humor apalagi dalam balutan tadi ya agama gitu?
2: Oke, memang paduan keduanya menurut saya Mas Aldi. Ada bawaan dan ada teknik ya. Kalau bawaan ini memang agak susah diperoleh ya. Tetapi kalau teknik itu bisa dipelajari dan bisa ditulis. Para komika atau stand up comedian tuh biasanya mengandalkan teknik tuh. Karena dia tahu formulanya gimana, bagaimana membuat setup, membuat punchline, bagaimana membuat menggunakan rule of three misalnya ya, bagaimana apa callback misalnya, itu semua kan urusan teknik tuh. Tetapi pembawaan juga punya pengaruh besar gitu ya. Nah sayangnya ada teori juga mas, bahwa humor itu 70% pembawaan, 30%-nya teknik nih. Ya jadi orang-orang yang sudah punya bawaan lucu itu teknik bisa nomor 2 kan, dia sendiri bisa lucu gitu. Misalnya orang-orang kayak Anwar Zahid itu, itu pembawaannya udah lucu, komikal gitu ya. Meskipun beliau ulama besar yang sangat dihormati, tetapi gestur, cara dia mengungkapkan apa pesan-pesan itu udah lucu dari sononya gitu. Termasuk misalnya Ustadz Abdul Somad ya.
0: Ruas, Mama Dede itu yang terkenal ya. Tiap pagi tuh nonton di rumah saya.
2: Mas Aldi sering nonton.
0: Ibu ya, saya nonton, jadi kayak kebawa. Oh, nyantol juga, bener ya Zahra ya. Si Mama Dede nyeletuk apa, nyantol gitu.
2: Nah itu kan. Orang-orang itu punya pembawaan lucu ya. Saya nggak tahu apakah itu bawaan yang disetting di panggung atau memang dalam kehidupan sehari-harinya begitu. Tapi begitu tampil di publik, gestur, mimik, serta cara dia berbicara itu udah
0: semua paket ya Pak. Paket jadi bukan cuma sekedar omongan tapi juga penyampaian.
2: Iya betul.
0: Momen, timing juga itu ya. Batasannya ada nggak Pak? Batasannya karena sesuatu yang sifatnya agama kan sensitif gitu ya. Ketika membawa ayat-ayat, membawa sesuatu yang sifatnya kayak nabi atau suci, tiba-tiba dikaitkan dengan jokes gitu.
2: Iya. Ya, setiap masyarakat itu punya batasan yang berbeda, toleransi yang berbeda tentang sesuatu yang bisa dibuat lucu dan enggak, sesuatu yang bisa dijadikan bahan lucuan atau enggak. Misalnya contoh yang paling konkret itu di bandara Mas Aldi ya. Bandara itu enggak nerima bercandaan atau guyonan apapun tentang bom. Itu batas mati tuh. Orang kalau nekat menerabas batas itu tangkap tuh,
0: ya kan? Ngejok sedikit aja nggak bisa.
2: Nggak bisa itu. Soal bom, soal senjata itu sudah cut lah di situ. Dan papan peringatannya ada di mana-mana ketika di bandara. Nah kalau soal agama batasnya itu akidah. Akidah soal Tuhan, soal apa sifat-sifat Tuhan itu cenderung sudah tidak bisa dijadikan sebagai guyonan karena itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat sangat esensial dalam kehidupan dan keyakinan manusia gitu ya. Tapi kalau misalnya tentang kehidupan praktik-praktik beragama, kehidupan bagaimana kita memahami agama itu biasanya masih ada toleransi sih gitu.
0: Jadi tadi ya akidah tadi ya Pak, sesuatu yang memang tidak bisa dilanggar. Tapi kita sempat melihat nih beberapa kasus yang akhirnya saking nggak tahu ya, mungkin dipengaruhi dengan suasana, dengan apa, ada joke-joke yang akhirnya kayak melampaui batas gitu ya. Kayak kita juga sempat ngelihat beberapa yang sempat viral kemarin kan, kayak ada apa yang kayak penjual es teh lah atau apa yang sempat itu kan ada jokes tapi jatuhnya tidak lucu tapi justru malah kayak orang akhirnya saking pengennya mendapatkan jokes, kayak ada yang bullying, ada yang kayak ya TV-TV, acara-acara TV gitulah Pak, yang kayak apa dulu kan kayak ditepung-tepungin atau apa gitu ya.
2: Ya slapstick juga.
0: Slapstick gitu ya. Ini apakah juga menjadi tren juga sempat muncul gitu Pak atau gimana kalau lihat perkembangannya?
2: Iya, kalau gaya humor itu secara umum ada 4 ya Mas. Pertama itu humor yang memuji diri sendiri. Itu jenis humor yang banyak dipakai. Yang kedua adalah humor yang melucukan suasana. Itu yang bisa dinikmati oleh semua orang tuh. Kemudian ada juga humor agresif, ya, humor yang menertawakan atau menyerang satu pihak tertentu gitu ya. Nah, dari beberapa jenis humor itu, yang paling riskan adalah humor agresif. Kasus Astahi itu kan menurut saya agresif karena satu katanya sendiri udah kasar lah ya.
0: Ada diksinya kata udah ini ya, konotasinya apa ya?
2: Konotasinya udah negatif. Ditambah lagi itu digunakan oleh pihak yang secara sosial superior kepada pihak yang inferior, yaitu penjual Astahi secara sosial dan ekonomi kan lebih di bawah ya. Jadi kenapa itu menjadi tidak lucu bahkan berkesan kasar, itu karena itu satu, secara diksi itu sudah mengandung makna yang negatif, yang kedua digunakan oleh subjek sosial yang superior terhadap subjek sosial yang inferior. Kalau sebaliknya, yang menggunakan inferior kepada superior biasanya menjadi sebuah kritik ya. Tapi kalau yang superior kepada inferior itu biasanya jadi kekerasan tuh, sifatnya agresif itu.
0: Kalau yang dibawa tuh kayak Cak Lontong roasting siapa, DPR tuh itu lucu juga gitu ya, teknik-teknik gitu ya Pak.
2: Stand up
0: ya.
2: Kemudian kan juga banyak yang roasting pejabat publik kan. Nah kalau sifatnya begitu, itu bagian dari kritik sosial tuh. Karena salah satu fungsi humor kan untuk menyampaikan kritik sosial kan.
0: Nah kita jeda dulu ya Pak ya, jangan kita jeda dulu ya. Kita ke lagu dulu, pendengar juga boleh bergabung. Silakan kalau punya pertanyaan, boleh telepon, SMS, WhatsApp ya, silakan ya. 0248316686 atau 0816666886. Saya penasaran kemudian nih, bagaimana pengaruh budaya dalam humor tadi? Karena kadang ada Jawa aja, Jawa Tengah dengar Jawa Timur ngobrol aja udah kerasanya kasar, padahal mungkin buat orang Jawa Timur biasa aja. Nanti kita akan bahas ya pendengar ya, seperti apa peran budaya lokal dalam humor tadi. Tetap bersama kami di Ngobras Pro 1.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju.
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
7: Bandaira.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Anda masih bersama dengan Pro 1 pendengar kita masih ngobras ya. Malam hari ini masih membahas terkait dengan humor ya. Bagaimana humor kiai dan juga kiai humor ini sering kita temukan dalam kehidupan sekitar gitu ya. Ini Zahra ini sendiri asli mana nih kalau boleh tahu nih?
1: Asli Jakarta mas.
0: Jakarta, nah ini kan kalau kamu bisa bahasa Jawa nggak pas lu ke Semarang awal-awalnya gitu?
1: Awal-awal sih nggak bisa sama sekali ya. Tapi makin kesini karena udah lama di sini jadi bisa lah dikit-dikit.
0: Nah gitu. Sebagai orang yang kadang roaming ya, kayak jokes-jokes Jakarta kan kayak pasti beda dengan orang Semarang. Apalagi di kampus juga banyak orang luar Semarang ya. Jawa Tengah juga banyak, Brebes, Cilacap, bahkan juga Jawa Timur juga, apalagi luar Jawa gitu ya. Semua. Kalau untuk komunikasi gitu, caranya untuk bisa masuk gimana nih? Untuk bisa ketemu di tengah-tengah dengan ketemu berbagai macam budaya bahasa gitu.
1: Mungkin agak selaras dengan tema kita ya, ya humor tadi gitu mas. Cuman emang mungkin karena suku dan itu ya bercampur, jadi kan gak semua humor nyatu ya. Jadi kita biasanya gunain dengan humor-humor yang udah umum aja, dengan bahasa yang non-Jawa, dengan bahasa Indonesia aja gitu.
0: Logue-logue gitu atau gimana?
1: Logue-logue gitu, jokes-jokes yang gampang masuk aja.
0: Tapi beda gak sih kayak dari sisi apa ya, karakter gitu? Kayak misalkan kayak dari Jakarta pasti kan cuek ya, sementara Jawa Tengah kayak Solo atau apa kan cenderung yang ini ngomongnya kok cablak banget atau apa. Betawi kan kontradiktif sekali dengan Jawa Tengah yang halus itu ya. Kamu ngerasa juga gitu gak? Pernah clash atau apa gitu?
1: Kalau saya sendiri sih pribadi belum pernah sih ya mas. Karena mungkin karena mau gak mau harus adaptasi ya dengan sekitar. Jadi ya belum ada pernah crash sih tentang jokes kayak gitu. Masih bisa diterima aja.
0: Meskipun beda-beda tapi dapat jalan tengahnya gitu ya.
1: Iya betul. Okay. Berusaha mengerti aja.
0: Aha. Pak Rahmat gimana melihat dari berbagai macam latar belakang budaya? Itu kan juga berpengaruh pada si sosok tadi kayak juga ya Pak ya. Karakternya muncul gak sih Pak? Dari atau memang ketika sudah menjadi seorang kiai atau ulama gitu ya, pasti akan sama semua gitu karakternya gitu.
2: Oke, kiai itu sendiri kan tumbuh dari rahim sosial yang berbeda ya. Ada kiai yang tumbuh dari masyarakat perkotaan, educated, terdidik ya, intelektual misalnya. Itu akan membentuk retorika cara dia berkomunikasi dakwah ya, termasuk dalam mengelola humor tuh. Ada memang kiai yang dididik tumbuh dalam masyarakat pedesaan, maka dia akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan jamaahnya gitu kan. Ada kiai-kiai yang punya segmen khusus dalam tanda kutip di lingkungan ibu-ibu ya, kayak Mama Dedeh tadi.
0: Maka dia dulu ada Agim juga
2: gitu kan. Kalau Agim mungkin karena di Bandung, kota besar ya, ya punya segmentasi masyarakat terdidik kelas menengah atas misalnya, itu kan punya kecenderungan menyesuaikan diri terhadap norma-norma jamaahnya gitu kan. Nah itu dia situasi yang membuat humor-humor juga mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap konteks sosial gitu kan. Sehingga ruang yang berbeda, masyarakat yang berbeda, kelompok sosial yang berbeda itu akan melahirkan tipe atau gaya humor yang berbeda juga gitu.
0: Jadi yang biasanya dakwah di sini ya tergantung dari karakter jamaahnya gitu.
2: Betul,
0: ya Pak ya.
2: Meskipun keyakinan individual, karakteristik pribadi orang juga tetap terbawa sih. Tapi itu mungkin ada negosiasi lah ya antara karakter pribadi dengan ruang sosial tempat dia mengaktualisasikan humornya gitu.
0: Nah perkembangan zaman sekarang itu kan suatu yang digital Pak. Betul. Kadang tuh ada clipper kayak potongan-potongan atau mungkin juga bahkan juga sekarang banyak yang disiarkan di YouTube atau mungkin juga live streaming untuk semua orang bisa nonton. Betul. Gitu ya. Itu masih menjadi masalah gak sih perbedaan budaya untuk disampaikan kepada khalayak yang tanpa batas gitu ya? Atau mungkin semakin susah untuk ngejokes kah atau malah semakin mudah justru?
2: Iya, kita bisa belajar dari misalnya fenomena Gus Ikdam ya. Mas Aldi ngikuti ya Gus Ikdam ya. Dagangan pusat itu dan sebagainya. Dia melahirkan banyak sekali idiom-idiom humor yang relevan dan apa ya berakar dari kebudayaan anak muda pedesaan di Jawa Timur, di Blitar kelihatannya tuh. Tetapi dia tidak hanya berlaku di masyarakat Jawa Timur khususnya Blitar tuh, tetapi karena tayangan di media sosialnya sangat luas di YouTube, kemudian di clips ya, di TikTok dan sebagainya, humor-humornya diterima secara luas tuh. Tapi tetap ada risiko ketika disebarkan secara luas karena selera orang berbeda-beda, cara menafsirkan, menginterpretasikannya juga berbeda.
0: Apalagi dipotong ya Pak. Betul. Ya, tanpa konteks ada kata-kata apa, jadi kres sama suku apa, sama budaya apa gitu bisa juga ya.
2: Iya. Karena setiap perkataan, sebagaimana humor itu kan lahir dari konteks yang sangat spesifik kan.
0: Harus ketika, panjang full gitu.
2: Panjang, idealnya gitu. Tapi kan dalam budaya digital kita sekarang gak mungkin gitu kan. Clips-clips pendek yang ker gitu, yang 3 detik itu bisa langsung dapat punchline-nya, itu yang lebih disukai gitu kan.
0: Clickbait
2: gitu. Itu. Jadi ada apa ya potensi yang sangat besar yang dimanfaatkan oleh para kiai, terutama anak-anak muda ya kayak Gus Ikdam itu yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dakwahnya. Tapi di sisi lain juga ada risiko disalahpahami. Gus Ikdam sendiri kan beberapa kali ya dalam tanda kutip ada kontroversi lah ya yang membuat ucapan-ucapannya ditafsirkan secara berbeda karena memang ucapannya itu apa ya melampaui ruang dan waktu tempat beliau berdakwah pada saat itu.
0: Nanti berarti kita akan bahas terkait dengan bagaimana masyarakat sebagai penerima jokes tadi gitu ya. Saya mau ke Zahra dulu. Ini kan juga apa sih kamu lihat banyak ya anak-anak muda mungkin juga influencer yang kayak dakwah ya. Kalau zaman dulu kayak apa AJ itu kan senior-senior ya atau mungkin juga kayak dulu ada siapa lagi. Kalau zaman sekarang kan makin banyak nih influencer yang dakwah juga, stand up comedian yang dakwah juga, atau mungkin juga mereka yang apa pakai gimmick-gimmick agama juga gitu ya. Kamu ngerasa seperti apa nih melihat fenomena kayak gitu? Banyak mulai jokes-jokes anak-anak muda yang akhirnya menjadi pelakunya juga gitu, menjadi influencer juga gitu.
1: Kalau saya sih sebagai anak muda kan seringnya melihat dari platform TikTok ya, yang terbesar ya. Kayak Gus Sidik kalau misalnya yang baru nikah kemarin itu loh. Saya sih melihat kalau misalnya dari Gen Z yang berusaha menjadi influencer dan menyebarkan dakwahnya di platform itu, di seumuran saya, justru saya melihat mungkin karena jangkauan mereka belum seluas senior-senior yang sudah kancah nasional di TV bahkan kan, saya melihat bahwa menyadari kalau influencer-influencer yang saya lihat tuh justru malah karena berasal dari Gen Z yang lebih ingin empati dengan masyarakat itu ya. Jadi saya merasa kalau di platform TikTok itu belum ada yang melewati batas
0: lebih
1: humor.
0: Hati-hati banget ya kayaknya zaman sekarang ya.
1: Karena mereka lebih, beberapa tokoh yang saya lihat tuh mereka lebih fokus di kajian dakwahnya daripada humor-humor. Karena kan biasanya kalau misalnya influencer itu kan udah punya segmentasinya ya. Bahasanya seperti apa, narasinya seperti apa. Jadi saya malah merasa kalau dari influencer Gen Z sekarang kurang menyelipkan humor-humor.
0: Lebih itu. Apa adanya gitu ya.
1: Lebih apa adanya, karena mereka membentuk citra branding mereka
0: karena
1: sendiri.
0: Takut kontroversi juga ya, tiba-tiba salah masuk platform, belum punya banyak pengalaman gitu ya Pak ya. Tapi ini apakah juga pengaruh media Pak? Kalau ngomong di depan HP sama ngomong di jamaah yang kan lebih apa ya, antusiasmenya tuh lebih, feedbacknya lebih nyata gitu ya. Makanya bisa muncul slapstick, humor-humor yang yang kayak tiba-tiba aja gitu. Beda gak sih Pak pengaruh-pengaruh dari media dakwah tadi gitu?
2: Oh jelas, beda banget. Karena tadi ya, setiap bahasa itu melahirkan atau lahir dari situasi yang sangat spesifik. Media itu juga pembentuk konteks ya, yang turut mempengaruhi makna humor. Kalau kita nonton ya stand up comedy atau nonton atau datang ke pengajian langsung itu, kita kan sudah meniatkan diri, sudah memahami bahwa forumnya akan seperti ini, pendakwahnya akan begini, orang-orang yang hadir juga gini. Ini kan bagian dari konteks. Maka saya siap betul untuk berbagai situasi yang mungkin terjadi. Entah
0: ambience-nya kerasa ke kita juga,
2: betul,
0: nyalur ya Pak
2: dan
0: ya.
2: Tanpa tertulis sekalipun sudah ada aturannya tuh di situ. Oke, saya akan batasnya akan seperti ini gitu. Nah, kalau kita mendengarkan melalui media sosial, kadang-kadang batas-batasnya itu belum kita sepakati. Tiba-tiba udah denger humornya aja gitu. Itu yang membuat
0: building up-nya juga susah tuh, feedback-nya. Jadi kayak istilahnya kayak stand up comedian kalau enggak ada penonton juga pasti krik-krik ya. Iya, makanya beda ya Pak ya ketika mereka kiai yang biasa beribu-ribu jamaah dengan influencer di depan handphone itu pasti akan sangat berbeda approach-nya. Makanya tadi ya Zahra ya jarang ya bisa ngelucu di depan HP yang nggak ada orang tuh susah juga gitu berarti ya. Oke.
2: Tapi saya melihat kecenderungan pendakwah atau kiai zaman sekarang itu memiliki literasi digital yang relatif bagus dari waktu ke waktu ya. Beliau punya kesadaran bahwa teknologi digital itu menjadi alat dakwah yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya mereka melakukan penyesuaian, kemudian
0: batasannya disesuaikan,
2: kemudian mereka bahkan berusaha menciptakan formula-formula baru humor yang bisa diterima di media digital. Kalau Mas Aldi atau Mbak Zahra ngikuti dulu, Kiai Anwar Zahid itu punya formula humor di panggung itu dengan memanggil anak-anak tuh. Ayo kalian ikuti kan. Kenapa anak-anak? Karena keluguan spontanitasnya itu pasti alamiah tuh lucunya.
0: Polos ya.
2: Polos banget.
0: Itu yang dicari ya Pak.
2: Itu tinggal digarap dikit aja udah lucu tuh. Nah, itu di media sosial sangat diminati. Nah, formula itu kemudian dipakai, direplikasi di beberapa kesempatan sampai diikuti oleh beberapa orang kan. Itu. Jadi ada kesadaran.
0: Jadi humor tuh berkembang sesuai dengan zaman dan juga media platform tadi.
2: Betul.
0: Ya. Kalau dulu mungkin TV, makanya beda ketika ada sekarang tadi apa ya, kayak apa potongan-potongan, bahkan durasi sangat pendek sekali, akan susah untuk bisa memberikan itu ya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat modern ini Pak menerima humor yang dari berbagai macam latar belakang? Saya bisa aja tiba-tiba nyantol reels dari ustadz dari Jawa Timur misalkan dengan pilihan kata yang apa, Jawa ngoko ya misalkan ya. Itu gimana Pak? Apa edukasi untuk masyarakat sendiri?
2: Iya, orang yang menggunakan literasi apa, menggunakan teknologi digital memiliki, mestinya memiliki literasi digital ya, bahwa apa yang disaksikannya itu bisa saja hanyalah cuplikan gitu ya, yang makna utuhnya itu bisa sangat berbeda dengan yang aslinya. Makanya di dalam apa, etika penggunaan media digital itu ada formula ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menunda, menjustifikasi itu. Ketika melihat sesuatu, tunda dulu. Supaya, kenapa menunda? Supaya ada kesempatan bagi kita untuk mencerna lebih lanjut. Ini yang dimaksudkan apa sih? Apa yang dikarpi oleh si penutur atau humoris ini apa? Nah, setelah menunda, mencermati, yang ketiga adalah melakukan assessment. Aku ini dalam kondisi happy gak sih? Jangan-jangan
0: pengaruh ya?
2: Pengaruh, ini aku lagi badnya apa, bad mood gitu kan. Jadi melihat sesuatu tampak buruk, mendengar sesuatu jadi tampak apa, gampang ketrigger gitu. Nah, terakhir baru nilai itu. Nah, itu formula yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menghindari konflik ketika menikmati konten di media sosial, termasuk dalam menikmati humor di media sosial, Mas Aldi.
0: Ini udah masuk satu dari Magelang, Theo bertanya, bagaimana gaya humor Kiai beradaptasi di media sosial? Tadi udah dijawab ya Pak.
2: Singgung
0: ya?
2: Dikit.
0: Apalagi nih Pak nih, gayanya? Ya. Kelihatan nggak, mohon maaf, kayak zaman dulu apa barbar, tapi ketika masuk di medsos berubah, ada nggak yang kayak gitu?
2: Iya, berubah banget lah. Mungkin Mas Aldi dan Pak Theo ya di Magelang itu pernah ngalami eranya Pak Zainuddin MZ tuh. Wah, itu udah zaman dulu. Tapi beliau kan juga orang yang sangat piawai menggunakan humor tuh. Kalau kita cermati, gayanya beda banget dengan kiai-kiai yang lebih apa junior sampai sekarang. Di Magelang sendiri, saya pernah neliti secara khusus itu Kiai Yusuf Hudori itu. Yusuf Hudori itu kalau tidak keliru dari pesantren Tegal Rejo. Beliau kiai yang relatif muda, kemudian pikirannya kelihatannya cenderung moderat. Ketika beliau berhadapan dengan publik apa di perkotaan, beliau bisa menyesuaikan tuh bahasa-bahasa, istilahnya, humor-humor yang dipakai itu ya yang kira-kira diterima di masyarakat perkotaan gitu. Sebaliknya ketika Kiai Yusuf Fudori atau Gus Yusuf ini diundang di pedesaan gitu ya, dia bisa
0: masih masuk
2: tuh,
0: juga ya,
2: bisa in ke selera masyarakat tuh. Makanya saya pernah menduga jangan-jangan humor itu sebenarnya bagian dari retorika yang dulu dipelajari di pesantren kali itu. Gimana mereka mesti menggunakan humor sebagai sarana membangun apa, keterhubungan ya, engagement dengan masyarakat atau umat itu.
0: Baik, kita jeda dulu ya, kita masih punya satu segmen terakhir untuk closing ya pendengar ya, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu pesan Resonansi Indonesia berikut ini.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu

0: kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita masih ngobrol pendengar di Ngobras malam hari ini ya. Humor Kiai dan juga Kiai Humor. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Rahmat juga Zahra pandangannya terkait dengan humor zaman sekarang gitu ya. Kalau kamu lihat sendiri Zahra, ini melihat perubahan seperti ini kira-kira dunia apa humor ini akan seperti apa ke depannya? Karena kan sudah banyak ya ada tren-tren yang ada, dark joke yang melewati batas, tapi justru ada yang sebaliknya juga nih. Apa resiko viral di media sosial itu akan sangat bahaya gitu ya. Apa sih yang menurut kamu akan berubah dalam jokes gitu?
1: Kalau jokes itu kan pasti atau humor tuh berkembang seiring waktu ya Mas ya. Menurut saya itu jadi tantangan besar juga sih di antara berbagai gen-gen milenial, Gen Z atau di atas-atasnya gitu loh. Gimana caranya kita bisa mengerti, menerima, atau bahkan juga aware kalau setiap jokes itu tuh ada latar belakangnya, ada filosofi atau apapun gitu. Terus juga humor kan gak mungkin terpisahkan juga ya dari hidup kita, Karena kan gak perlu yang serius-serius banget gitu.
0: Manfaatnya apa buat mahasiswa semester akhir terutama nih?
1: Buat hiburan sih.
0: Yang udah mau ditanyain banyak orang ya. Gitu ya.
1: Buat ya humor-humor yang kayak gitu justru malah jadi challenge juga buat yang nonton kayak kita ya. Apakah ini akan berakhir baik atau berakhir buruk. Jadi ya challenge juga sih buat kita ke depannya.
0: Gitu. Tapi kamu ngerasa tergerak gak sih ketika ada orang tadi berdakwah gitu ya, tapi dengan menggunakan humor itu merasa tergerak gak selain nyantol tadi ya?
1: Menurut saya sendiri kalau dari pribadi sih merasa tergerak ya Mas, Karena kan humor-humor kayak gitu lebih akrab di telinga, Dan bahkan juga ya nyantol tadi itu, Jadi kita yang tadinya dianggap serius banget nih temanya, topiknya, tapi karena kita ingat dengan dakwah tadi kalau itu tuh dikemas secara fun, Secara ramah telinga gitu loh.
0: Tidak
1: kita,
0: menggurui, ya, tidak mengini kayak ya, zaman dulu banget gitu ya.
1: Jadi gak serius-serius banget, justru malah itu jadi poin plus juga bagi tokoh agama atau tokoh dakwah itu bagaimana caranya dakwah-dakwah atau pesan mereka tuh nyantol dan akrab di berbagai masyarakat biar mereka tuh dapat segmentasi mereka yang mana sih.
0: Pak Rahmat, ada pesan apa nih Pak untuk para dakwah-dakwah gitu, pendakwah muda terutama gitu ya, untuk bisa menggunakan humor sebagai bagian dari cara mereka berkomunikasi tapi dengan cara yang aman di zaman sekarang gitu.
2: Iya, memang ini banyak kiai muda ya, tokoh-tokoh agama muda yang terus bereksperimen ya. Sebagian ada yang diterima masyarakat, sebagian ada yang ditolak ya. Karena humor sendiri itu kan sebenarnya arena negosiasi nilai ya, di mana nilai-nilai masyarakat itu diperebutkan. Ada satu kelompok masyarakat yang menginginkan humor itu yang lebih vulgar, yang lebih nendang, tapi ada kelompok masyarakat yang ingin humor itu lebih implisit ya, lebih menantang secara intelektual. Ini proses negosiasi. Nah, humor itu berkembang, betul kata Zahra tadi, tetapi kebutuhan dasar terhadap humor itu menurut saya tetap ada gitu ya. Sampai sekarang hanya media dan bentuknya yang akan terus berubah. Nah, kiai-kiai muda atau pendakwah muda ini saya

0: kira perlu mencermati itu tren-tren yang terus berkembang. Misalnya hari ini mas, dulu kiai-kiai, mohon maaf ya non sewu, cenderung ada yang menggunakan humor seksis mas, ya dengan meminggirkan perempuan dan sebagainya. Kalau sekarang udah nggak bisa
1: udah diterima gak masuk tuh, ya. Udah gak orang masuk. Udah mulai melek ya pak ya,
0: langsung melek,
1: karena cancel langsung,
0: langsung cancel, boikot tuh sama anak-anak muda seumuran Zahra itu ya. Nah itu bentuk-bentuk penyesuaian yang harus diterima. Kemudian dulu humor itu kita sebut sering menggunakan humor kaleng ya, humor yang udah siap apa siap pakai itu kan, karena memang sudah disiapin dari rumah gitu. Tapi anak-anak muda sekarang udah mulai nggak enjoy dengan humor kaleng begitu, humor kalengan. Dia pengen humor yang lebih interaktif, yang kemudian relate sama kehidupan pribadinya begitu.
1: Baik.
0: Dan satu lagi menurut saya ada tuntutan dari masyarakat untuk menjadikan humor itu juga sebagai bagian dari cara kiai mewujudkan atau membangun transformasi sosial yang lebih sehat. Anak-anak muda kayak Zahra itu kelihatannya senang tuh humor yang mengandung kritik sosial kepada pemerintah tuh.
1: Yang aware sama situasi ya.
0: Iya kan? Nah, kalau dulu kan justru
1: takut,
0: takut para kiai main aman dong.
2: Yeah.
0: Atau bahkan bisa menjadi juru bicara pemerintah. Nah, kalau sekarang anak-anak muda justru senang tuh kalau tokoh-tokoh agama itu justru menyampaikan
1: relate
0: pesan
1: ya,
0: keagamaan
1: ya,
0: yang relate dengan baik kehidupan pribadinya gitu.
1: Para Ahmad, terima kasih sudah mampir ke Studio Pro 1. Zahra juga terima kasih ya. Ini memberikan sisi pandang dari dua generasi gitu ya. Jadi kita melihat nanti ke depannya, semoga tidak hanya para kiai tapi juga masyarakat bisa belajar menerima humor yang bermacam-macam. Betul. Kita tutup dulu pendengar perjumpaan kita di Ngobras malam hari ini ya. Nanti habis ini saya masih akan menemani Anda sampai jam 12 malam bersama dengan Semarang malam ini. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 Pendengar dan masih ada saya Aldi yang menemani Anda di hari Selasa malam ya. Gimana Selasanya? Apakah juga seneng sih kalau masuk di awal bulan ya? Yang gajian, ya selamat menikmati uang untuk Anda semuanya. Semoga bisa hemat-hemat terus ya pendengar ya. Tapi untuk malam hari ini saya nggak akan hemat-hemat dalam melayani request. Silakan, boleh gabung ya kalau misalkan punya request lagu. Lagu-lagunya tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an boleh. Kalau misalkan ada yang Anda suka, ada yang mau dengarkan, saya tunggu ya. Teleponnya ke 024-831-6686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 langsung 081-6666-886. 886.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Di antara banyak penyanyi pria Indonesia, menurut saya Ipang tuh yang karakternya kuat banget ya. Saya juga pengen tuh punya suara serak-serak basah kayak Ipang Lazuardi ini, pendengar. Jadi mungkin Anda atau mungkin juga ada yang tahu Ipang dari ketika dia gabung sama grup musik BIP ya, BIP ya. Terus juga, atau mungkin juga Plastik, bahkan juga sempat mengenal Ipang sebagai solois malah. Jadi perjalanan karirnya itu juga memang sangat panjang ya, dari tahun 90-an, pendengar. Tapi bisa dibilang ya, di tahun 90 itu ketika Ipang ya dikenal secara profesional sebagai seorang penyanyi, bahkan juga penulis lagu asal Indonesia yang tergabung di grup musik Plastik ya. Jadi Plastik itu adalah grup rock and roll Indonesia, pendengar, genrenya rock psychedelic gitu ya, grunge juga ya. Jadi ada Ipang, Arai, Didit, Alexander, sama Alex DU yang selama 9 tahun mereka berkarya dengan mengusung musik tadi. Nah, kesempatan berikutnya Ipang itu diminta menggantikan Irang sebagai vokalisnya BIP atau BIP ya di tahun 2004. Jadi pergantian vokalisnya sendiri juga menandai perubahan label ya, dari BIP, dari EMI ke Forte Record, pendengar. Sampai akhirnya rilislah album Udara Segar di tahun 2004. Tapi mungkin ya banyak anak-anak zaman sekarang yang tahu Ipang ketika dia ini duet bareng sama Dewik ya dengan lagu BT gitu kan. Lagunya benar-benar menunjukkan ini ya, kualitas vokal dua penyanyi ya. Satu bisa nulis lagu dengan karakternya sendiri, Dewik, ditambah suara rocknya Ipang. Atau mungkin juga Ipang membawakan lagu yang sangat berbeda dari genre aslinya, yaitu lagu-lagu ballad seperti barusan ya, Sahabat Kecil, yang juga meledak ketika digunakan sebagai soundtrack film Laskar Pelangi, pendengar.

0: meneruskan peribahasa berikut ini. Bagai punggung merindukan bu...
1: Bu... Bu... Bu Indah?
0: Salah! Yang betul, bagai punggung merindukan bulan.
1: Oh...
0: Malah Bu Indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

0: Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 ya. Ada yang request lagunya Destiny's Child dari Kak Herlina, udah saya putarkan ya. Ini menjadi salah satu lagu hitsnya Destiny's Child dari album Survivor, tepatnya di tahun 2000 ya pendengar ya. Album studio ketiga ketika Destiny's Child ini memutuskan buat trio aja ya, karena sebelum-sebelumnya kan tiap album tuh mereka ganti-ganti personil ya, dari mulai ada pergantian personil, masalah kontrak, masalah apa. Tapi dengan album Survivor sendiri, tiga anggota Destiny's Child, Beyonce, terus juga ada Kelly Rowland sama Michael Williams ya, mereka akhirnya terbentuk sebagai trio ya. Dan sebenarnya lagu ini terinspirasi dari jokes ya, dimana ketiga anggotanya itu telah banyak meninggalkan apa ya, berbagai macam konflik. Makanya tiga anggota ini dianggap sebagai seorang survivor dari apa, drama yang ada sebelumnya. Makanya dibuatlah lagu ini, dan akhirnya lagu ini juga banyak ya mendapatkan penghargaan seperti menang MTV VMA dan masih banyak lagi pendengar. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam rindu, Pak Agus.
1: Bagi rindu.
0: Ruang rindu, siap. Mau request lagu apa nih?
1: Mas Aldi.
0: Ya, halo.
1: Hah?
0: Iya, Pak.
1: Oh, gimana? Sendiri?
0: Ya, masih sendiri aja nih. Ditemani pendengar aja dari rumah ya. Lagunya mau diputar lagu apa nih, Pak?
1: Apa? Dari Westlife aja deh.
0: Dari Westlife. Yang judulnya apa nih?
1: Apa? I have... Apa?
0: I have a dream ya?
1: I have a dream.
0: Yang yeah, I have a dream ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, ada salam buat siapa nih?
1: Wah, salamnya buat biasa Mas Hasan di Ungaran, Mas Yosi di Ketilang, semuanya saja mendengar Pro 1.
0: Oke.
1: Salam semuanya, sehat.
0: Baik, semoga lagunya bisa nyantol ya nanti ya.
1: Mana?
0: Semoga lagunya bisa didengarkan semuanya yang request tadi ya.
1: Oke. Terima kasih, siap-siap ya.
0: Terima kasih Pak Agus.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Ya. Pendengar setia Ruang Rindu, ini selalu telepon. Yang lain boleh ya, kalau misalkan mau telepon juga boleh 024-831-6686 atau 081-666-886.

Michael Learns to Rock, atau yang biasa disingkat MLTR, adalah grup band beraliran pop atau soft pop yang berasal dari Denmark. Michael Learns to Rock dibentuk pada tahun 1988. Nama Michael Learns to Rock diambil dari nama Michael Jackson.

Setelah banyak mengikuti kompetisi musik, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk merekam album pertama yang diberi judul Michael Learns to Rock pada tahun 1991. Album tersebut tidak terlalu sukses di Amerika, namun sangat mendapatkan antusias pendengar di Denmark dan beberapa negara Asia termasuk

Grup ini dirilis pada tahun 1993, tepatnya di bulan Oktober, Colors, yang terjual lebih dari 1 juta kopi. Ini juga menjadi kesempatan pertama grup ini untuk tampil di Asia. Album ketiganya, Played on Paper, dirilis pada Agustus 1995 yang terjual lebih dari 1 juta kopi. Album ini adalah album pertama mereka yang direkam dan diproduksi oleh mereka sendiri.

Dalam rangka untuk menyempurnakan kesuksesan mereka, Michael Learns to Rock merilis album The Greatest Hits dengan judul Paint My Love pada Mei 1996. Album ini terjual 3 juta kopi, terutama di Asia.

Jessica, Carrie, dan Mikael pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia pada tahun 1994 dan mengaku tidak pernah mau berhenti untuk kembali tampil menghibur fans di tanah air. And to feel this kind of blue.

0: Koperasi diharapkan berperan sebagai wadah UMKM. Bagaimana pendapat dari pengamat ekonomi Universitas Negeri Semarang, Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD, MPD?
1: Roda perekonomian itu sendiri itu memang 80% ya yang ada di Indonesia itu pada usaha-usaha yang kecil dan menengah maksimal seperti itu. Jadi memang ketika tidak ada suatu wadah ya, tidak ada suatu wadah khusus, itu tentunya juga akan menjadi kesulitan, di mana sekarang ini kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar itu sudah sangat sangat masif sekali ya untuk menggeser, bahkan juga terjadi beberapa fenomena usaha-usaha yang seharusnya pasarnya untuk UMKM atau di pasar-pasar tradisional itu juga diambil alih oleh usaha-usaha yang berbasis kapitalis seperti itu. Nah, tentunya harapannya ke depan memang koperasi ini itu bukan semata-mata sebagai sebuah jargon, tetapi juga menjadi sebuah aksi nyata, sehingga dampaknya bisa dirasakan bagi masyarakat ya, secara luas, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang memang memiliki pendapatan yang low middle income seperti

Jangan goodbye dulu pendengar, karena saya masih menemani Anda sampai jam 11. Masih cukup panjang nih kalau misalkan mau bergabung malam hari ini ya. Chris Dayanti dengan albumnya self title ya, judulnya juga sama, Chris Dayanti. Ini adalah album studio KD yang dirilis di tahun 2007 pendengar. Dan bisa dibilang sebagai album solo terakhirnya Chris Dayanti ya, ketika bersama dengan label Warner Music Indonesia sebelum akhirnya berganti label. Dan lagu andalannya I'm Sorry Goodbye itu ditulis dan diciptakan oleh Melly Goeslaw. Ini kolaborasi Melly sama KD udah cukup banyak ya, termasuk di lagu-lagu yang membuat KD hits kayak Cinta, yaitu bareng sama Melly, Menghitung Hari juga sama pendengar. Dan saking meledaknya pada tahun 2007, lagu ini sampai menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu MTV Ampuh selama berminggu-minggu gitu ya. Tapi meskipun albumnya dibilang belum sesukses album sebelum-sebelumnya, tapi ini menjadi salah satu tanda bahwa KD ini bisa go internasional, karena dia berhasil masuk sebagai artis wanita terbaik pada Anugerah Planet Musik di Malaysia. Terima kasih untuk yang udah bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Saya akan cek satu persatu dari Mas Fanto ya, lagunya Tatu yang How Soon Is Now-nya belum masuk di playlistnya Pro 1. Nanti saya putarkan yang Gomenasai ya. Terus selamat malam dari Hera Nurul ya. Lagunya belum bisa diputarkan juga, belum masuk di playlistnya Pro 1 nih, silahkan bisa request yang agak baru lagi ya. Terus selamat malam dari Pak Takim di Pekalongan ya, requestnya Power Metal juga belum masuk di Pro 1 nih ya. Hawanya semerompong. Semerompong itu apa ya? Panas kah? Semoga cepat adem ya. Boleh kalau misalkan pengen gabung, lagu-lagunya lagu-lagu pop aja ya, lagu-lagu pop populer aja yang genrenya pop juga, nanti akan saya putarkan di playlistnya Pro 1 ya pendengar ya. Yang belum bisa diputarkan boleh gabung lagi, saya tunggu sampai jam 11 malam.

0: Apa yang dimaksud dengan Single Identity Number atau SIN? Berikut penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Semarang, Dr. Andes Yudi Hardianto Wibowo.
1: Single Identity Number ini

pelayanan khusus diberikan pada setiap warga negara dalam upaya untuk memberikan akses warga itu melaksanakan kewajibannya dan juga mendapatkan hak. Sebagai contoh, melaksanakan kewajiban orang membayar pajak. Nomor yang digunakan sekarang adalah identitas kependudukan atau NIK, nomor induk kependudukan. Itu yang dijadikan rujukan atau acuan untuk setiap

Kita berparti-parti dulu ya, bareng sama All Night Long dari Lionel Richie. Ini menjadi salah satu lagu apa ya, khasnya zaman dulu ya, dengan instrumen-instrumen musiknya dan juga groove-groove-nya. Tapi sayang sekali pendengar, Lionel Richie dikabarkan sedang tidak sehat ya, karena baru masuk rumah sakit setelah menyanyikan lagu terakhirnya dalam konser yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus kemarin, berarti 3 hari yang lalu ya. Dan kondisinya tuh sangat-sangat drop sehingga Lionel ini harus masuk ke ICU dan dugaannya mengalami dehidrasi ringan. Jadi dia ini membawakan lagu All Night Long secara live ketika penutupan konser pendengar dan minta isyarat agar kursi dipindahkan ke dekatnya. Dan ketika dinyanyikan, dia duduk gitu kan ya. Dan ini bukan yang pertama kali ya Lionel mengalami kelelahan usai konser, karena Juli kemarin dia juga sempat menghentikan salah satu konsernya lebih awal karena pusing. Jadi karena kondisi yang juga mungkin terpengaruh dengan panggung yang sangat-sangat apa ya, hype gitu ya pendengarnya, apalagi juga lagu-lagunya juga berat nih, technical semua gitu kan ya. Nah, ketika menyampaikan kabar tersebut, ini Lionel juga sempat meminum segera cairan elektrolit warna merah secara profesional ya, dengan kondisi duduk. Dia juga ngomong gak enak karena meskipun sudah minum masih belum bisa fit lagi gitu kan ya. Nah, kemudian Lionel Richie ini memutuskan untuk mengakhiri konsernya dan dalam kondisi yang dirawat di rumah sakit. Kalau masuk ICU berarti memang kondisi udah parah ya, tapi ini merupakan sebuah bentuk profesionalisme. Jadi kalau misalkan belum tumbang, belum turun dari panggung, jadi attitude yang sangat luar biasa dari seorang bintang seperti Lionel Richie pendengar. Lagunya ada siapa lagi nih ya, tadi Pak Taki minta Gigi, sudah saya putarkan giginya ya. Terus Mas Fanto, opinya itu juga belum ada nih, bisa request lain ya, yang lebih berat lagi ya. Terus dari Mbak Hera ya, lagunya The Course yang Only When I Sleep. Oke deh, lagu-lagunya saya putarkan dulu ya, yang ada langsung deh, gak pakai lama pendengar.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kelly Clarkson pendengar ya, mungkin untuk Anda yang termasuk pecinta musik di tahun 2000-an ya, dia adalah idol pertama pendengar ya, juara idol yang dari awal kemunculannya sampai dengan sekarang juga berhasil ya menembus dunia musik mendunia, bahkan juga menjadi seorang host TV personality. Dan keberhasilan Kelly Clarkson ini menjadi contoh banyak ajang pencarian bakat bermunculan ya di tahun 2000-an ya, di American Idol sendiri sejak tahun 2002 kalau gak salah. Ketika dia menang, sampai dengan sekarang dia udah menjual sampai 70 juta kopi rekaman, bayangkan ya. Dan tidak hanya dari sisi musik pop ya, karena dalam perjalanan karirnya akhirnya Kelly ini menemukan dirinya dalam berbagai genre musik. Dia sempat ke musik pop di awal, kemudian juga agak ngerok juga pernah gitu ya di album keduanya Breakaway, dan bahkan album keduanya ini mendapatkan predikat platinum di berbagai negara. Dan sampai dengan sekarang dia sudah pernah mendapatkan 2 buah Grammy Awards untuk kategori Best Female Pop Vocal Performance dan juga Best Pop Vocal Album pendengar.

grup musik R&B yang dibentuk pada tahun 1990 di Atlanta, Georgia oleh Tioni T-Bush Watkins, Rosonda Chili Thomas, dan Lisa Left Eye Lopez. Mereka dikenal dengan gaya musik yang menggabungkan R&B, hip-hop, dan pop, serta penampilan yang berani dan inovatif. Awalnya grup ini bekerja dengan produser Dallas Austin yang

debut O on the TLC Tip di tahun 92. Namun, puncak kesuksesan mereka datang dengan album kedua, Crazy Sexy Cool di tahun 94, yang menghasilkan lagu-lagu legendaris seperti Creep dan Waterfall. Album ini membawa TLC ke puncak popularitas internasional dan mengukuhkan mereka sebagai grup R&B.

It's seperti No Scrubs dan Unpretty dari album Fan Mail di tahun 99 semakin mempertegas dominasi TLC di dunia musik. Grup ini dikenal dengan lirik-lirik yang memberdayakan wanita serta gaya vokal mereka yang kuat dan harmonis. Keberhasilan mereka membawa banyak penggemar baru dan menjadikan mereka ikon dalam musik R&B dan pop.

Si telah meraih berbagai penghargaan termasuk 4 Grammy Award dan lebih dari 65 juta album terjual di seluruh dunia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan pribadi termasuk tragedi meninggalnya Live Aid pada tahun 2002, mereka tetap menjadi simbol ketangguhan dan kesuksesan. Pengaruh mereka dalam musik R&B dan pop

Jangan mengejar air terjun, kejarlah mimpimu. Itu mungkin pesan dari TLC ya pendengar ya. Dan semoga aja lagu-lagu yang sudah saya putarkan malam hari ini berhasil membuat nostalgia Anda terpenuhi. Terima kasih buat yang sudah request ya. Setelah ini, Semarang Malam ini saya hadirkan sampai menutup hari Selasa di jam 12 malam nanti pendengar.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sahabat Sani pendengar, masih ada ya usaha dari pemerintah untuk bisa memadamkan karhutla. Dan update yang paling baru pendengar, dari co-founder Kawan Alam Indonesia, Wanda Syahputra, mengatakan kalau karhutla ini juga mengancam habitat dan wilayah jelajah satwa. Karena beberapa video juga viral ya, ada yang menunjukkan hewan-hewan kayak duduk di rumah warga, bengong, lihat hutan yang terbakar gitu kan. Dan kondisi ini juga memaksa sebagian satwa liar itu meninggalkan habitatnya, bahkan sampai masuk ke pemukiman warga. Jadi data jumlah satwa terdampak itu masih dihimpun bersama dengan organisasi lingkungan, dan spesiesnya juga banyak ya, mencakup primata seperti orangutan di wilayah Kalimantan mendengar. Ada juga upaya penyelamatan yang dikoordinasikan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA dan juga relawan dari berbagai wilayah, termasuk juga Kawan Alam Indonesia yang juga mengirimkan bantuan logistik dan juga personel ke titik karhutla di Kalimantan mendengar. Kendalanya itu adalah medan yang masih terbakar dan juga sulit dijangkau. Satu, itu karena api masih belum bisa dipadamkan, jadi relawan tidak bisa melakukan observasi dan mengidentifikasikan hewan apa saja sih yang terdampak. Karena kalau terdampak tidak hanya kehilangan wilayah, tapi juga masalah asap, masalah air, masalah pangan juga gitu ya pendengar ya. Ada beberapa hewan yang sempat masuk ke pemukiman masyarakat itu untuk mencari makan dan juga sumber air, karena juga sudah tidak ada sisa yang terbakar gitu ya. Dan situasi ini juga berpotensi memicu konflik dengan warga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak karhutla pendengar. Relawan dan juga pemerhati satwa sekarang menjadi garda terdepan di pemukiman yang berpotensi konflik. Jadi mereka menengahi kalau misalkan ada hewan-hewan yang masuk dan juga diburu oleh masyarakat setempat.

Musiklopedia. Musiklopedia. Ed Sheeran dikenal sebagai musisi jenius yang karyanya selalu hit sejak dirilis. Jika melihat perjalanan karirnya sebelum ia berhasil seperti saat ini, Ed Sheeran pernah mengalami masa-masa sulit. Di umur 16 tahun, ia pergi ke London untuk kuliah di salah satu universitas musik. Namun, setelah lulus, ia justru kehilangan tempat tinggal karena tak memiliki uang sepeser pun. Lantas, ia memutuskan pergi ke Los Angeles karena merasa karirnya berantakan di London. Setelah pindah ke LA, ia bertemu Jamie Foxx yang langsung menyadari bakat brilian dalam diri Ed Sheeran. Loose change, bang notes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. Karya di awal karirnya seperti The A-Team dan Lego House berhasil membuatnya meraih penghargaan platinum dan masuk ke nominasi lagu terbaik di Grammy Award tahun 2012. Bahkan, ia menjadi nominasi

Berlanjut di album studio keduanya Multiply yang dirilis pada Juni 2014, album ini langsung menduduki peringkat 1 di Inggris dan Amerika Serikat. Single dari album ini yang cukup terkenal adalah lagu yang berjudul Thinking Out Loud. Lagu tersebut mendapatkan 2 Grammy Award pada tahun 2016 untuk kategori Song of the Year dan Best Pop Solo Performance. Pada tahun itu pula, album ini dinobatkan sebagai album dengan penjualan terlaris di seluruh dunia.

Warren Ed Sheeran menduduki peringkat 1 di Inggris, Amerika Serikat, dan di banyak negara-negara lainnya di dunia ini. Album Divide, terdapat 2 single yang berhasil memecahkan rekor di berbagai negara pada tahun 2017, seperti single Castle on the Hill dan Shape of You. Bahkan, album ini pun berhasil menduduki penjualan tertinggi di minggu pertama perilisannya.

adalah album studio kelima dari Ed Sheeran yang dirilis pada 29 Oktober 2021 oleh Asylum dan Atlantic Records. Album ini didukung oleh 3 single yaitu Sivers, Overpass Gravity, dan Bad Habits. Selain menciptakan lagu sendiri, Ed Sheeran juga berkontribusi dalam penulisan lagu dari musisi-musisi beken lainnya seperti One Direction, Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd, Usher, Robbie Williams, dan masih banyak lagi. Oh, do my bad habits lead to white.

Terima kasih pendengar sudah mendengarkan siaran Pro 1 satu hari penuh ini ya, dari Semarang pagi ini sampai Semarang malam ini. Dan besok kami kembali menyapa Anda pagi-pagi pukul 5 dengan acara yang spesial istimewa di Semarang pagi ini. Silakan beristirahat pendengar, untuk yang masih harus bertugas, masih harus melek bertahan, semoga begadangnya aman ya. Sekarang saatnya saya pamit dulu. Untuk Anda saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Saat salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat yang telah terbuka untuk kita. Helen Keller.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Muhammad Kabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Sylvie Ansori tentunya akan temani Anda untuk beraktivitas pagi yang luar biasa ini pendengar. Nah, di kesempatan pertama kali ini nanti kami akan hadirkan Mutiara Pagi ya, atau Religi Pagi untuk Anda bersama Ustadz Solihul Hadi. Berdengar, nanti kita bahas mengenai dunia sementara, akhirat selamanya. Nanti tentu yang ingin bertanya, saya buka line telepon ya di 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Semarang Pagi ini selengkapnya bersama saya, Sylvie Ansori.

Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada

kesempatan pagi hari ini saya masih mencoba menghubungi Ustadz Solihul Hadi ya, yang punya pertanyaan mengenai topik pagi hari ini, dunia sementara akhirat selamanya. Boleh sampaikan terlebih dahulu, jadi nanti saya bisa langsung bacakan kepada Ustadz ketika sudah tersambung. Sambil menemani dan menantikan kebersamaan bersama Ustadz Solihul Hadi, lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Solihul Hadi. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, semangat.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz, pagi hari ini kita membahas mengenai dunia sementara, akhirat selamanya Pak Ustadz. Silakan sebagai pembuka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal akhiratu khairu wa abqa. Al ayah sadaqallahu alazim amma ba'd. Yang saya cintai semua para pendengar radio RRI Persatu Semarang dimanapun Anda berada, dan juga kepada kru yang bertugas, ada Mbak Sylvia yang begitu semangat tadi, lama ya menghubungi. Ya biasa kalau pagi itu kadang begitu. Jadi ini kan kita pakai yang headset itu, apa, bluetooth itu, kadang-kadang nyambung kadang-kadang gitu.
0: Okay.
1: Bingung gitu. Nah ini tapi itu non teknis ya, yang penting kita sudah bisa bersama lagi dan kita patut bersyukur dan selalu mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah, karena sebagai manusia yang diciptakan Allah, sebagai hamba Allah, kita tidak boleh melupakan nikmat yang diberikannya, terutama nikmat sehat, nikmat iman Islam yang sampai hari ini kita masih bisa berkomunikasi dan kita masih mau belajar untuk mencari ma'isyah dunia dan ma'isyah akhirat. Ma'isyah dunia itu adalah untuk bekal dunia, kemudian ma'isyah akhirat adalah untuk bekal nanti kalau kita sudah di bangkitkan oleh Allah di yaumul ba'ats, kemudian yaumul hisab, kemudian yaumul mahsyar, dan sampai kepada di waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu bertemu dengan Allah SWT. Nah, semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang nanti akan diberikan predikat hamba yang paling bersyukur, nikmat akan semakin subur, kemudian dia akan jebur ke dalam jannatul na'im. Amin Allahumma amin. Salam dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Mbak Sylvia dan semua sahabat-sahabat di sana yang saya muliakan, dan kepada seluruh para pendengar radio RRI Persatu Semarang. Jadi kita akan sharing ya, akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hidup di dunia dan persiapan untuk mencari penghidupan akhirat, atau kalau biasa dengan bahasa yang sangat sederhana, dunia sementara, akhirat selamanya. Kita memang belum pernah hidup di zaman akhirat. Kenapa? Karena proses kita itu masih di dalam dunia. Orang ketika hidup di dunia itu menjalankan semua takdir Allah, menjalankan semua takdir Allah yang sudah dituliskan di zaman azali sebelum kita dilahirkan. Itu sudah ditulis semua, termasuk masalah rezeki, masalah kematian, kemudian yang terakhir adalah jodoh. Ada tiga. Jadi yang paling masyhur, ketika kita di zaman azali, ketika manusia itu masih proses untuk seleksi ya, seleksi untuk diturunkan di bumi, untuk dilahirkan sebagai manusia di bumi, itu ada tiga hal bekal yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ada dalam satu personal. Jadi masing-masing itu sudah punya tiga itu. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua jodoh, dan yang terakhir adalah kematian. Nah, untuk masalah rezeki dan jodoh itu kan memang tidak ada batasan, karena Allah punya dua takdir, namanya takdir mubram dan juga takdir mu'allak ataupun mukabalah. Nah, satu, yang kedua, semuanya ini boleh dilakukan atau boleh diubah gitu kan, tergantung dari usaha dari hambanya. Tetapi yang ketiga ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, karena itu rahasia Allah, kematian. Nah, itu rahasia Allah. Kalau orang-orang selalu bilang jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan, sudah disediakan oleh Tuhan, betul, tapi harus dijemput sendiri. Termasuk rezeki itu juga harus dijemput sendiri. Tapi kalau kematian jangan dijemput, Pak. Kematian jangan dijemput, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita sebagai manusia yang hidup di dunia itu, yang bagaimana Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk mencari ma'isyah, seperti di dalam surat Jum'ah itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi kalau kita sudah terpanggil untuk melakukan salat Jumat, ini berlaku untuk sholat semuanya, maka fas'au ila dzikrillah. Maka tinggalkanlah itu semua ila dzikrillah, kembali kepada Allah ila dzikrillah. Wa dzarul bai', dan juga masalah perdagangan itu juga ditinggalkan aja. Usaha gitu kan, usaha pekerjaan itu semua ditinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'alam. Kemudian faiza quti salatu fantasyiru fil ardi wa batahu min fadlillah. Nah, nih, kalau sudah selesai semua yang berkaitan dengan tata cara salat Jumat, faiza quti salatu fantasyiru, fantasyiru, maka silakan menyebar lagi, silakan bergerilya lagi fil ardi di dalam bumi ini, wa fil ardi fantasyiru fil ardi wa batahu min fadlillah, wa batahu min fadlillah, dan kemudian carilah tentang urusan-urusan duniamu, yaitu masalah rezekimu. Nah, jadi ada dua hal yang sebetulnya kita cita-citakan, yaitu melakukan kebaikan dan juga kesuksesan di dunia. Entah itu sukses dalam karir, sukses dalam kehidupan ya, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa ada satu kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat, yang tentunya itu adalah lebih lama. Kalau kita dengar dengan ayat yang populer selalu kita hafalkan di dalam kesehariannya, mungkin Mbak Silva juga hafal, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ini ada ya abada. Ini kan jawaban yang terakhir untuk akhirat. Tapi sebelumnya adalah innal kafaru min al-kitabil musyrifina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi sesuatu yang nanti akan kita peroleh di akhirat, yaitu tentang neraka, itu tidak akan selama-lamanya. Karena dikatakan di situ, di ayatnya itu di firman Allah, khalidina fiha. Tidak ada kata abada, hanya ada selamanya, apa langgeng di situ, di neraka itu, karena kita mungkin banyak kekurangan amal. Tetapi kalau setelah diambil, kemudian ditaruh di dalam surganya Allah, itu ternyata lama, karena dikatakan khalidina fiha, tambahi kata abada. Abada ini maksudnya selama-lamanya, jadi kalau nikmatmu itu selamanya di akhirat, tapi dosamu di akhirat itu ternyata terukur, maksudnya ada jadwalnya. Nah, kita yakin aja bahwa sebagai kaum muslimin, para pendengar itu juga harus yakin bahwa nanti setiap apa yang kita lakukan itu sudah dihitung oleh Allah SWT. Nah, bagaimana? Ada beberapa argumentasi ya, termasuk para kauli sahabah mengatakan gini, "Ais masyita fa innaka mayitun." Kamu itu mau ngapain aja gitu di dalam dunia terserah. Tetapi ingat bahwa kamu semua ini sebetulnya adalah calon-calon mayit ya, calon-calon orang yang akan meninggalkan dunia. Ya. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Kita enggak usah terlalu berburu dunia. Kalau perbandingannya begini Mbak Fijilvia, bukan berarti kita enggak boleh mencari ma'isyah. Perbandingannya begini, kalau kita sudah dipanggil Allah untuk melaksanakan salat, Allah gue sih lagi fokus nih. Deadline ini hari ini harus selesai. Nanti jam 6 tayang nih misalnya. Itu berarti kata-kata seperti itu tuh seolah membuat masalah akhirat itu adalah yang kedua gitu kan, menjadikan akhirat kedua. Padahal kalau di dalam firman Allah, di dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan juga, ini kalau kita mau membandingkan ya, akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal gitu. Jadi ngapain kita fokus kepada hal-hal yang fana, yang tidak terlalu, yang tidak kekal, yang hanya sebentar, terbatas waktu dan ruang, tapi kita masih mengidolakan, bahkan kita meninggalkan yang seharusnya kita upayakan. Boleh dilakukan semua, itu seperti yang disampaikan oleh sahabat kita Al-Amru bin As ya, itu selalu memberi motivasi kepada kita. Apa motivasinya? Begini, ini bukan hadis tapi ini sebuah motivasi yang itu disepakati oleh seluruh tabi'in, yang menjadi bahasa yang memantik semangat para kaum muda gitu kan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ini pertama. Jadi lakukanlah urusan duniamu ka'annaka ta'ishu abada. Karena seolah-olah kamu itu ta'ishu, hidup abada selamanya di dunia. Bukan berarti kita yakin bahwa kita itu akan hidup selamanya, bahkan dinyanyikan. Walaupun hidup 1000 tahun. Tapi tak sembahyang apa gunanya, lagunya gitu. Jadi kita 1000 tahun hidup di dunia tapi nggak pernah mendekatkan diri kepada Allah, ya jelas rugi. Nah itu di situ ada kaulnya dari Al-Amru bin Ash itu menyampaikan begitu. Ini kan terkenal itu, sering kan Al-Amru bin Ash radhiyallahu an gitu kan, sering disampaikan sebagai periwayat hadis kan, sebagai sanadnya hadis gitu kan. Kalau matan kan isi hadis, tapi kalau sanad itu yang menyampaikan hadis. Kalau riwayat itu adalah yang menyimpan, yang menulis hadis. Jadi dari beberapa yang disampaikan oleh beberapa ulama itu dari masa sahabat, kemudian dirangkum, ditulis dalam Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari, itu menjadi sebuah hadis. Nah ini, tapi ini adalah sebuah yang disampaikan oleh Amr bin As itu adalah sebuah makalah. I'malidunya kekaan naga ta'isu abadah. Dan yang kedua, wa'mal li akhiratika ka'an naka tamutu ghoda. Wa'mal, dan kamu itu kegiatanlah kamu untuk urusan akhirat. Wa'mal li akhiratika, untuk akhiratmu gitu kan. Ka'an naka I'malidunya kekaan naga ta'isu abadah. Wa'mal li akhiratika ka'an naka tamutu ghoda. Karena kamu itu seolah-olah akan mati besok. Loh kok bisa begitu? Kok perumpamannya beda? Kalau tadi selamanya seolah-olah kan, berarti tidak selamanya, gitu kan? Berarti tidak akan selamanya karena seolah-olah kan. Tapi yang kedua, kaan naga tamu tuh udah seolah-olah kamu bisa mati. Tapi bukan berarti bisa mati karena kita nggak tahu. Karena itu yang ngurus adalah Allah. Di zaman azali sudah ditulis, tidak ada yang tahu. Termasuk Nabi pun nggak akan pernah tahu kapan seorang hamba Allah itu akan wafat. Kecuali dokter kalau memprediksi, tapi kan selalu meleset ya kan. Ya tahulah kalau itu kan medis, wah ini nanti besok ini umurnya 3 hari lagi kan, kaget-kaget juga. Wah burung menoto warisan dan sebagainya. Nah tapi itu kata dari Amr bin Asy tadi menyampaikan, ka'an naka tamu tuhoda, seolah-olah besok mati. Padahal belum. Karena kematian itu hanya rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Nah dari situ, semuanya entah itu urusan dunia yang sifatnya sementara, kemudian urusan akhirat yang sifatnya selamanya, itu dicari bersama. Maka ada sebuah lagu di dalam qasidah yang modern yang sekarang digubah lagi, diambil lagi untuk menjadi qasidah yang populer ya, dengan kaum-kaum kaula-kaula muda Nasidariyah itu loh. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Akhirat belulu, ibadah belulu. Dunia terlupa, hidupnya merana. Jadi kalau untuk urusan dunia, akhirat dilupakan. Nanti kalau urusan akhirat, dunia dilupakan. Jadi semuanya itu kacau itu. Jangan saling melupakan. Harus sama balance antara dunia dan akhirat. Nah, apa itu yang dimaksud? Ya, rinciannya begini. Sedekah jariah, beramal soleh di dunia, berbuat baik, terutama yang berbuat baik, karena perintah Allah itu kan jelas. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Terakhir itu ada kata bergaullah, berkomunikasilah, berinteraksilah dengan manusia-manusia, sahabat-sahabatmu di dunia. Bi khuluqin hasan, dengan perilaku dan akhlak yang baik. Itu kaitannya sama amal jariah. Kenapa? Karena gini, orang berbuat baik kepada teman itu juga menabung kebaikan. Kalau sudah menabung kebaikan itu untuk bekal akhirat. Jadi kalau misalkan Mbak Sifa bantu teman yang kelaparan di mungkin di kantor, ada mungkin satu hari nggak makan ya, bisa jadi loh karena belum dapat MBG, nggak ada MBG ya. Itu wah ini kok saya lapar sekali sudah satu hari, tapi dia nggak ngomong. Nah, Mbak Sileva lihat, ya Allah kasihan kamu, ini ada, saya bawa bekal dari rumah, ini ayam goreng impor Amerika ini buat kamu aja, bis, rapopo, nanti saya tak beli di seberang kan ada itu, warung makan yang mewah, bukan, warung makan sederhana atau apa, silahkan, ini buat kamu aja, aku tak makan nyebrang situ, gak apa-apa, silahkan. Itu aja kebaikan kecil, itu untuk bekal akhirat. Kenapa? Karena itu bagian dari jariah, walaupun hanya kasih makan satu kali. Nah, kalau misalkan ada ini, ada celotehan orang-orang yang program pemerintah ini kan. Loh, justru itu program pemerintah itu memberi makan itu kebaikan. Karena setiap hasil dari makan itu dia punya kekuatan, dia punya stabilitas badannya itu bisa stabil kan, berdirinya juga stabil, belajar ya konsentrasi dan fokus. Ini pahala. Semakin dia fokus terhadap materi, maka yang ngasih tadi berpahala. Nah pertanyaannya kan itu bukan pribadi, itu kan pemerintah. Ya berarti yang berkaitan dengan itu, yang masak, yang mendistribusikan, itu kalau kita ambil positifnya, itu jariah. Oh kan dia dapat uang pak, dapat urusan dunia. Berarti dua dong, dapat urusan dunia, dapat gaji, membuat orang lain senang, kemudian membuat orang lain bisa fokus dalam pekerjaannya, dalam belajarnya misalnya, dia akan bisa mendapatkan bekal di akhirat nanti, bagi semua jasa-jasa mereka, kecuali kalau tidak ikhlas. Jadi itu harusnya ikhlas. Nah, khuluqin hasan ini bisa berbagai hal, termasuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, itu kan urusan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan urusan mencari ma'isyah akhirat. Bukan begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pahalanya bukan di hari ini, tapi besok di akhirat. Makanya banyak orang yang tidak melakukan. Nah, itu aparatur pemerintah, aparatur negara itu, aparat-aparat pemerintah penegak hukum bagaimana? Mereka kan sudah digaji oleh pemerintah. Kalau dia berbuat baik, kemudian dia menangkap kriminalitas, misalkan kemudian dia memberikan, mengambil sebuah kasus, kemudian kasus itu bisa membuat orang lain aman, gitu kan, karena sudah diambil dari hukum. Kan itu hal yang memang biasa, karena memang sudah tugasnya. Tapi itu pekerjaan mulia. Makanya, walaupun dia mendapatkan ma'isyah dunia, dia nanti akan dapat bekal akhirat. Kenapa? Ya karena itu nanti imbasnya adalah masalah akhirat. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa, termasuk guru, termasuk apa? Penyiar kondang di RRI itu juga bekal akhirat. Kenapa? Karena menyampaikan informasi yang informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat dan informasi itu berdampak kepada ekonomi, kepada masalah sosial dan sebagainya. Misalkan informasi tentang lalu lintas macet berdampak terhadap perjalanan. Ini kan manfaat. Wah, ini kalau saya jalan di situ sesuai informasi tadi, wah, pekerjaan saya bisa molor nih. Bisa enggak target nih karena saya harus begini, saya harus begini. Yeah. Saya harus cepat. Nah, seperti itu kan bagian dari. Nah, kalau kita niatkan, makanya kalau kata Rasul itu semuanya tuh untuk akhirat itu. Tidak ada untuk dunia. Jadi sebetulnya kehidupan yang kita cari saat ini, ya, kita mencari rezeki dan sebagainya. Mm-hmm. Itu bukan hari ini kok gitu. Kita itu sebetulnya pakainya untuk besok, di akhirat. Okay. Ada orang bilang, kata Nabi begini, tidak boleh kita terlalu banyak, kata orang-orang juga menimbun harta banyak. Kenapa? Karena itu pasti akan rusak. Kok bisa rusak? Sebetulnya kalau kita bicara bahwa mati itu tidak membawa harta, mm-hmm, itu salah. Karena mati itu pasti membawa harta. Okay. Itu dulu Mbak Silvia.
0: Ya. Baik, sudah ada telepon masuk, kita angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Yeah.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Silvia.
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Selamat pagi.
2: Iya. Assalamualaikum. Gini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, kalau kita pemahaman Bapak itu persis lirik lagunya Ustadz dari Soleman. Karena apa? Pencerahan itu adalah singkatan dari das. Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, artinya begini Pak Ustadz, apa yang Bapak katakan juga, dunia adalah tempat ujian, dan persinggahan sementara bukan tempat abadi. Akhirnya, akhirat adalah tempat kembalinya seluruh manusia selamanya setelah kematian. Sehingga orang kaya, miskin, raja maupun rakyat biasanya pasti akan mati, dan menghadap sang pencipta tanpa membawa harta dunia. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah ada hadis selamanya ciptaan siapa? Itu satu. Yang kedua, serta ada hadis yang membahas tentang dunia yang sementara. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasanya ini terputus-putus tadi, okay. Gak jelas pertanyaannya.
0: Ada hadis ada ya, hadiskah ya, yang memang menjelaskan bahwa akhirat itu selamanya dan dunia itu sementara, Pak Ustadz? Silahkan.
1: Ya, saya akan sampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Ya betahil mautu salasah. Ya betahil mauta salasah. Alluhu wa maluhu wa amaluhu firji'u thnani wa ibaqa wahidun. Jadi yang mengikuti mayat, ya betahil yatsba'ul mauta yang mengikuti mayit iku salah satu kok iku itu ya iku kan bahasa kalau memanai kitab iku salah satu ono telu. Jadi yang mengikuti mayit itu ada tiga. Yang pertama adalah ahluhu, kemudian wa maluhu, kemudian wa amaluhu. Fayarji'u itsnani wa yabqa wahidun. Yang mengikuti mayit itu ada tiga. Yang pertama keluarganya, kemudian hartanya dan amalnya. Wa amaluhu fayarji'u. Dua kembali, fayar jonsnani, waibakaw wahidun, dan satu tetap. Dua kembali, yang satu adalah tetap. Alu wa maluhu itu akan kembali, tetapi wa amaluhu itu tetap bersamanya. Artinya, di dalam kita sebagai hamba Allah, kalau kita masuk kepada jalan untuk menuju akhirat, maka langkah awal itu adalah kematian, dan di situ akan diikuti oleh tiga. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah amal. Nah, yang pertama dan kedua itu kembali lagi ke dunia, sementara amal itu akan dibawa untuk menjadi bekal akhir. Tuh, jadi itu adalah yang berkaitan dengan masalah kenapa akhirat selamanya, ya karena itu amal yang dilakukan di dunia itu nanti akan dibawa di akhirat. Tetapi tetapi ada beberapa versi lain di dalam hadis Nabi, ya. Yang pertama, yang kedua adalah iza matabdu adama ingkutu amalu illa misaratin sodakotin jariyatin awal menyentafabi awaladin solihin yadu'ullah. Jadi ketika ada kematian, maka ada tiga hal yang akan menjadi bekal. Tadi kan tiga itu balik yang dua, tapi ini tiganya beda. Yang pertama sodakot jariyah berkaitan sama untuk bekal akhirat, awal menyentafabi ilmu yang bermanfaat yang selalu menyertai dia, dan yang ketiga adalah waladun soleh, anak soleh yang mendoakan. Dan ini adalah hadis yang mengindikasikan bahwa amalan dunia itu sebetulnya untuk bekal akhirat, karena ada tiga hal yang dilakukan di dunia itu nanti akan dibawa di akhirat. Nah, apa hadis yang rincian saya belum menemukan tentang pernyataan Rasulullah bahwa di akhirat itu selamanya, di dunia itu sementara, ya karena sebetulnya banyak hadis yang do'if, ya. Kemudian seperti gini, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha, dan seterusnya itu ada, tapi saya kurang hafal hadisnya. Nah, tapi ini saya akan bacakan ayatnya Al-Quran yang potongan dari surat Al-Ala tadi, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, ya, wa khairu lebih utama gitu, dan lebih kekal. Lebih baik, lebih utama, dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu lebih utama, lebih kekal, lebih lama, lebih baik, ya, dan juga lebih lama ataupun kekal. Kata abqa ini di dalam bahasa balaghahnya, ya, itu bermakna lebih tapi tidak ada bandingan, gitu. Kenapa? Karena di situ enggak ada kata ad-dunya abqa. Tapi yang ada adalah ad-dunya fana. Jadi dunia itu adalah rusak. Dunia itu tidak kekal, maka perbandingannya di dalam ayat ini, abqa ini karena nggak ada pembanding, maka abqa ini satu-satunya, jadi yang paling sempurna atau yang paling dalam hal tidak ada pembanding. Berarti kalau abqa itu artinya adalah kekal, berarti yang paling kekal, nggak ada yang menandingi kekekalan itu. Itu adalah kalau di dalam pemaknaan ilmu balaghahnya, kalau kita memandang dari lafaz atau firman Allah di dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka kalau kita menyampaikan begini, loh, berarti benar, Pak, kalau akhirat itu selamanya? Iya. Bahkan didukung oleh beberapa ayat, gitu. Jadi beberapa ayat firman Allah yang mengatakan bahwa khalidina fiha abada, bagi orang-orang yang mau berlaku kebaikan, menimbun atau menabung amal yang banyak untuk bekal akhirat. Kalau tadi kita sampaikan di awal bahwa orang kalau meninggal itu memang tidak membawa apapun, tetapi sebetulnya membawa catatan dan membawa uang yang tidak secara fisik. Kalau sekarang kan sudah dilihat, Mbak Sylvia. Mbak Sylvia itu sekarang kan jarang pakai uang fisik, toh. Yang dipakai kan uang digital, uang yang nggak kelihatan, yang nggak nampak, tetapi kalau dikeluarkan mengucur gitu. Misalkan, wah ini saya keluarkan ini untuk beli ini beli itu pakai kris misalnya. Itu karena uangnya nggak bawa. Dompetnya tidak ada, lebaran tidak ada, tapi disampaikan lewat, ditransfer lewat digital tadi. Sama seperti urusan akhirat, kita nggak bawa apa yang kita bawa, tidak ada itu, hanya kain putih yang menutupi badan si mayat atau jenazah. Nggak ada bekal apa yang dibawa, tapi bekal yang dibawa itu adalah digital yang nggak nampak itu, yang kemudian bisa ditransfer dari dunia ke akhirat. Nah, ini jumlahnya banyak. Dari situlah kita bisa mengindikasikan. Seperti ini contoh, pahala. Dunia itu, misalkan panjenengan, kita semua, Pak Yarto, misalkan, mengatakan begini, saya bersedekah satu kali sedekah, maka akan dibalas 7 kali lipat oleh Allah. Jadi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila. Jadi ada 7 tangkai, yang setiap satu tangkainya itu 700 biji dan sebagainya. Ya, itu kan contoh. Nah, artinya begini, itu nggak mungkin kita dapatkan sekarang. Itu dapatnya dari akhirat. Nah, kalau orang mendapatkan satu atau 700 rupiah lah, 700 rupiah itu untuk, ya cukup lah untuk beli es lilin misalnya. Tapi kalau 700 kali lipat dikalikan 7, kan itu jumlahnya banyak dan itu berkali-kali. Tidak hanya untuk beli es lilin, bisa beli buat beli macam-macam. Nah, perumpamaan di dunia itu beli es lilin, maka di akhirat beli apa? Kan begitulah. Di akhirat beli lilin, es lilin juga. Berarti kalau di dunia itu untuk satu kali, ya, berarti di akhirat bisa berkali-kali, bisa 700 lipat atau 700 kali. Seperti firman Allah lagi gini. Inna rob wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Bagi kita, bagi Allah, wa inna yauman, satu hari itu bagi Allah, inda rabbika ya, ka alfi sanati mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. 1000 tahun bagi perhitungan manusia. Nah, kalau misalkan kita di dunia itu 1000 tahun ya, 1000 tahun, maka di sana itu di akhirat hanya 3 hari. Paham Bapak Silvia ya? Jadi ini firman Allah, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Yeah. Wa inna yauman, sesungguhnya satu hari inda rabbika bagi Tuhanmu betul, inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Itu seperti 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Jadi artinya kalau kita mengatakan dunia sementara, akhirat selamanya benar. Loh kok bisa benar? Nah, janji Allah itu akan dilakukan di akhirat. Kalau perhitungannya Allah itu satu hari Allah adalah 1000 tahun kita, berarti 1000 tahun kita yang kita hitung di dunia ini loh. Berarti kita aja sekarang baru 2026 kalau perhitungan Masehi. Iya. Kalau dia tambah sebelum Masehi mungkin 10.000, agak aja lah 12.500 gitu ya. 12.500. Kayak beli roti. 12.500 itu kalau satu harinya adalah 1000 tahun bagi kita, satu hari Allah, maka ini baru 12,5 hari, Mbak. Iya. Kalau 12,5 hari, artinya ada ribuan tahun yang nanti akan kita lakukan atau kita lalui di akhirat nanti, dan itu hanya bagi orang-orang yang bisa membuat urusan dunia ini menjadi bekal yang baik, yang banyak untuk di akhirat nanti, karena kita masih lama hidupnya di akhirat itu. Kalau kita nggak siapkan hari ini, maka kita akan rugi, begitu Mbak Silva. Jadi itu adalah yang mengindikasikan bahwa akhirat adalah selamanya secara firman Allah SWT. Mungkin itu.
0: Baik Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi nih saya bacakan dari Pak Rozi di Gubuk. Ini sembari menutup jumpa kita Pak Ustadz. Orang yang berbuat semaunya di dunia, dia lupa akhirat, termasuk golongan apa Pak Ustadz? Dari Pak Rozi, silahkan.
1: Ya, itu termasuk golongan fasik yang mafsadat, orang-orang yang berbuat kerusakan yang akan merusak dunia. Bukan, sebetulnya bukan merusak dunia ini ya, tapi sebetulnya merusak perilaku dia atau merusak cara dia untuk bekerja gitu loh. Dia akan semakin rugi. Nah, kenapa? Ya, karena sudah dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Makanya Allah sampai menyampaikan kepada kaum yang Nabi Muhammad itu, "Ikmalu masyitum." Kamu ngapain aja terserah lo lah. Terserah, enggak usah biaya. Itu sampai-sampai ada firman begitu. Ikmalu masyitum, karena berkele tahu. Dia sudah dikasih kesempatan kebaikan tetapi tidak pernah melakukan. Maka ikmalu, berbuatlah. Ikmalu masyitum, sesuatu yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan. Karena kamu enggak bisa diatur. Padahal kalau sudah kata-kata begitu, wah begitu ruginya kita gitu loh. Sudah dikasih kesempatan, Mbak Sylvia, sudah dikasih kesempatan untuk bisa menghabiskan uang sebanyak-banyaknya hari ini untuk ya amal, misalkan untuk beli Quran. Ini Mbak Sylvia dikasih uang 1 miliar, satu hari harus habis, bisa gak ya? Mungkin mendapatkan cucian, pencucian uang. Ini 1 miliar Mbak Sylvia dikasih, silakan beli untuk emas batangan ya, yang berapa ya, 1 gram, 2 gram, terserah mau beli berapa gitu. Tapi satu hari harus habis, ya. Bisa enggak? Waduh, bisa ini kita berbicara tentang logika terbalik. Wah, bisa gitu. Saya habiskan aja buat beli iPhone ya, buat beli iPhone sampai 100 gitu. Atau buat beli ini langsung saya sebarkan ke orang-orang. Saya buat beli semen langsung tak sebarkan, langsung habis satu hari itu. Ya kan? Karena apa? Karena ikmal lo masih tum gitu. Kamu berbuat sakarmu ini tak kasih uang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita kontrol, misalkan, ikmalu bukan masyitum, tapi ya sesuatu yang bermanfaat. ya udah ini 1 miliar tak tabung gitu kan. Ada beberapa yang ditaruh di penyimpanan emas misalnya. Kemudian beberapa yang diberikan untuk beli Al-Quran. Semuanya bersifat manfaat. Maka dari situlah tidak akan terjadi kebocoran anggaran. 1 miliar itu nanti akan terpenuhi dan bisa apa? Awet gitu kan. Nanti sampai beberapa hari ke depan masih bisa diatasi dengan uang yang sudah ada tadi. Ini contoh kalau misalkan orang yang ingin berbuat kebaikan di dunia terus gitu. Atau bahkan sebaliknya kalau berbuat keburukan ya judi online langsung habis gitu. Pasti kalah. Okay. Kalau judi online kan selalu kalah. Nggak mungkin menang.
0: Baik.
1: Sebenarnya masukkan aja gitu. Habis.
0: Pak Ustadz masih ada 2 menit menutup jumpa kita. Silahkan.
1: Baik. Terima kasih Mbak Sylvia. Dan juga kepada seluruh para pendengar setia RRI 1 Semarang pada pagi hari ini yang masih mendengarkan bahwa memang dunia itu sementara, akhirat selamanya. Kenapa? Ini sesuatu yang mudah diucapkan oleh orang-orang, ya sangat mudah, tetapi terkadang sulit untuk kita lakukan. Kita lupa dengan kematian yang sudah mengintip kita. Bahkan sampai sahabat Amr bin As menyampaikan itu, berbuatlah dunia dan semua untuk urusan dunia seolah kita hidup selamanya. Tapi tidak selamanya, karena kata-kata selamanya ini

0: maka kita harus lebih waspada. Kita harus lebih menjadikan diri kita itu hati-hati untuk mencari kebaikan-kebaikan dunia, sehingga kita bisa menabung banyak untuk urusan dunia ini, yang tujuannya adalah untuk bekal akhirat. Mm-hmm. Karena sewaktu-waktu kita gak tahu kita akan dipanggil Allah. Karena ini adalah fana, dan yang langgeng, yang abadi adalah di akhirat. Maka dalam hal yang abadi itu, tidak lazim kalau kita tidak menabung sebanyak-banyaknya di dunia ini kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita bawa di sana. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma fiqil akhbari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Solihul Hadi pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah bisa jumpa lagi minggu depan ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar bersama Ustadz Solihul Hadi ya. Bagi Anda yang ingin membahas topik-topik tertentu bersama Ustadz-Ustadz berkompeten, boleh sampaikan di WhatsApp kami topiknya apa. Nanti kami akan kondisikan bersama Ustadz setiap paginya di Mutiara Pagi. Kita akan jelang warta berita terlebih dahulu pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI.

0: Semarang.
1: Bantuannya jenisnya sebagaimana yang kita mintakan, yaitu masih dalam jenis pertama dalam bentuk pangan.
2: Lewat medsos, janjian, dan pelaku memasang profil foto seorang perempuan.
3: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan bantuan tahap 2 ke korban gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Polrestabes Semarang tangkap 3 orang atas kasus pencurian dengan kekerasan. Saya Sylvie Ansari menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama. Pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sejak 2026 kehilangan bantuan sosial atau bansos karena datanya terindikasi judi online. Pasangan lansia bernama Daya 77 tahun dan Darmi 63 tahun keseharian bekerja sebagai buruh. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Daya dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis. Sebelumnya, Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan, keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun, sejak awal tahun ini, bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya, kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun, Dayat masih harus bekerja sebagai buruh primbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya, pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
5: Asuhan sangga beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sangganya sudah diproses, kemudian juga sudah disetujui ya.
4: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Dintedi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Mendengar solidaritas masyarakat Jawa Tengah untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur terus mengalir. Bantuan tahap kedua kembali dikirim. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sedang melakukan penggalangan kembali untuk donasi untuk bantuan ke NTT.
3: Pendengar, solidaritas masyarakat Jawa Tengah untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT terus mengalir. Donasi dari berbagai daerah, komunitas, lembaga hingga warga berhasil dihimpun dan kembali diberangkatkan dalam pengiriman bantuan tahap kedua. Bantuan dari Jawa Tengah dijadwalkan berangkat menuju Jakarta kemarin menggunakan sekitar 5 truk logistik. Sebelumnya bantuan akan dibawa ke pos pendukung logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum diteruskan ke NTT. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan penggalangan donasi kembali dilakukan atas arahan dari Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya kebutuhan masyarakat terdampak masih cukup besar sehingga dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus dibutuhkan. Bantuan tahap kedua berasal dari sejumlah pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah yang menitipkan donasinya melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, berbagai komunitas dan lembaga turut ambil bagian dalam gerakan kemanusiaan tersebut. Di antaranya komunitas masyarakat Tionghoa Jawa Tengah, Koperasi Telogorjo, Indonesia Power, serta sejumlah komunitas lainnya. Bahkan ada warga yang memilih berdonasi tanpa mencantumkan identitas sebagai bentuk kepedulian tulus kepada sesama. Bantuan yang terkumpul didominasi kebutuhan sehari-hari yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Bantuannya jenisnya sebagaimana yang kita mintakan, yaitu masih dalam jenis pertama dalam bentuk pangan. Pangan ini macam-macam ya, dari ada makanan siap saji, kemudian berupa kornet, sarden begitu. kemudian ada telur juga, telur asin dari Brebes, kemudian ada berbagai macam ya, kemudian kalau yang biskuit ya, kalau makanan juga ada. Kemudian yang dalam bentuk sandang, sandang ini dari pampers bayi dewasa, kemudian ada pakaian baru tentunya, ini ada sarung, ada daster, ada pakaian dalam begitu. Kemudian untuk jenis papannya itu berupa apa alat ini apa alat mandi.
3: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan dukungan Jawa Tengah tidak berhenti pada pengiriman bantuan tahap pertama. Ia meminta Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan bantuan lanjutan.
0: Nanti bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Jadi pastikan bahwa bantuan itu adalah tepat sasaran, itu satu. Kemudian yang kedua, jaga soliditas jangan sampai nanti di saat kita berjalan ke sana kesusu.
3: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan memantau perkembangan kebutuhan masyarakat di NTT untuk menentukan langkah selanjutnya. Harapannya bantuan yang dikirim dapat mempercepat proses pemulihan dan membangkitkan kembali semangat masyarakat terdampak. Tiga Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut komentar masyarakat terkait bantuan Jawa Tengah untuk bantuan korban gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Saya Elsa dari Semarang. Saya pribadi sangat mendukung ya pengiriman bantuan untuk korban bencana di NTT. Karena menurut saya sekecil apapun bantuan yang diberikan, masyarakat bisa sangat berarti bagi mereka yang sedang menghadapi situasi sulit. Yang paling penting itu bantuan disalurkan melalui pihak yang memang terpercaya dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
8: Saya Anggi dari Semarang. Kalau menurut saya, adanya pengiriman bantuan ke NTT ini tentu sangat positif. Kita mungkin nggak bisa datang langsung ke lokasi bencana, tapi kita masih bisa membantu dari jauh. Yang penting, bantuan yang dikirim memang sesuai kebutuhan dan benar-benar sampai ke masyarakat yang terdampak.
9: Saya Steph dari Semarang. Saya mendukung pengiriman bantuan, tetapi sebagai masyarakat tentunya kita juga ingin tahu bantuan tersebut benar-benar sampai kepada korban. Jadi, transparansi dari pihak yang menggalang dan menyalurkan bantuan menurut saya penting supaya masyarakat juga merasa yakin ketika ingin berdonasi.
6: Pengiriman bantuan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur menjadi topik utama editorial pagi ini. Naskah ditulis Wakil Pimpinan Redaksi Vetika Andriani, dibacakan Edopra.
10: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pengiriman bantuan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT menjadi wujud nyata solidaritas dan kepedulian masyarakat terhadap sesama yang sedang menghadapi bencana. Bantuan kemanusiaan tidak sekedar memenuhi kebutuhan darurat korban. Lebih dari itu, bantuan menunjukkan bahwa kepedulian sosial tetap hidup ketika masyarakat menghadapi berbagai tantangan. Di tengah situasi geopolitik yang penuh ketegangan, perhatian terhadap korban bencana menjadi pesan penting tentang kemanusiaan. Solidaritas tidak boleh terkikis oleh konflik dan kepentingan yang memecah perhatian publik. Gempa menyebabkan masyarakat kehilangan rasa aman, tempat tinggal, bahkan sumber penghidupan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk membantu korban melewati masa sulit dan memulihkan kehidupan. Pengiriman bantuan juga menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat memiliki kekuatan besar ketika diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat gotong royong perlu terus dipupuk agar tidak berhenti sebagai kepedulian sesaat. Solidaritas kemanusiaan seharusnya tidak mengenal batas wilayah maupun perbedaan latar belakang. Ketika bencana terjadi, penderitaan korban menjadi panggilan bersama untuk membantu dan meringankan beban. Momentum ini sekaligus mengingatkan bahwa ketahanan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah. Kepedulian warga, lembaga sosial, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menghadapi bencana. Bantuan bagi korban gempa NTT harus menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan. Solidaritas perlu dirawat karena di tengah ketidakpastian dunia, kepedulian terhadap sesama adalah nilai yang tidak boleh hilang. Sekian komentar.
6: Kita beralih ke informasi lain. Membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan lingkungan keluarga nyaman dan bebas dari kekerasan. Berikut berita selengkapnya.
12: Bagaimana sih konsep misalnya keluarga yang diharapkan kayak gitu.
13: Pendengar, membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak dinilai tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Direktur LRC KCHAM Witi Muntari mengatakan, keluarga yang aman adalah keluarga yang memastikan tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Menurutnya, komunikasi antara pasangan dan anak perlu dibangun agar setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk menyampaikan pengalaman dan persoalannya.
12: Mungkin bisa bercerita atau misalnya memberanikan diri untuk lapor karena tidak sendiri. Banyak lembaga, banyak perempuan yang lainnya bisa memberikan dukungan dari apa yang dialami itu.
13: Sementara itu, founder Rewiring Hope Indonesia, Anastasia Tantri, menilai kemampuan mendengarkan dengan empati saat ini menjadi keterampilan yang semakin penting. Menurutnya, ruang aman bukan tempat seorang dipaksa untuk bercerita, melainkan tempat setiap orang bebas menentukan apakah ingin berbagi pengalaman atau tidak. Ia mengatakan pengalaman perempuan perlu didengar karena tidak seluruh persoalan dapat tergambarkan melalui data dan statistik. Cerita personal dapat menunjukkan pengalaman dan kondisi yang lebih mendalam, sekaligus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem dan kebijakan.
14: Perubahan seringkali dimulai bukan dari suara yang paling keras, tapi dari cerita yang akhirnya berani didengar.
13: Ia juga mendorong keluarga untuk membangun budaya mendengarkan, baik antara orang tua dan anak maupun pasangan suami istri. Sementara bagi generasi muda, kemampuan memahami perasaan orang lain dan menyadari adanya bias atau kecenderungan menghakimi dinilai penting untuk membangun lingkungan sosial yang lebih suportif. Upaya menciptakan rumah yang aman bagi perempuan dan anak, dengan demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Keluarga dan masyarakat perlu membangun komunikasi yang setara, memberikan ruang untuk bersuara, serta menghadirkan empati agar setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas dengan modus memancing korban melalui aplikasi kencan Tinder. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi perampasan sepeda motor dan uang milik korban. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
15: Peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi di depan Alfamart Jalan Sarwo Edi Wibowo, Kelurahan Pelamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Korban kehilangan uang tunai Rp1 juta dan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU. Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan, selain kehilangan harta benda, korban juga mengalami luka memar di bagian kepala setelah dipukul para pelaku. Menurutnya, aksi tersebut bermula ketika korban berkenalan dengan seorang perempuan melalui aplikasi Tinder. Pelaku kemudian melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dan mengajak korban bertemu di sekitar lokasi kejadian. Saat tiba di lokasi, korban justru ditemui seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami dari perempuan itu. Pertemuan itu kemudian berubah menjadi pemukulan dan dimintai sejumlah uang serta kendaraan milik korban. Merasa dirugikan, korban melaporkan hal itu ke Polrestabes Semarang, kemudian petugas melacak keberadaan para terduga pelaku. Hasilnya, 3 orang berinisial SDI 30 tahun, GMA 29 tahun, dan YF 35 tahun berhasil diamankan pada Rabu 26 Agustus dini hari. Ketiganya ditangkap di sebuah warung angkringan di Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak.
2: Lewat medsos, janjian, dan pelaku memasang profil foto seorang perempuan, dan perempuan tersebut ternyata dipakai oleh salah satu pelaku, sehingga korban pada saat datang dengan dalih pelaku mengancam korban karena korban diduga mengganggu istrinya.
15: Saat ini para tersangka dan saksi masih menjalani pemeriksaan, sementara barang bukti telah diamankan untuk melengkapi proses penyelidikan. Ketika tersangka akan diproses dengan sangkaan pasal 479 KUHP pidana tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: BPJS Ketenagakerjaan menilai tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah semakin membaik. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Tingkat pertamanya sudah cukup baik, tapi terus kita dorong. Salah satunya adalah sekarang kami juga
17: BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran untuk mendaftarkan pekerja sesuai ketentuan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan saat ini sudah cukup baik. Namun menurutnya upaya peningkatan kepatuhan terus dilakukan, salah satunya melalui pemanfaatan data yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Saiful beberapa waktu lalu menerangkan, integrasi data tersebut membantu BPJS Ketenagakerjaan mengetahui kesesuaian antara jumlah pekerja dan besaran upah yang dilaporkan perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya. Ia menyebut data perpajakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan. Dari pemantauan yang dilakukan, kepatuhan perusahaan mulai menunjukkan peningkatan.
16: Tingkat pertama sudah cukup baik, tapi terus kita dorong. Salah satunya adalah sekarang kami juga sudah mendapatkan data interkoneksi dengan DJP. Jadi kalau dulu kami agak sulit mengetahui sebenarnya perusahaan ini size-nya berapa sih, wajar nggak sih dia mendaftarkan pekerjanya cuma 500 misalkan.
17: Saiful mengatakan kerjasama dengan kejaksaan telah diperpanjang melalui pembaruan perjanjian kerjasama atau PKS. Dukungan tersebut menjadi bagian dari langkah BPJS Ketenagakerjaan ketika pendekatan persuasif dan edukasi belum berjalan optimal. Meski demikian, Saiful menegaskan kepatuhan tidak selalu ditempuh melalui pendekatan penindakan. BPJS Ketenagakerjaan justru ingin meningkatkan kesadaran pemberi kerja bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan investasi bagi keberlangsungan perusahaan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriyasari mengatakan, pihaknya terus mendorong perusahaan yang berada di kawasan industri untuk terus memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
18: Yang itu tadi, untuk yang pekerja rentan, kami tentunya berupaya ya melalui pemerintah daerah ada alokasi anggaran. Termasuk kami juga merangkul pengelola kawasan kalau di Jawa Tengah. Yang sudah jalan ini KEK, dan kami mengajak kawasan yang lain, di situ banyak tenan.
17: Lebih lanjut, Yahyaning menilai, keberadaan kawasan industri menjadi peluang untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja di Jawa Tengah. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Penentuan penerima bantuan sosial berdasarkan sistem desil masih memerlukan proses pemutakhiran dan pengkajian. Pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sekretaris Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Istri Adi Widodo, mengatakan keterbukaan masyarakat dalam memberikan data sesuai kondisi sebenarnya menjadi salah satu faktor penting. Pasalnya, anggaran pemerintah untuk bantuan sosial terbatas, sehingga diperlukan skala prioritas dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima intervensi.
19: Dulu dia punya rumah yang cukup bagus, tapi istrinya sakit berat, dan kemudian butuh biaya berobat yang tidak sedikit. Akhirnya rumah itu terjual, tapi si pembeli ini masih memperkenalkan yang bersangkutan untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Padahal dia masih punya seorang anak yang kondisi disabilitasnya butuh pengobatan intens, sehingga butuh biaya besar. Dia hanya bekerja sebagai penjual air isi ulang. Dan ada satu disabilitas netra yang numpang di kakak tersebut. Kemarin juga alhamdulillah kita coba untuk mutakhirkan dan menyampaikan terima kasih bansos yang bisa yang bersangkutan terima.
6: Istri Ade mengatakan Dinsos Jawa Tengah berharap masyarakat aktif menyampaikan kondisi yang sebenarnya dan melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data. Laporan tersebut dapat menjadi bahan asesmen dan pemutakhiran agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Kita beralih ke informasi lain. Tim dosen Universitas Semarang USM memberikan pelatihan penerapan teknologi solar cell pumping system kepada petani di Desa Ringin Arum, Kabupaten Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
20: Telah melakukan pelatihan tahap 2 dan serah terima alat berupa pompa air berbasis panel surya.
21: Dosen Universitas Semarang atau USM memberikan pelatihan penerapan teknologi solar cell pumping system atau SCPS kepada petani di Desa Ringin Arum, Kabupaten Kendal. Pelatihan itu diberikan mengenai instalasi, penggunaan, dan perawatan perangkat SCPS yang dimanfaatkan sebagai irigasi di lahan pertanian. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat USM, Puri Mulyandi STMT, mengatakan pelatihan difokuskan pada pengoperasian alat, troubleshooting, dan dampak terhadap biaya serta kesehatan petani. Menurutnya, teknologi ini telah menunjukkan peningkatan efisiensi penghematan berdasarkan pengamatan di lapangan.
20: Tim PKM Universitas Semarang yang didanai oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat

0: melakukan pelatihan tahap 2 dan serah terima alat berupa pompa air berbasis panel surya di Desa Ringin Arum, Kendal. Harapannya ke depan dari tim PKM USM berharap untuk bisa mendapatkan dana hibah desa binaan sehingga kebutuhan akan kelompok tani Desa Ringin Arum terutama pada oven untuk pengeringan tembakau bisa terrealisasi.
1: Sementara itu, Ketua Kelompok Petani Ringin Arum, Muhammad Ridwan, menyampaikan terima kasih kepada tim pengabdian USM dengan pelatihan yang diberikan kepada 15 anggota petani. Menurutnya, pelatihan itu dapat meningkatkan keterampilan anggotanya dalam mengoperasionalkan teknologi baru dan dapat dilakukan secara mandiri.
2: Untuk menggunakan yang ini, yang menggunakan tenaga surya, untuk kaitannya dengan pengeluaran lebih irit karena tidak untuk pembelian BBM. Yang kedua kaitannya untuk angkat mesinnya tidak perlu dua orang, satu orang cukup untuk pengoperasian tersebut. Kalau menurut saya tidak menggunakan BBM berarti kan tidak mengeluarkan asap, jadi lebih sehat untuk kesehatan.
1: Lebih lanjut, Ridwan mengatakan program dari dosen USM ini tidak hanya meningkatkan produktivitas petani, tetapi juga dapat memperkuat kapabilitas petani Ringin Arum secara berkelanjutan. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Sebanyak 15 tim dari tingkat SD atau MI mengikuti turnamen Kasti Putri yang digelar Grup Bisnis Omah Guyub Lasem di lapangan Gudang Kapuk Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selain memperkenalkan ke orang dewasa, juga biar anak usia dini mengenal kasti.
6: Olahraga tradisional kasti kembali menggeliat di kalangan pelajar Kabupaten Rembang. Sebanyak 15 tim dari tingkat SD MI mengikuti turnamen kasti putri yang digelar Grup Bisnis Omah Guyub Lasem di lapangan Gudang Kapuk Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem. Turnamen yang terbilang jarang digelar tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi upaya mengenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda. Puncak pertandingan terjadi pada babak final pada Minggu 30 Agustus kemarin yang mempertemukan SDN Karangturi Kecamatan Lasem dengan SDN Kerep Kecamatan Sulai. Suporter kedua sekolah turut memenuhi lapangan untuk memberikan dukungan kepada tim masing-masing. Dalam pertandingan tersebut, SDN Kerep tampil dominan dan berhasil menjadi juara setelah mengalahkan SDN Karangturi dengan skor telak 33-6. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan SDN Kerep menjadi juara turnamen Kasti Putri Omah Guyub. Perwakilan Panitia Anis mengatakan turnamen digelar untuk memperkenalkan kembali olahraga kasti, khususnya kepada anak-anak.
7: Dan ternyata banyak yang bisa, atau gimana?
5: Ya, ternyata dengan diadakan turnamen ini banyak yang bisa. Ya, bisa menjalankan permainan ini dengan tambah pintar, dia tambah berpengalaman.
6: Pemain terbaik dalam laga final, Firliana, mengaku senang dapat membawa SD Kerep menjadi juara. Siswa tersebut mengatakan dirinya memang rutin berlatih kasti dan beberapa kali mengikuti turnamen.
8: Jarang-jarang ada turnamen kayak gini.
7: Jadi, dapat juara berapa?
8: Satu.
7: Juara satu. Terus? Terpilih jadi apa tadi?
8: Jadi pemain terbaik.
7: Kok mainnya hebat? Sering latihan atau gimana?
8: Sering latihan dan ikut turnamen terus.
6: Untuk menambah kemeriahan turnamen, panitia juga menyediakan hadiah melalui program door prize bagi peserta dan penonton. Dari Rembang, kita melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi. Saya Silvi Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini yang baru bergabung ya, melalui FM 89 atau melalui RRI Digital. Di Ahmad Yani 144146 Semarang, cuaca pagi hari ini cukup membuat nyaman yang mau berolahraga atau beraktivitas pagi. Tapi apakah seharian ini akan begitu atau mungkin ada perubahan? Kita update langsung bersama Prakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Ferry. Selamat pagi Mas Ferry.
1: Selamat pagi Mbak Susi.
0: Oh Mbak Ferry. Lama gak ketemu Mbak Ferry, boleh diupdate dong informasi cuaca kali ini, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan di gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Ferry. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bagi Anda pendengar tentu boleh juga ya update informasi arus lalu lintas, cuaca di WhatsApp kami 081-6666-886 atau boleh juga yang menyaksikan melalui RRI Digital, tinggalkan jejak di kolom live chat ya. Nanti saya akan bacakan satu persatu atau mungkin ada kejadian-kejadian menarik lainnya di sekitar Anda, sampaikan juga. Saya tunggu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini ada beberapa informasi yang sudah masuk di WhatsApp kami ya, informasi cuaca dan arus lalu lintas dari Ibu Ida di Ungaran. Selamat pagi Pro 1, izin menyampaikan informasi cuaca di Ungaran pagi hari ini cukup dingin, tapi arus lalu lintasnya masih lancar. Tetap berhati-hati yang melewati jalur besar karena truk masih terlihat ya, baik yang menuju Semarang ataupun sebaliknya. Terima kasih ya Bu Ida. Ada juga, ini ada Pak Agus di Tembalang. Informasi pagi ini cuaca cukup cerah wilayah kota Semarang. Masih banyak yang terlihat jogging di pagi ini. Jadi hati-hati, jangan menggunakan fasilitas seperti trotoar untuk menyelip dari arah kiri katanya. Terima kasih Pak Agus. Nah pendengar, nanti saya juga akan bacakan beberapa informasi yang sudah bergabung kembali, tapi menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaan

0: Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog.